0: anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
1: Kami berharap terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian.
0: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
0: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai, namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Kita merujuk ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya,

0: Megawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi.
1: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke debarkasi Jakarta-Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093. Sampai dengan saat ini jamaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jamaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jamaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat. Walaupun barangkali ada yang mengalami sakit, tapi sudah bisa teratasi semua.
0: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti. Dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepengirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi.

0: ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
1: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
1: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Pendukung Brazil.
5: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
4: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorong ada penalti, tendang lagi ke dalam, gol!
5: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
6: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sudutan gol!
5: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
4: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangnya ke kiri, Martinelli, gol! Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
5: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Lomba 32 Besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

menghadapi Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Monterrey. Tim Oranye melaju sebagai juara grup F usai mengalahkan Swedia dan Tunisia serta bermain imbang melawan Jepang. Catatan Belanda juga sangat meyakinkan saat menghadapi wakil Afrika di Piala Dunia. Tim Oranye tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan dan belum pernah kalah di fase gugur Piala Dunia sejak final edisi 2010. Belanda pun bertekad melanjutkan tren positif demi menjaga peluang meraih gelar juara dunia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJ Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tips manajemen waktu sehari-hari. Saudara, dalam mengatur waktu dengan bijak adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Anda dapat menciptakan rutinitas yang efektif, memaksimalkan setiap momen, dan meraih tujuan dengan lebih mudah. Berikut ini adalah tips manajemen waktu sehari-hari. 1. Membuat daftar tugas adalah langkah awal yang penting. Tuliskan semua hal yang perlu Anda lakukan. Prioritaskan berdasarkan urgensi dan dampaknya. Fokus pada satu tugas dalam satu waktu agar lebih efisien. Kerja fokus selama 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat dan dapat meningkatkan produktivitas Anda. Yang kedua, mengelola waktu di pagi hari juga sangat krusial. Luangkan waktu untuk diri sendiri seperti meditasi atau berolahraga ringan. Kebiasaan baik di pagi hari dapat meningkatkan semangat dan energi Anda sepanjang hari. Persiapkan juga pakaian dan makanan di malam hari sebelumnya agar pagi Anda lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu waktu malam adalah kesempatan untuk merenung dan merencanakan hari berikutnya. Luangkan beberapa menit untuk mengevaluasi pencapaian di hari ini. Apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Ini membantu Anda untuk tetap pada jalur dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang keempat, berkomitmen untuk tidak melakukan multitasking dapat meningkatkan fokus dan efisiensi. Setiap kali Anda beralih dari satu tugas ke tugas lainnya, waktu yang hilang bisa signifikan. Dengan fokus pada satu hal, Anda akan menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Yang kelima, menerapkan rutinitas tidur yang baik juga tidak kalah penting. Tidur yang cukup memastikan pikiran Anda segar dan siap menghadapi tantangan baru. Tidur malam yang berkualitas dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat Anda. Yang keenam, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi adalah kunci untuk kebahagiaan. Jangan ragu untuk menjadwalkan waktu untuk bersantai, berkumpul dengan teman, atau menikmati hobi. Keseimbangan ini tentunya dapat membantu menjaga semangat Anda tetap tinggi. Dengan menerapkan tips ini, Anda dapat mengubah cara mengatur waktu dan menjalani hidup dengan lebih produktif. Waktu adalah aset berharga, manfaatkan dengan bijak dan lihat perubahan positif di dalam kehidupan Anda.
1: Oke Bun, terus, mundur, ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat Bun, kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pukul 9.51 menit, pendengar. Dari Teminabuan, kami hadirkan satu informasi terkait dengan adanya penyampaian bahwa ASN dilarang live di medsos di jam-jam kerja. Nah, saudara aparatur sipil negara, ASN dihimbau untuk tidak melakukan live platform media sosial atau medsos saat jam kerja kecuali untuk akun resmi pemerintah. Hal itu patut menjadi perhatian karena kinerja ASN saat ini menjadi sorotan masyarakat. Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono, kepada RRI menyampaikan bahwa kinerja ASN saat ini menjadi sorotan masyarakat. Untuk itu ASN hendaknya lebih meningkatkan kinerja dan juga memberikan kepuasan layanan bagi masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial, tidak boleh melakukan live saat jam kerja. Nah, sehubungan dengan penggunaan media sosial ini, dirinya juga menghimbau agar dilakukan melalui portal resmi kehumasan instansi atau tidak dilakukan secara perorangan. Selain live di media sosial saat jam kerja, Kakanrek 14 BKN Manokwari juga menghimbau ASN untuk bijak dalam bermedia sosial, termasuk dalam memberikan kritikan atau masukan yang lebih baik kepada pemerintah, harusnya dilakukan sesuai prosedur dan memperhatikan etika dalam penyampaian pendapat. Demikian pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Dan baik pendengar, saat ini sudah pukul 9.53 menit ya. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Salam hangat kami untuk Anda. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita akan ikuti bersama ya pertandingan sepak bola Piala Dunia antara tim Orange ya, Belanda dan versus Maroko, ya akan disiarkan melalui kanal RRI Pro 3 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Maroko, jadi Maroko itu buat gambaran buat seluruh pendengar di Indonesia, jangan patah hati ketika Rizky Ridho mungkin tidak dimainkan ketika kita udah punya Pascal Great nanti. Kita semuanya sebelahnya akan memakai naturalisasi dengan kecewa, kita wajib untuk Maroko.
2: Itu pesan tersembunyinya ya. Baik kalau gitu. Itu iya, saja Pak Tom.
1: Ya.
2: Prediksi skor? Bye. Demikian tadi 4 penelpon, dan saat ini National Anthem atau lagu kebangsaan sedang dinyanyikan. Kali ini adalah lagu kebangsaan Belanda dan juga beberapa saat lagi kita sama-sama akan jelang pertandingan. Bung Nova, mungkin yang bisa juga Anda gambarkan dari Stadion Monterrey saat ini seperti apa nih dengan pendukung dari kedua belah timnas?
3: Ya, ini stadion yang punya jarak sangat dekat sekali dari tribun ke lapangan ya. Ini memang jarak.
2: Sering sekali ini ya. Jadi komentar-komentar supporter ini terdengar dengan jelas kadang di pemain ya.
3: Bikin pemain deg-degan, bikin pemain kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini karena memang jaraknya memang jarak minimal ya. Yang diberikan FIFA, dan ini menjadi kendala tersendiri bagi pemain yang tidak didukung oleh supporter, tapi di sisi lain jadi kekuatan moral tersendiri bagi
2: para pendukung ya.
3: Dan juga ini adalah stadion yang cukup indah, ada di kaki gunung, gunungnya bernama, kalau di bahasa Indonesia kan jadi Gunung Pelana Kuda. Kalau di salah satu tribun bisa terlihat puncak gunungnya.
2: Betul.
3: Jadi yang benar-benar indah ini stadion yang satu ini.
2: Iya.
3: Salah satu stadion terbesar juga di Meksiko.
2: Betul. Dan kali ini kita juga melihat bagaimana lagu kebangsaan Maroko dinyanyikan oleh timnas. Dan kalau dilihat-lihat ya dari sejarah panjang kedua negara yang sering kali bertemu begitu ya, mungkin ini kesempatan yang mereka sudah antisipasi begitu ya, ketemu lagi sama Belanda, ketemu lagi sama Maroko, begitu kali ya kira-kira ya. Komentarnya ya.
3: Ya, Ronald Koeman sendiri bilang ini pertandingan yang terlalu dini bagi keduanya. Ini pertandingan yang bakal atraktif menurut Koeman, karena Koeman sendiri juga menyajikan bakal bermain menyerang melawan Maroko. Sementara pelatih Mohamed Ouahbi sendiri juga menyebutkan pertandingan melawan Belanda ini membutuhkan solusi lain. Memang Maroko bisa tampil bagus di 3 laga fase grup, tetapi melawan Belanda adalah hal lain. Begitu kata Mohamed Ouahbi yang menjelaskan.
2: Karena memang orangnya juga salah satu favorit juara edisi kali ini ya, di Piala Dunia ya. Tapi kita tahu bahwa Belanda tidak pernah menjuari Piala Dunia meskipun sudah 3 kali masuk final. Benar ya Bung Nova ya?
3: Makanya banyak yang nyebut juga Belanda itu juara tanpa mahkota.
2: Gitu. Tapi Maroko juga ternyata dianggap sebagai salah satu calon juara baru di luar 8 negara Eropa dan Amerika Selatan yang pernah menjuarai Piala Dunia. Menurut Anda kesempatan ini bisa menjadi satu momen?
3: Iya, bisa jadi sebuah momen besar apabila Maroko bisa mengulang capaian tahun lalu, selangkah demi selangkah bisa melewati babak gugur ya. Kemudian kemarin juga kalahnya juga tidak banyak-banyak banget pas di semifinal tahun lalu. Dan dengan kualitas squad yang tidak jauh beda, dengan ada 9 alumni Piala Dunia 2022 dan pemain-pemain di usia emas, serta ada pemain-pemain baru, bukan tidak mungkin Maroko bakal menjadi kekuatan baru dalam sepak bola dunia, tepatnya di Piala Dunia kali ini.
2: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya yakin Anda semua sudah tidak sabar untuk mengikuti jelang pertandingan sesaat lagi. Dan juga para wasit saat ini sudah berkumpul. Saya akan serahkan kepada dua rekan saya yang juga sudah hadir di studio. Ada Bung Indra Firgiantara dan Bung Tomo Hakim. Selamat pagi kawan-kawan.
4: Ya, selamat pagi kakak. Pagi kakak Risti.
2: Iya, terima kasih pagi hari ini sudah menambah semangat baru nih ya. Karena lumayan dari tadi pertandingan beruntun yang cukup panas.
4: Ya, kita akan lihat bagaimana pagi hari ini, apakah cukup panas juga atau bagaimana. Berharap sih panas juga ya Kak Risti ya.
2: Silakan.
4: Baik, terima kasih Risti, Mistarto, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Pagi hari ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata antara Belanda, Timnas Pusat ya Indra ya.
3: Ya, Timnas Pusat akan disaksikan Timnas Cabang.
4: Timnas Belanda pagi hari ini pergar waktu Indonesia Barat akan bertanding melawan Maroko di babak 32 besar Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pemain saat ini sudah berada dalam lapangan, 22 pemain sudah berada di dalam lapangan, dan mungkin kami akan hadirkan terlebih dahulu starting line up untuk kedua tim. Untuk Belanda, penjaga gawang dipercayakan kepada Bart Verbruggen, kemudian juga tiga pemain belakang ada Nathan Ake, kemudian juga ada Virgil van Dijk dan juga Jean-Paul van Hek. Aduh, ini agak-agak sulit nih sepertinya ya. Kemudian di tengah ada Mickey van de Ven, kemudian ada Frankie de Jong, Ryan Gravenberch, serta ada Denzel Dumfries. Sementara itu tiga sektor serang dari Belanda akan diisi oleh Cody Gakpo, kemudian ada Creancio Somerville, serta ada Brian Brobby. Itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa Jendra?
5: Ya, dari Maroko lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di lini pertahanan ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, ada Mazrui, dan juga di lini tengah ada Neil El Ainoui, Ayub Boudi. Nah, ini agak susah juga. Semoga enggak selibet tadi nanti ya. Brahim Diaz, kemudian Azedin Aounahi, Bilal El Hanous, dan di ujung tombak ada Ismail Saibari. Ya, babak yang pertama sudah berlangsung, kick off antara Belanda menghadapi Maroko, di mana Denzel Dumfries yang sedang melakukan lemparan ke dalam, mundur ke belakang pada Van Hek, masih mundur ke belakang lagi kepada Virgil van Dijk, mencoba kini Belanda membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, coba dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi. Bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Hek ini masih menguasai bola. masih mengundurkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan, persiap akan diberikan, kembalikan lagi ke belakang kepada van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda, mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang. Kembalikan lagi ke depan, kini ada Gravenberg, Ryan Gravenberg yang coba menyambut bola, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, masih melakukan umpan-umpan pendek, ada Nathan Ake, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Nicky van Heaven tadi, namun dicocor saja langsung keluar. Bagaimana pertahanan dari Maroko, ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Nathan Ake, coba perlahan memasuki daerah pertahanan, mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain dari Maroko, ada Van Heek, kembalikan lagi, masih memainkan bola, ada Nathan Ake ini di sektor sebelah kiri, ada juga Somerville, ada juga Gravenberg mencoba cari bola tadi, namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan di mana keriuhan dari Stadion Montre di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjuru kini pertama bagi timnas Belanda. Bola dihadapi oleh Somerville, mengambil ancang-ancang Somerville dan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Ryan Brody juga sebagai ujung tombak berada di sana. Ada Virgil van Dijk yang ketinggalan, siap-siap di tepi kotak penalti, ada Ryan Gravenberg, ada Denzel Dumfries. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belanda berada di daerah kotak penalti. Siap-siap Somerville memberikan arahan kepada rekan-rekannya sambil memegang tangan kanannya, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul dari halau saja oleh barisan pertahanan, dikejar kini oleh Ryan Gravenberg, sundulan pemain dari Maroko yang tadi menghalau. Dimana tendangan penjuru di sisi kanan pertahanannya hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda. Perannya di sisi kanan lini serangnya atau kiri pertahanan dari Maroko, sodorkan saja ke belakang kepada Van Heek, masih Van Heek pendek saja memainkan bola kepada Virgil van Dijk lingkaran tengah, angkat langsung di gol depan mencari Cody Gakpoka di sana, namun mencoba dikejar oleh Brian Robbie, tadi berebutan di sana, masih Brian, oh terjadi perebutan, oh pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana Nicky van Heaven nampaknya juga terjatuh setelah berebut tadi dengan salah satu pemain dari Maroko. Perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Maroko di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya dianggap sebagai pelanggaran dari tendangan bebas bagi Maroko. Sudah disodorkan saja kepada Mazui, sodorkan ke sektor sebelah kanan dalam, masih memainkan bola, ada Chadi Riyad, masih memainkan bola, menatap ke depan, alirkan saja kepada Issa Diop atau pemain dari Maroko lainnya, nomor punggung 24 tadi, Neo. Mundur lagi ke belakang, Issa Diop, datang lagi kepada Neo. Lebar ke sisi kanan, coba Maroko membangun serangan, ada Akraf Hakimi lagi, masih mencari cerah, angkat langsung ke depan, mencari Akraf Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda, angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi yang diberikan oleh Hakimi, kapten kesebelasan dari timnas Maroko. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Belanda, lemparan ke dalam kini bagi tim oranye. Ada Denzel Dumfries yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dumfries, ada siapa akan memberikan, di sana juga ada Somerville, nampak jauh ke depan saja, lemparan dihalau saja oleh Mazui tadi, sodorkan lagi, mencoba dikejar oleh Ryan Brody, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang yang dari Maroko ini keluar dari sarangnya, karena memang bola jauh meninggalkan di luar kotak penalti tadi. Mencoba kini Ayub Wadi dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan kembali, mencoba mencari Hakimi, ada Brahim Diaz, sodorkan lagi, mundur ke belakang, lebih dikuasai lagi tadi oleh pemain Belanda, ada
6: Verbruggen sodorkan kepada Van Hek. Van Hek melebar ke sisi kanan, mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brahim Robi. Bayangi ketat oleh pemain dari Maroko, terjadi perebutan di sana oleh Issa Diop. Ada juga pemain Maroko tadi sodorkan lagi ke depan lagi, mencoba kini nampaknya sudah bergulir tadi ya, keluar dari garis lapangan di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Issa Diop tadi lemparan ke dalam bagi Belanda. Jensel Dramfis berikan saja kepada Brian Robbie, namun dipotong lagi, datang lagi pemain Ryan Javrenbach, lepaskan tendangan namun membentur lagi. Ada lagi pemain Belanda lainnya, sodokkan bola ke depan namun kembali patah di kaki pemain Maroko. Dapat dilebut lagi oleh Summerfield, terjadi perebutan di sana, kembali patah di tengah jalan. Maroko kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ada Van Hek tadi merebut kulit bundar, kembali lagi perebutan yang terjadi dari kedua tim. Jensel Dramfis mencoba memasuki daerah sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Maroko masih Denzel, namun membentur tadi, terjatuh dan bukan pelanggaran. Masih terjadi perebutan, ada Ryan Gravenberg melakukan pelanggaran. Gravenberg tadi upaya untuk merebut bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Ryan Gravenberg di menit ke-7 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda dan Maroko. Bola akan dihadapi oleh Bono nampaknya, penjaga gawang dari Maroko ini yang bermain juga untuk klub dari Arab Saudi Al Hilal. Ya, Bono bersiap-siap, konsentrasi Bono memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk sedikit maju ke depan. Konsentrasi Bono sudah dilakukan, kaki kiri, bola melambung, jatuh dari pertahanan, bukan pelanggaran tadi, ada salah satu pemain Maroko terjatuh. Nah, ada Summerfield kini menguasai bola, mencoba melewati Mazui, namun kembali terjadi terjatuh. Kita lihat, kita nantikan, ada salah satu insiden nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Kita masih nantikan wasit memimpin jalannya pertandingan tadi, nampaknya Van Hek dan juga salah satu pemain dari Maroko nomor 11 Ismail Saibari nampaknya sedikit tersinggung tegang jika dibenturan di daerah pertahanan Belanda tadi. Masuk memimpin jalannya pertandingan asal Brazil, Wilton Pereira berikan teguran tentu kepada Saibari dan juga kepada Van Hek untuk lebih bermain fair di pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, sudah kembali bola bergulir, masih di daerah pertahanan Maroko, mundur ke belakang. Bagaimana pemain Maroko menguasai bola? Ada Ayub tadi sisi kanan mencari Hakimi, mundur kembali ke belakang, masih memainkan bola Issa Diop, sodorkan lagi. Bagaimana Chadi Riyad mencari kawannya? Bayangi ketat oleh daerah pertahanan pemain-pemain Belanda. Kembali mundur ke belakang, penguasaan bola Ayub, Issa Diop ke sisi kanan, ada juga Hakimi, kapten kesebelasan, sodorkan lagi. Bagaimana nampak cukup kesulitan untuk mencari celah para pemain Maroko. Kembali lagi Chadi, ada juga Mazrui, masih berputar-putar di daerah pertahanannya sendiri para pemain Maroko. Kesulitan untuk membuka ruang di daerah pertahanan Belanda. Berikan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang lagi. Bagaimana mendapat tekanan yang cukup intens dari pemain-pemain Belanda. Summerfield juga, bagaimana Brian Brody yang begitu cepat untuk mengantisipasi. Penguasaan bola dari Maroko, angkat langsung juga ke depan pemain Maroko. Dan juga tengah punggung 11 nampaknya Ismail, namun terjatuh tadi melakukan pelanggaran rebutan bola di daerah kotak penalti. Upaya dari Ismail Saibari tadi di sisi atau daerah kotak penalti dari timnas Belanda menghasilkan tendangan bebas saja bagi tim oranye. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mundur ke belakang pada Verbruggen, menatap ke depan Verbruggen, sodorkan langsung jauh ke depan, namun terjadi perebutan dan Brian Robby terjatuh kembali. Issa Diop tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras nampaknya. Issa Diop terhadap Brian Robby di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan menghasilkan tendangan bebas kini bagi timnas Belanda. Dengan tepat juga di depan pengamatan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Bagaimana Cody Gakpo mundur ke belakang. Ada Nathan Aik. Sodorkan lagi mencari kawannya di bebas kepada Van Hek di sisi kanan dalam. Van Hek sodorkan kepada Summerfield. Berputar mundur kembali ke belakang. Ada Virgil van Dijk. Ada Nathan Aik kembali di sektor sebelah kiri. Masih lewati garis tengah. Nathan Aik perlahan menatap ke depan. Angkat langsung jauh ke depan. Mencari Brian Robby. Namun tepat diperlukan bagaimana Bono tadi. Bola yang tidak mampu dikuasai oleh Brian Robby tadi di sisi kanan pertahanan. Angkat lagi bagaimana Maroko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Namun bertolak melawan yang ketat atau dikuasai dengan baik dari Virgil van Dijk. Pemain Liverpool ini mampu menguasai lini pertahanan dari tim oranye. Ada Frankie de Jong. Frankie de Jong sodorkan ke depan Van Hek. Mencoba menggiring kini. Bagaimana Van Hek mencoba menggiring perlahan.

0: Maroko ini hingga menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dan mencoba membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi maksudnya bagaimana umpan yang diberikan kepada pemain Maroko, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda.
1: Ya, pendengar, saat ini pertandingan masih berlangsung di menit ke-13 babak pertama. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain dari Belanda. Ada Virgil van Dijk dan juga Bart Verbruggen di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, bola diberikan kepada Bart Verbruggen. Namun kembali ada peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk mengulang pengambilan tendangan gawang tersebut. Nah, sudah dilakukan. Kali ini Bart Verbruggen sang penjaga gawang melebar, dia ke sisi kanan, ada Van Hek di sana. Langsung Van Hek yang dituju adalah Brian Robbie, dihalangi atau dikawal oleh satu pemain dari Maroko di sana tadi, Brian Robbie. Coba untuk mendapat peringatan kali ini dari wasit yang memimpin pertandingan karena sedikit terjadi benturan tadi antara Brian Robbie dengan Arnawi. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko di sektor belakang, sektor kiri pertahanan mereka. Namun tadi salah umpan, bagaimana Issa Diop niatnya memberikan bola kepada Mazraoui, namun mati langkah sepertinya Mazraoui sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola dikuasai oleh pemain Belanda. Ada Frenkie de Jong di sana, bergeser dia ke kiri sedikit, ada Virgil van Dijk sang kapten kesebelasan. Bagaimana masih menguasai bola pemain-pemain Belanda kali ini, kembali kepada Frenkie de Jong di sektor lingkaran tengah pertandingan, melebar dia ke kanan, ada Van Heike di sana, masih melebar lagi kali ini. Pemain nomor 22 Dumfries menguasai bola dari Belanda ke belakang dia. Bart Verbruggen penjaga gawang asal Belanda yang kali ini mengenakan kostum berwarna biru-biru, sedangkan Belanda mengenakan kostum kebesaran oranye dan juga Maroko mengenakan kostum berwarna putih, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Belanda kali ini berada di sebelah kiri, masih Belanda menguasai bola. Di sektor kiri pertahanan mereka ada Nathan Ake, kemudian ada juga Gravenberg tadi. Kembali kepada Nathan Ake, kali ini masih menguasai bola. Main nomor punggung 5 dari Belanda, masih mencari rekannya. Melebar dia ke sektor kanan, ada Van Heke di sana. Kembali lagi, ada Frenkie de Jong, dibayangi oleh satu pemain dari Maroko tadi, berhasil lolos Frenkie de Jong. Kali ini masih menguasai bola. Frenkie de Jong sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Frenkie de Jong mencari rekamannya, berputar dia. Frenkie de Jong ke belakang lagi, ada Van Heke di sana yang juga sudah melewati garis tengah, melebar ke kanan, ada Dumfries. Kembali lagi ke belakang, kali ini Virgil van Dijk dibayangi oleh dua pemain dari Maroko yang mencoba untuk merebut bola. Kembali lagi ke belakang, kali ini bola diberikan kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Belanda masih menguasai bola melalui Virgil van Dijk. Sektor sebelah kiri ada Nathan Ake. Kembali ke belakang, bagaimana tekanan juga dilakukan oleh pemain Maroko terhadap sektor pertahanan Belanda. Ya, Belanda mencoba untuk melepaskan tekanan. Kali ini umpan langsung diberikan kepada pemain nomor 22 dan Dumfries berada dalam kotak penalti Maroko, namun sayang sekali berhasil dibuang saja. Bagaimana umpan atau akselerasi yang dilakukan oleh Dumfries tadi, pemain nomor punggung 22 dari Belanda menerima umpan dari Ryan Gravenberg dari sektor kanan penyerangan Belanda, langsung menusuk ke dalam kotak penalti Maroko. Niatnya memberikan umpan kepada Broby, namun ternyata berhasil dibuang saja, disapu bola tadi oleh pemain belakang Maroko, Issa Diop. Pemain nomor punggung 14 dari Maroko membuang langsung bola sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Sudah bersiap, kali ini sudah dilakukan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko, dibuang jauh saja bola. Kali ini berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan pertahanan Belanda, namun berhasil dicuri. Kali ini Brian Broby mencoba menguasai bola. Ryan Gravenberg di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Belanda mencoba memberikan umpan tadi kepada Miggy van de Ven, namun berhasil dicuri lagi, dibuang lagi oleh Issa Diop. Lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko sudah dilakukan. Frenkie de Jong menguasai bola kali ini, pendek dia kepada Nathan Ake di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Lebar dia, kali ini ada Van Heke. Ke tengah lagi ada

0: Van Dijk kembali kepada Nathan Ek, coba untuk mengiring bola. Nathan Ek kembali ke belakang, Van de Ven di situ. Frankie de Jong di sektor tengah pertahanan Maroko, melebar ke kanan dia. Ada Van Heike mencoba melakukan terobosan langsung kepada Michael Brian Brobby maksudnya, namun lebih cepat atau lebih bola lebih mengarah kepada penjaga gawang Maroko yaitu Bono, sehingga masih selamat gawang Maroko untuk kali ini. Maroko mencoba membangun serangan kali ini. Di sektor belakang pertahanan mereka ada Mazraoui, di sektor kiri pendek dia pada Ainaoui. Kembali lagi ke belakang kali ini Ainaoui, pemain nomor punggung 23 Hanus, nampaknya membawa bola mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Masih Hanus, bergeser dia ke kanan kali ini. Kembali lagi kepada Hanus, masih mencari rekannya. Tengah kali ini ada Riyad sana, melebar ke kanan. Bagaimana Brahim Diaz mencoba menguasai bola. Kembali lagi ke belakang ada Bonadi. Kembali lagi, masih pemain-pemain Maroko berada di sektor kiri pertahanan dari Belanda, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Umpan 1-2 pendek diperagakan oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri atau sektor kiri pertahanan Belanda. Terjatuh tadi, terjadi benturan antara Mickey van de Ven dengan pemain nomor 23 Hanus dari Maroko, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Hampir seluruh pemain Maroko mencoba untuk maju. Oh, ternyata terjadi tendangan sudut ya di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Kali ini akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Siapa Ashraf Hakimi sudah dilakukan, langsung disundul saja dalam kotak penalti oleh Diouf, namun masih dapat diantisipasi. Kali ini serangan kembali datang dari Maroko, pemain nomor 8. Tendangan langsung dari luar kotak penalti dilakukan oleh Bounadi. Namun sayang sekali masih melambung tinggi di atas mister gawang Belanda yang dijaga Verbruggen. Bagaimana refleks Verbruggen tadi, sangat cepat ya ketika mengantisipasi sundulan yang dilakukan oleh Ainaoui. Ternyata pemain Maroko nomor punggung 24 Neil Ainaoui yang juga bermain untuk AS Roma menerima umpan dari Ashraf Hakimi tadi, belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kali ini serangan datang lagi dari Maroko di sektor sebelah kiri pertahanan dari belakang pertahanan dari Belanda. Ainaoui tadi memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini coba langsung dilakukan tendangan langsung. Sayang sekali Ashraf Hakimi, tendangan langsung menggunakan kaki kanan, masih dapat ditepis, berjibaku sepertinya kali ini penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen, menahan gempuran-gempuran dari para pemain Maroko. Mengarah tadi langsung ke sektor kanan, sektor kiri atas gawang Belanda, namun masih bisa diantisipasi. Tendangan penjuru kali ini sudah dilakukan, disundul saja oleh pemain Belanda. Bola jauh, kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 6 dari Maroko, Bounadi. Kembali ke belakang kali ini, bola dikuasai oleh pemain Maroko nomor punggung 3, Mazraoui. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 kali ini dari Maroko, Saibari. Kembali ke belakang dia, ada Gonahi di sana. Masih Maroko mencoba melakukan terobosan kali ini, namun patah lagi di kaki para pemain Belanda. Namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Maroko, Mazraoui kini yang mengawal sektor pertahanan. Diop maksud saya. Kembali kali ini Maroko, sektor kiri pertahanan Belanda, masih diobrak-abrik oleh Maroko kali ini. Ashraf Hakimi. Oh, Bounadi sepertinya. Kembali Ashraf Hakimi kali ini, sang kapten kesebelasan. Belakang dia Brahim Diaz di sana. Ada pemain nomor punggung 23 di sana. Balik lagi kepada Brahim Diaz, masih mencoba melakukan umpan langsung dalam kotak penalti Belanda. Yang dituju tadi adalah Hanus, namun tidak ada kawan yang menyambut sehingga bola keluar lapangan. Dan kali ini lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bagaimana tadi ada upaya yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi, bola menggunakan kaki kanannya. Ini Bung Nova, bagaimana sampai menit 20 ini Bung Nova, serangan lebih serangan dilakukan oleh kedua tim sampai saat ini, bagaimana Bung Nova?
1: Ya, dari menit pertama sampai sekitar menit ke-18 Belanda menguasai bola lebih dominan ya, tetapi Belanda tidak bisa menciptakan peluang bersih. Mereka hanya menguasai bola dari area pertahanan sendiri hingga menjelang sepertiga akhir. Jalur-jalur umpan dari timnas Belanda ditutup oleh para pemain Maroko yang tampil cukup disiplin. Kita lihat bagaimana Ashraf Hakimi yang biasa bermain menyerang, aktif memburu lini pertahanan lawan, turut bertahan, lebih banyak bertahan karena dia tahu ada Cody Gakpo yang berdiri di sisi kiri dari penyerangan Belanda. Sementara hingga dari menit 18 hingga menit ke-22 kita melihat bagaimana Maroko mencoba merespons, bagaimana Maroko mencoba merebut bola, merebut kendali penguasaan bola dari lini tengah dan kemudian bermain cepat, bermain efektif untuk menciptakan peluang. Tadi ada dua peluang yang mengarah ke gawang dan jika bukan karena penyelamatan Bart Verbruggen, Belanda sudah tertinggal ini di menit-menit separuh awal babak pertama ya.
0: Ya, refleksnya cukup keren juga ya Verbruggen ya.
1: Ya tidak salah jadi kiper nomor satu Belanda saat ini ya. Yang pasti ini pemain-pemain Maroko punya semboyan baru dalam pertandingan ini.
0: Apa tuh?
1: Yang baju oranye jangan sampai lolos.
0: Kalau ada anekdot dari Trio Warkop yang baju merah ya, kali ini yang baju oranye ya. Oke, kita masih menantikan saat-saat berlangsungnya pertandingan kembali karena saat ini sedang berlangsung hydration break. Di mana kedua pelatih ini juga masih memberikan arahan dan juga taktik baik dari Ronald Koeman dan juga pelatih dari Maroko. Ini masih memberikan arahan lagi bagaimana cara untuk mematangkan strategi sambil para pemain ini melepaskan dahaga sejenak mereka untuk menjaga kesehatan. FIFA menyebutnya ini menjaga kesehatan ya, hidrasi ya, Bu Rova ya.
1: Tapi ada juga pemain yang nggak suka dengan ketentuan ini ya, seperti salah satunya Virgil van Dijk menyatakan ini bisa memengaruhi alur permainan, ritme
0: betul. Ya, oke, baik. Dan pendengar, masih dari 8 pertandingan kali ini di Stadion Monterrey, bahwa hydration break masih berlangsung. Pertandingan sudah memasuki menit 24 dan skor sementara masih 0-0. Bagaimana Maroko kali ini menerapkan pola 4-2-3-1 sementara Belanda 3-4-2-1. Pertandingan ini juga merupakan pertandingan penentu bagi kedua tim di babak 32 besar. Siapapun yang berhasil kali ini nanti akan melaju ke babak selanjutnya, babak 16 besar, dan berharap terus sampai ke babak final di Pesta Bola Dunia 2026.
2: Ya, maka dimanapun Anda berada, setelah hydration break, kembali pertandingan akan dilanjutkan. Denzel Dumfries megang skuad Gundar, akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Belanda. Sudah dilakukan. Narah ke depan, coba dikejar oleh Summerfield, menguasai bola, terjadi perebutan di sana, kembali lagi dapat dikuasai oleh pemain dari Maroko. Kirimkan saja bola ke belakang kepada Bono, jaga gawang dari Maroko. Pemain yang juga bermain untuk Al Hilal. Sodorkan saja ke depan tadi kepada Chadi Riyad. Ada juga Mazrui, sodorkan kepala lagi kembali kepada Ayub. Ayub melebar ke sisi kanan, menemui Hakimi, mundur ke belakang kepada Issa Diop. Issa Diop coba lagi, pemain-pemain Maroko. Ada juga nomor punggung 8 di sana, Azedin Unahi. Coba sodorkan bola ke depan, berputar pemain Maroko. Bagaimana Bilal bersama dengan juga pemain Maroko lain nomor punggung 3 yang maju ke depan, namun patah di tengah jalan dari Ryan Gavrenberg. Terjadi perebutan sana, sodorkan bola ke depan, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Maroko. Van Heek ini terjadi perebutan di sana, terjatuh benturan Van Heek dan juga salah satu pemain Maroko nampaknya Azedin Onahi, telah mencoba menghalau tadi Wanda Van Heek dengan sundulan kepalanya, namun benturan dilakukan tadi oleh pemain Maroko sehingga membuat Van Heek terjatuh. Dapat peringatan yang cukup keras juga nampaknya bagaimana tadi aksi dari Onahi Azedin bulat kayaknya. Nampaknya aksi lompatan atau sikut mengenai muka dari Van Heek di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Belanda di menit ke-27 babak yang pertama ini. Ya,
0: yang mendapatkan protes nampaknya dari sisi pelatih Ronald Koeman. Ada Bart Verbruggen dengan tenang sodorkan saja kepada Virgil van Dijk, alirkan lagi pada Van Hek di sisi kanan, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri, sodorkan kepada Frankie de Jong. Frankie de Jong menata ke depan, sodorkan kepada Summerfield. Summerfield melewati satu dua pemain mencari Gravenberg, namun dapat dicuri tadi kepada Brahim Diaz. Lagi juga Yudi, oh dipotong lagi, ada Miki Van Heaven. Ya, masih Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Onahi sodorkan lagi, nomor 20 ada Bilal. Sangat kotak penalti berbahaya, namun tidak mampu dijangkau tadi oleh Achraf Hakimi juga yang berada di sisi kanan atau kiri pertahanan dari Belanda. Upaya dari Maroko tadi membangun serangan di sisi kanan pertahanan dari timnas Oranye berbuah dan parang ke dalam saja bagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanannya. Parang ke dalam di sisi kiri pertahanan dari Belanda, kita nantikan bagaimana ya Brian Robbie kini bersama dengan Cody Gakpo berputar-putar. Gakpo sama dia masih mencoba melewati, ada Brian Robbie mundur ke belakang, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong terjatuh. Frankie de Jong mendapatkan dorongan tadi dari Saibari, Ismail Saibari. Tombak dari Maroko ini yang bebas sudah dilakukan, ada Virgil van Dijk menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan. Ada Frankie de Jong sodorkan ke sektor sebelah kiri bersama dia dengan Gakpo. Cody Gakpo masih menguasai bola, namun menyentuh tadi bagaimana pemain Maroko Hakimi. Bola bergulir lagi, lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada Van Dijk masih dekat lingkaran tengah. Van Dijk kanan dia melebar mencari Denzel Dumfries. Denzel Dumfries coba dibantu oleh Summerfield, mundur kembali pemain Belanda kepada Van Dijk. Ada Van Dijk dekat lingkaran tengah masih memainkan bola, pemain-pemain timnas Oranye alirkan lagi kepada Dumfries, kembalikan lagi, mundur ke belakang kepada Gravenberg yang coba membantu. Ada Van Hek ini, kembali kepada Van Dijk, kapten kesebelasan angkat. Van Dijk mencari Cody Gakpo, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Maroko saja di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh kapten kesebelasan Hakimi. Barang ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan cepat. Bola jatuh di dalam pertahanan dari Belanda. Pasai oleh Dumfries, angkat langsung jauh ke depan saja Dumfries. Coba dikejar oleh Summerfield, namun sodorkan saja berhasil dipatahkan tadi. Bagaimana Mazrui tadi, kemudian lagi ke tengah ada Ayub. Ayub menguasai bola, sodorkan lagi mana, nata ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri, cari Ismail. Ismail menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ismail, menjorokkan ke penalti Ismail. Oh sayang sekali dapat direbut tadi oleh Summerfield, mencoba mengirim bola terjatuh. Dibayangin tadi oleh Summerfield yang nampaknya tidak terima tadi direbut bolanya, sehingga berbuah pelanggaran bagi Belanda. Pelanggaran, tendangan bebas bagi Belanda kini, masih di daerah pertahanannya sendiri. Upaya dari timnas Maroko tadi sempat mengancam sisi kanan pertahanan dari timnas Oranye. Tendangan bebas siap-siap akan dilakukan di pertandingan atau 31 menit babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagi pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Denzel Dumfries menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodorkan kepada Summerfield, dihalau tadi oleh Mazrui, kembali jatuh di daerah pertahanan. Coba Bart Verbruggen keluar dari sarangnya, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk, masih tenang saja mengatur tempo. Bagaimana Van Hek, kembali ke Van Dijk, alirkan kepada Nathan Ek, sektor sebelah kiri dalam, coba menggiring Nathan, balikan lagi kepada Van Dijk, alirkan kepada Van Hek di sisi kanan dalam, coba menggiring mendekati daerah pertahanan, berputar Van Hek, berikan kepada Frankie de Jong, nomor punggung 21 dari Belanda. Frankie, ada Gravenberg, masih Gravenberg, balikan lagi kepada Van Hek, ada Van Dijk di dekat lingkaran tengah. Belanda mencoba mencari celah, ada Gravenberg,
2: Levenberg dibayangi oleh main dari Maroko, perlahan memasuki daerah pertahanan. Ada Nathan Ake, alirkan lagi kepada Miki, balikan lagi. Ada Frankie de Jong kini, Frankie de Jong dibayangi tadi Ismail. Ada Van Hek perlahan memasuki daerah sisi kanan. Ada Denzel Dumfries, Denzel Dumfries mencari kawannya, namun cukup kesulitan nampaknya para pemain Belanda untuk juga melakukan penetrasi angkat ke depan. Bagaimana tadi Denzel Dumfries menguasai bola, namun terjadi sebuah pelanggaran atau posisinya memang juga sudah offside. Bagaimana Dumfries tadi berdiri di belakang pemain bertahan dari tim Nas Maroko. Tangan bebas saja bagi Maroko. Kita nantikan bagaimana keriuhan para pendukung Maroko di Stadion Montre di Meksiko ini. Begitu semarak, memberikan semangat bagi tim nasional Maroko. Mencoba kembali lagi, ada Issa Diop, sodorkan lagi ke depan. Lagi pemain Maroko, ada Mazrui. Bagaimana nomor 3 ada Bilal, masih Bilal. Angkat ke depan Bilal, namun tidak jelas tadi arahnya, maksudnya diberikan kepada Ismail, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Belanda Verbruggen. Ada Nathan Ake, kini menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Frankie de Jong, masih memainkan bola di pertahanannya. Balikan lagi kepada Nathan, coba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Gakpo, balikan lagi kepada Gakpo juga. Kembali ada Van Dijk, menguasai bola. Van Dijk menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Dumfries. Dumfries menguasai bola, ada Summerfield. Summerfield berada di kotak penalti, berbahaya Summerfield. Ah, sayang sekali. Kembali terjadi bagaimana dipatahkan upaya dari Belanda tadi, coba masuk ke daerah pertahanan atau kotak penalti dari Maroko. Kembali gagal, sodokan lagi bola ke depan, berbahaya. Ada Denzel Dumfries yang ke tengah, berbahaya. Aduh, sayang sekali Cody Gakpo tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana umpan yang diberikan juga berhasil dipatahkan oleh Hakimi yang begitu ketat menjaga pemain-pemain Belanda. Memang baju oranye ini gak boleh lolos, gak dikasih kendor sama pemain-pemain Maroko ya. Udah ditandain kayaknya ya. Memasuki menit 35 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagaimana Bung Nova nih, masih melihat bagaimana kesulitan Belanda untuk menembus pertahanan dari Maroko?
1: Ya, Belanda banyak memegang bola tetapi tidak bisa menembus sepertiga akhir daerah pertahanan Maroko ini. Sebenarnya tadi Belanda punya dua peluang yang cukup bagus ya. Dua-duanya dimulai dari sebuah umpan panjang dari lini belakang. Tadi menit ke-16 ada Van Heke tampaknya mengirim bola kepada Crescencio Summerfield tapi offset. Dan pada menit 34 tadi ada umpan dari Virgil van Dijk kepada Denzel Dumfries di sisi kanan. Tetapi lagi-lagi pemain Maroko bisa menutup ruang yang ditinggalkan sehingga tadi sempat lowong. Jadi ada pertahanan berlapis-lapis ini, Bung Indra, dari tim Maroko.
3: Iya, silakan. Ya, baik. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Virgil van Dijk di tengah, bergeser dia ke sektor kanan. Ada Van Heek langsung udah mendapatkan kotak penalti, namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko. Namun dicuri kembali kali ini Frankie de Jong di dekat kotak penalti Maroko. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Denzel Dumfries, namun tidak berhasil dibayangi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, yaitu tadi ada Hanous ya, Bilal Hanous, dan hasilkan kali ini tendangan sudut untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko, karena bola tadi sempat menyentuh kaki dari Hanous, Bilal Hanous. Tendangan bebas atau tendangan sudut maksud kami kali ini akan dilakukan oleh salah seorang pemain Belanda. Setidaknya ada sekitar 5, ada Summerfield ya, yang akan melakukan tendangan sudut menggunakan kaki kanan. Sepertinya sedang bersiap Summerfield kali ini. Ada Virgil van Dijk juga di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Virgil van Dijk, namun tidak berhasil. Di sana ada Brian Brobby, masih kembali main nomor punggung 22 dari Belanda. Dumfries sepertinya tadi sundulan Dumfries mengenai satu pemain Maroko. Kembali kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Summerfield di lokasi yang sama di sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bersiap kali ini Summerfield.
0: sudah mengambil ancang-ancang dia. Berikan aba-aba dengan tangan kanannya, bersiap kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Siapa yang tuju? Namun tidak berhasil diterima dengan baik oleh pemain Belanda. Bola kali ini bergulir ke tengah lapangan, ada Frenkie de Jong di sana menguasai bola. Frenkie de Jong dibayangi oleh dua pemain Maroko di sana. Di belakang lagi dia ada Bart Verbruggen sang penjaga gawang. Bagaimana Van Hek ini mengalami benturan yang cukup keras sepertinya, sehingga kepalanya ini dengar Roti Gereri mengeluarkan darah di bagian kepalanya, harus menerima perawatan medis. Sepertinya pertandingan dihentikan sementara di menit 37. Ini merupakan kerugian sebenarnya kalau Van Hek ditarik ini. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat peran dari Van Hek sendiri sampai saat ini?
1: Ya, Van Hek merupakan salah satu pemain yang bisa memberikan umpan akurat jauh dari lini belakang ke lini depan ya. Salah satu pemain punya statistik bagus dalam statistik umpan. Jadi kalau Van Hek sampai harus diganti, maka ini jelas menjadi kerugian besar. Tadi kita lihat bagaimana cedera yang didapat karena Van Hek terkena sepatu tampaknya dari Nozer Mazrui pada saat situasi sepak pojok.
0: Scrimmage ya. Dan scrimmage. Memang di apa forehead ya, di jidat ya sepertinya ya. Jadi kalau misalkan diganti, siapa yang kira-kira bisa memiliki kriteria yang sesuai dengan Van Hek di belakang?
1: Saya pikir Van Hek tetap masih akan menjadi pilihan utama, tetapi Ronald Koeman juga bisa masih memiliki pemain-pemain di posisi center back seperti Nathan Ake dan Mickey van de Ven, jadi mungkin akan digeser nanti. Mickey van de Ven dan Nathan Ake akan mencoba bermain di center back, sementara yang masuk mungkin di back kiri ada Jarel Heto. Mungkin ya, jika memang mungkin, harus melakukan pergantian.
0: Jika memang harus melakukan pergantian ya. Nah, kalau dari kita lihat sampai saat ini juga Maroko sepertinya masih mencoba untuk melakukan counter-counter attack ini, atau skema seperti apa yang Anda lihat saat ini diterapkan oleh pelatih Maroko nih, Bung Nova?
1: Ya, ini memang pelatih Mohamed Ouahbi ini sudah menekankan bahwa dia akan bermain dengan cara yang berbeda dibanding pada 3 pertandingan fase grup sebelumnya, dan bermain 4-2-3-1 melawan Belanda dengan pertahanan kokoh juga merupakan bagian dari janji dia, dan ini benar-benar dibuktikan sampai saat ini. Sampai menit ke 39 Maroko ternyata cukup unggul dalam penguasaan, berbeda tipis ya, 47 berbanding 53%, tapi memiliki jumlah tembakan yang lebih banyak. Jadi Maroko sudah melepaskan 3 tembakan yang 2 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara kalau di Belanda sendiri baru mencetak 2 tembakan dan tidak ada yang mengarah ke gawang.
0: Ya, baik. Saat ini memang Van Hek, ini Jean-Paul Van Hek, pemain yang bermain di Tottenham Hotspur ini sudah menerima perawatan medis dan masih berada di pinggir lapangan, pendengar, untuk juga kita masih menunggu apakah dilakukan pergantian pemain oleh Ronald Koeman atau tidak. Namun yang saat ini berjalan, bola sudah bergulir kembali. Bagaimana Belanda masih menguasai bola, mencoba membangun serangan, tapi kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain bertahan dari Maroko. Bola keluar lapangan, kali ini menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Maroko, akan dihadapi oleh Ashraf Hakimi di sana, pemain nomor punggung 2. Sudah dilakukan pendek saja kepada Diop di sana, terjatuh. Kali ini Diop berbenturan dengan Cody Gakpo di sana. Sudah dilakukan pendek, namun minta diulang wasit Sampau. Ini minta diulang untuk pengambilan tendangan bebasnya. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Maroko. Tadi ada Issa Diop, dan kemudian kali ini pemain nomor punggung 8 dari Maroko masih menguasai bola, melebar dia ke pemain nomor punggung 23 di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain-pemain Belanda mayoritas turun kali ini untuk membantu pertahanan. Nah, nomor punggung 3 kali ini dari Maroko, Mazrui menguasai bola, melebar dia kali ini. Nah, mencoba umpan kepada Mazrui, namun berhasil dipatahkan oleh Ryan Gravenberg. Tidak cermat umpan Gravenberg kepada Summerfield tadi, sehingga lemparan ke dalam untuk Maroko. Ya, bagaimana Van Hek ini sudah mulai kembali dalam lapangan pertandingan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 18 di sana ada Riyad, masih menguasai bola. Belakang dia kali ini pemain nomor punggung 24 Ainoui geser kepada Diop. Pendek saja Diop kepada Onahi di sana. Masih main-main Maroko mencoba untuk memancing main-main Belanda keluar dari sektornya mereka masing-masing. Main sektor Maroko berada di sektor kanan kiri, maksud kami pertahanan dari Belanda. Sudah keluar lapangan bola tadi, bagaimana Ashraf Hakimi dibayangi oleh Van de Ven ketika akan berebut bola, namun bola sudah keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda. Di sektor kiri pertahanan mereka sudah dilakukan, bola kuasai oleh Virgil van Dijk. Di sektor lingkaran tengah pertandingan, bergeser dia ke kiri, ada Nathan Ake di sana, kembali lagi ke tengah, Virgil van Dijk melebar ke kanan kali ini, Van Heke umpan langsung terobosan yang dituju kali ini, ada pemain nomor 22, ada Dumfries di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain Maroko. Kembali datang serangan kali ini, Brobby mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain dari Maroko. Masih bola berada di sektor kiri pertahanan Maroko, buang di kali ini, pemain Belanda mencoba melakukan penetrasi serangan lagi, bagaimana kali ini dari pemain nomor 15, Van de Ven melakukan tendangan langsung kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berada di atas mistar gawang dari Maroko. Bagaimana kesigapan dari penjaga gawang Maroko, Bono ya. Ini juga memiliki nama yang sama dengan vokalis band U2 ya, Bono ya. Namun kali ini mengenakan seragam hijau, menjaga gawang Maroko, menghasilkan tendangan penjuru di sektor kanan pertahanan Maroko. Memang wasit harus beberapa kali mengingatkan para pemain dari kedua tim untuk menurunkan tensi karena saking tingginya tensi pertandingan pada pagi hari ini. Beberapa kali terjadi duel-duel fisik antara pemain yang harus diperingatkan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Nah, seperti yang terjadi di depan gawang Maroko, bagaimana satu pemain Maroko ini terjatuh ketika terjadi dorong-dorongan di depan gawang Maroko. Ada Virgil van Dijk di sana, kemudian ada Brobby di sana, juga ada Van Heke di sana. Sudah dilakukan kali ini, coba Brobby, namun tidak menemui sasaran. Sundulan yang dilakukan oleh Brobby tadi, menerima umpan, tendangan sudut, masih belum merubah kedudukan. Ternyata sempat mengenai tangan dari penjaga gawang Maroko ya, Bono. Ditinju oleh Bono tadi bola, sehingga menghasilkan tendangan, tendangan gawang ternyata. Wasit memutuskan tendangan gawang. Wasit yang memimpin pertandingan di menit pertandingan 45 ini, sudah masuk menit 45. Sudah dilakukan, disundul saja oleh Van Dijk kali ini, umpan coba dikejar oleh Brobby, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 24, Somerville. 6 menit perpanjangan waktu diberikan oleh asisten wasit di pinggir lapangan. Bola masih dikuasai oleh Van Heke di sana. Bergeser dia kepada Gravenberg, kembali kepada Van Heke, melebar ke sektor kiri, di sana ada Nathan Ake. Pemain nomor punggung 5 masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam sektor pertahanan dari Maroko. Dan dituju adalah tadi Cody Gakpo, namun berhasil kembali dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Belanda. Tuju kembali umpan tadi, main dikuasai oleh pemain-pemain Maroko kali ini. Sektor kiri pertahanan Belanda dibuang jauh oleh VDV tadi, Van Dijk, namun Cody Gakpo tidak berhasil menguasai dengan baik. Umpan dari Van Dijk tadi, lemparan ke dalam oleh pemain Maroko, sudah dilakukan, pendek saja kali ini. Pada pemain nomor 14, Diop di sana, menggiring bola dia, mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, ke kiri sedikit ada Riyad di sana. Pemain nomor 3, Mazrui, nampaknya kembali ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Maroko mencoba untuk mengatur ritme pertandingan kali ini. Pemain nomor 8 dari Maroko membawa bola balik ke belakang kepada Mazrui. Sektor kanan kali ini, bola berada di sektor kanan pertahanan dari Maroko. Kembali lagi ke tengah, masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk pelan-pelan memasuki garis pertahanan dari timnas Belanda. Di sektor kanan kali ini, Ashraf Hakimi masih mencoba untuk melakukan umpan pendek 1-2 pemain-pemain Maroko di sektor lingkaran tengah kali ini. Issa Diop di sana, Ashraf Hakimi, masih Hakimi membawa bola, melewati dua pemain Belanda, terjatuh Hakimi. Namun bukan pelanggaran kali ini, dicuri lagi oleh pemain Maroko, mencoba melakukan penetrasi kali ini. Sayang sekali umpan terobosan kepada Salibari tadi. Ismail Salibari ya. Jadi tidak berhasil menerima umpan terobosan dari rekannya, yaitu Onahi, Azedin Onahi, sehingga bola dengan cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Tendangan gawang kali ini untuk Belanda sudah dilakukan oleh Virgil van Dijk. Di sisa 4 menit babak pertama akan berakhir. Sudah dilakukan kali ini. Maroko masih menguasai bola, dicuri oleh pemain-pemain Belanda. Van de Ven, Frenkie de Jong di sana coba mencari Gravenberg, namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko kali ini. Terjatuh salah satu pemain Maroko, ditekel oleh Van de Ven, Van Heke. Namun datang lagi serangan dari Maroko, coba dilakukan tendangan langsung, namun masih lambung di atas mistar gawang Belanda. Bagaimana Onahi tadi, Azedin Onahi, coba untuk melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, berhasil atau masih melambung di atas mistar gawang Belanda. Keras sepertinya pertandingan untuk pagi hari ini. Berapa kali benturan-benturan terjadi antara kedua tim, pemain kedua tim. Wasit juga jadi sering new fluid nih, Bung Novani.
1: Bukan hanya pemain yang bekerja keras, wasit Lultan Sampayo juga harus bekerja keras ini.
0: Ya. Pertandingan sudah memasuki menit ke-4 babak perpanjangan waktu. Kali ini pemain dari Belanda mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Memasuki sektor lingkaran tengah pertandingan Maroko kali ini. Bagaimana pelan-pelan tapi pasti sepertinya pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari Belanda di sektor sebelah kiri kali ini. Maroko masih coba untuk melakukan serangan, terjatuh tadi Achraf Hakimi sepertinya. Ya, ketika akan melewati satu pemain Belanda, terjadi benturan antara Achraf Hakimi dengan pemain nomor punggung 15, Nicky van de Ven. Ya, pelanggaran kali ini bagi pemain Belanda. Keuntungan untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Beberapa pemain Maroko juga sudah masuk dalam kotak penalti Belanda untuk menerima umpan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh pemain Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Pemain nomor punggung 2 dari Maroko juga merupakan kapten ke-11, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Langsung saja yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari. Namun tidak berhasil menerima dengan baik umpan dari Achraf Hakimi. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 kali ini. Sayang sekali, belum pas sepertinya timingnya. Saibari ketika menerima umpan, bukan bolanya yang masuk, malah Saibarinya yang masuk gawang. Bergetar sih gawangnya Belanda, tapi bukan karena bola, tapi karena Saibari. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Bart Verbruggen, yang dituju tadi adalah pemain Belanda Cody Gakpo. Namun kali ini Brobri memberikan umpan langsung pada Dumfries ke tengah dia. Berhasil dikuasai dengan baik oleh Bono, sekaligus juga wasit ini memberikan pertanda meniup peluitnya bahwa pertandingan babak pertama sudah usai antara Belanda menghadapi Maroko. Skor sementara 0-0. Kita akan ikuti ulasan di babak pertama kali ini, antara 45 menit pertama, antara tim oranye Belanda menghadapi Maroko bersama kakak kami Risti Ristarto dan juga komentator kita untuk pagi hari ini, Bung Nova Arifianto. Silakan, Risti.
4: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo yang sudah menemani selama jalannya di babak pertama, 40 menit pertama, dan kali ini kita sedikit mengulas ya, kenapa ini kok belum bisa nampaknya menembus gawang nih kedua belah timnas. Silakan Bung Nova.
1: Ya, Maroko benar-benar bermain cukup rapat, bermain cukup lini pertahannya benar-benar tidak memberi ruang kepada Belanda. Sementara Belanda ketika memiliki bola bermain terlalu lambat sehingga pemain-pemain Maroko bisa melakukan antisipasi sebelum bola masuk lebih jauh ke arena sepertiga akhir atau area kotak penalti mereka. Sebaliknya tadi Maroko bisa bermain lebih jeli, melepas umpan lebih jitu ketika menguasai bola, sehingga tadi sempat kita lihat ada 4 upaya tembakan yang dilakukan oleh Maroko yang 2 diantaranya mengarah ke gawang atau shot on target, sementara dari Belanda sendiri hanya ada 3 shot on target dan satu yang ada 3 tembakan dan hanya satu yang shot on target. Pemain Belanda sebenarnya bisa membongkar pertahanan dari Maroko dengan melakukan umpan terobosan dari second line atau dari lini belakang. Lagi-lagi pemain Maroko bisa membuat pemain Belanda ini terjebak offside. Jadi benar-benar disiplin, benar-benar rapi sekali pertahanan dari Maroko.
4: Iya. Dan nampaknya memang pertahanan kokoh dari Maroko ini yang seperti tadi Bung Nova bilang ya, bahwa sang pelatih ini benar-benar bikin strategi apa? Low block begitu ya sepertinya ya.
1: Iya, untuk menghadapi Belanda yang benar-benar punya niat untuk meraih juara dunia untuk kali ini. Owadi benar-benar rapi nih memainkan pemain-pemain, tidak hanya 4 pemain saja yang bertahan, tetapi juga gelandang-gelandang mereka yang biasa aktif menyerang juga ikut turun ke belakang. Dan salah satunya pertandingan ini juga saking rapatnya pertahanan dari Maroko membuat banyak duel-duel pemain ya. Tadi sempat kita lihat ada Jean-Paul Van Heke sampai berdarah ya. Terus kemudian juga ada beberapa insiden tadi antara pemain Maroko dan pemain Belanda sehingga wasit Wilton Sampaio berulang kali harus
4: Neopluit ya. Ini cukup sering nampaknya di pertandingan ini. Memang kalau dilihat dari mental kedua pemain di timnas masing-masing ini memang yang satu adalah benar-benar bermental untuk bisa merebut juara dan yang satu benar-benar bagaimana bertahan sebagai negara Afrika yang cukup kuat begitu ya, bisa dibilang ya Bung Nova ya.
1: Ya, ini benar-benar permainan yang mencerminkan ide dari kedua pelatih ya. Pelatih Ronald Koeman ini kan pelatih yang anak didiknya Johan Cruyff. Dia memainkan sepak bola total football, memainkan sepak bola yang mengalir, memainkan sepak bola yang para pemainnya dituntut untuk bisa saling melengkapi dan terus untuk menekan. Tetapi di sisi lain juga Owahbi tampil dengan defensif disiplin dan serangan balik yang cukup membahayakan gawang ya. Selain itu, selain dari open play juga dari tendangan bebas, ini Belanda dan Maroko juga sama-sama mencoba peluang dari tendangan bebas dan tendangan pojok atau set piece, tapi memang belum ada gol. Sejauh ini Belanda adalah salah satu tim yang cukup tajam dengan set piece, mencetak 3 gol dari situasi bola mati. Sementara Maroko juga tidak kalah tajam ya, punya 2 gol dari situasi bola mati.
4: Oke, dan memang beberapa kali tadi ya, meskipun serangan-serangan cukup tajam dan belum berhasil ini ya menembus gol, tapi dilihat dari kekuatan masing-masing timnas ini tampak berbeda dibandingkan permainan-permainan sebelumnya dari yang Anda lihat.
1: Ya, ini agak lebih hati-hati ya. Sudah syukur, jadi kalau salah sedikit gagal pestanya nih. Jadi ya tidak lepas dari pertahanan rapat Maroko. Ada kehati-hatian yang saya lihat dari Belanda, bagaimana Denzel Dumfries di sisi kanan atau Cody Gakpo juga di sisi kiri tidak bisa.
4: Biasanya menggunakan kecepatan tinggi itu ya. Tapi
1: enak masuk ke daerah pertahanan, karena Belanda tahu di Maroko juga punya pemain-pemain kecepatan yang bisa bikin mereka kolaps nanti kalau misalnya salah serang atau melakukan kesalahan di lini depan dan langsung ada transisi ya, dari pemain Maroko.
4: Oke, kalau kita lihat ya dari beberapa pemain Maroko tadi ya, kalau dibilang Hakimi di sebagai back di kanan dan juga kapten, kali ini mengambil peran yang seperti apa? Apakah juga karena beberapa kali nampak umpan silang ya dari akurasi-akurasi yang ada tadi ya.
1: Iya, Akraf Hakimi bermain cukup menahan diri ya. Asal nyerang juga sama seperti Denzel Dumfries sebenarnya kalau dilihat dari lini serang sendiri, meskipun sisi kanan Maroko terlihat lebih aktif dibanding sisi kiri. Tetapi tadi kita saksikan beberapa kali Akraf Hakimi ini dijaga oleh dua pemain Belanda, ada Mickey van de Ven dan ada Nathan Ake. Jadi Ronald Koeman sendiri sepertinya mengantisipasi pergerakan dari Akraf Hakimi yang menjadi nyawa tim Maroko atau menjadi identitas permainan Maroko
4: ya, sebagai kapten ya. Baik, dan kalau kita lihat juga Van Dijk ini kan sebagai fondasi kokoh di lini belakang ya, juga beberapa duel-duel udara yang menjadi keunggulannya. Nah kali ini sepertinya lawan ini membaca arah-arah serangannya luar biasa ya, sehingga nampaknya sulit sekali untuk bergerak bagi Van Dijk di beberapa kesempatan, Bung Nova.
1: Ya betul, Virgil van Dijk ini selain menjadi panglima di lini pertahanan, juga menjadi senjata rahasia bagi Belanda untuk menyerang, untuk mencetak gol. Dari 10 gol yang diciptakan Belanda pada fase gugur, ada 1 gol dari Virgil van Dijk. Dan biasanya Virgil van Dijk membantu Belanda lewat eksekusi bola mati ya, ketika eksekutor-eksekutor seperti Cody Gakpo atau ada Christian Somerville mengambil tendangan sudut atau tendangan bebas, biasanya Virgil van Dijk ikut bantu ke depan untuk jadi target man. Tetapi ya ini sudah diantisipasi dengan keberadaan pemain-pemain belakang Maroko. Tadi ada Issa Diop, ada Nasir Chadi, tadi cukup disiplin tidak hanya mengawal van Dijk tapi juga mengawal pemain-pemain Belanda lainnya.
4: Baik, kita juga melihat bagaimana suasana di Stadion Montreux ya. Seperti yang tadi Bung Nova bilang bahwa ini jarak penonton dan juga lapangan ini sangat dekat. Dan tim nasional Belanda sering sekali mendapatkan apa tadi? Semacam siulan keras berkali-kali yang ditiup oleh pendukung Maroko itu ya, untuk meruntuhkan apa mental para Parade Oranje begitu ya. Ya
1: selain wasit yang meniup peluit juga
4: ternyata cukup banyak tadi kalau kita simak sama-sama ya, bagaimana pendukung Maroko. Ya,
1: kalau kita lihat dari jauh nih kebanyakan oranye ya, Belanda, tapi sepertinya Maroko juga, pendukung Maroko juga tidak mau
4: ketinggalan,
1: tidak mau apa terlihat lebih sedikit.
4: Jadi
1: berusaha untuk berteriak lebih keras selama 45 menit pertama. Nah, ini nanti masih ada 45 menit kedua atau nanti akan ada extra time sampai adu penalti, kita akan saksikan nanti.
4: Saksikan. Dan sejauh ini juga kami masih mengundang Anda, para pendukung Maroko ataupun juga para pendukung Belanda, para kesebelasan timnas, untuk bisa bergabung di line telepon 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan di 0213523172. Saya masih ditemani oleh Bung Nova untuk membahas bagaimana jalannya pertandingan di babak 45 menit yang pertama. Dan tentunya daya tarik utama dari laga ini adalah perubahan tempo yang sangat dinamis, bisa kita lihat seperti itu ya. Bagaimana Belanda sempat memimpin, namun kemudian Maroko merespon dengan bermain sangat agresif di saat itu. Nah, kita lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya yang dimainkan juga oleh Maroko, Maroko memang tampak sangat agresif sekali ya di Piala Dunia 2026 ini ya.
1: Iya, Maroko ini menjalani 3 pertandingan yang bisa dibilang cukup berbeda ya. Pada fase grup ketika menghadapi Brasil, mereka benar-benar bisa membuat Brasil seperti mati kutu pada babak pertama. Waktu itu skor 1-1, meskipun kemudian di babak kedua mereka agak kurang dominan. Kemudian di pertandingan kedua melawan Skotlandia, mereka unggul cepat 1-0 dan kemudian bisa mempertahankan sampai 90 menit. Dan yang paling seru adalah di pertandingan ketiga, ketika mereka bisa balas-balasan gol melawan Haiti dengan skor 4-2. Dan ini Maroko kali ini benar-benar diuji oleh lawan yang cukup sepadan, selain mereka juga pernah menahan Brasil aja. Ini tapi memang pertandingan melawan Belanda ini terjadi di babak gugur, di babak 32 besar. Jadi Maroko juga berusaha meminimalisasi kesalahan. Mungkin kalau di fase grup ketika masih kalah, masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tetapi di pertandingan kali ini, pertandingan babak 32 besar, harus meminimalisasi risiko sehingga pemain-pemain Maroko juga tidak asal nyerang begitu.
4: Oke, kalau dilihat Bung Nova, dari statistik pelanggaran seperti apa dari kedua timnas?
1: Kalau dari pelanggaran sendiri, Belanda lebih banyak melakukan pelanggaran, ada 6 pelanggaran dibanding Maroko yang melakukan 5 pelanggaran. Ini pelanggarannya terjadi di berbagai macam tempat ya, tidak hanya di area pertahanan, tapi juga ada di lini tengah dan juga di lini serang. Sementara untuk tackle sendiri, pemain Maroko cukup sering melakukan tackle, ada 9 tackle dan ada 6 yang berhasil. Sementara Belanda, pemain-pemain Belanda melakukan 5 tackle dan hanya 3 yang berhasil. Selain itu ada duel-duel ya, duel-duel udara, duel-duel di tanah juga, ground duels itu ada 31 duel, 18 diantaranya dimenangkan Maroko. Ini menandai Maroko benar-benar agresif untuk meladeni Belanda yang coba untuk menampilkan permain agresif, jadi dibalas
4: permain agresif juga nih. Tapi menarik ya, meskipun intensitasnya tinggi, kemudian juga penuh dengan duel tadi, kontak fisik, tapi mereka nampak bisa menjaga emosi ya sepanjang pertandingan ini tadi.
1: Ini benar-benar pemain yang profesional ya. Gak baperan.
4: Ya betul, betul. Bahkan beberapa kali jatuh dan sebagainya, mereka tetap bisa konsisten begitu untuk menjaga emosinya ya.
1: Tetap fokus untuk, karena mereka tahu sedikit kesalahan mereka, bahkan untuk menutup mulut di saat konfrontasi sekarang bisa berubah, berujung kartu merah. Ya. Jadi pemain-pemain ini sudah paham bagaimana cara mengontrol emosi di tengah pertandingan yang panas. Ini sangat penting ya bagi pertandingan sekelas Piala Dunia kali ini.
4: Baik, ada dua pendengar yang sudah bergabung, saya akan terima dulu. Ada Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, pagi.
5: Pagi, Mbak Risti.
4: Iya, Pak Andi, gimana?
5: Tetap semangat.
4: Selalu semangat, Pak Andi. Meskipun tadi Pak Andi mungkin udah cuci muka dulu ya sebelumnya ya.
5: Memang kalau dilihat interval pertama ini, Maroko menerapkan zona marching gitu, jadi agak susah ditembus gitu oleh timnas Belanda gitu ya. Cuman yang perlu dijaga gitu, kesalahan elementer aja gitu, sedikit aja bisa dimanfaatin gitu ya oleh timnas Belanda gitu. Tapi dalam laga ini saya mendukung Maroko gitu ya.
4: Baik. Terima kasih Pak Andi untuk dukungannya ya. Mudah-mudahan hari ini berakhir dengan senyuman ya. Dari Bengkulu kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Pagi Pak Solihin.
6: Pagi, salam olahraga Mbak.
4: Jaya.
6: Mengenai Maroko versus Belanda ini, saya kok menjatuhkan Maroko ya.
4: Kenapa tuh?
6: Iya, menjatuhkan Maroko 1-0 ya coba. Ya, karena sama-sama kuat ini. Ini Belanda punya lawan yang sangat tangguh nih.
4: Begitu ya?
6: Iya.
4: Oke, nanti kita lihat hasil pertandingan di babak selanjutnya. Terima kasih Pak Solihin.
6: Yang terbaik untuk kedua kesebelasan.
4: Iya.
6: Untuk Protek RRI. Salam olahraga untuk semuanya saja.
4: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwi di Surabaya, bergabung lagi Pak Sarwi.
7: Halo, selamat pagi.
4: Iya, Pak Sarwi.
7: Salam olahraga.
4: Jaya.
7: Iya. Ini Belanda masih bermain rapi lah seperti waktu main sama Jepang yang lalu. Mudah-mudahan ini tetap terjaga dengan emosinya ini, mudah-mudahan tetap
4: gitu main ya. Baik ya. Itu saja.
7: 1-0 aja tetap Belanda.
4: 1-0 Belanda. Oke, ini Pak Sarwi sama Pak Solihin kita lihat ya. 1-0 dari versi mana nih? Versi Maroko atau versi Belanda? Dan nampaknya ini sudah mulai persiapan ke babak yang kedua ya di tengah saat ini Stadion Monterrey. Ini juga sedikit saya ingin mengulas terkait dengan insiden cedera kepala tadi ya. Nampaknya Jan-Paul van Heke bisa main lagi dengan baik begitu ya, Bung Nova ya?
1: Ya, tampaknya memang berdarah tapi tidak terlihat mengerikan, tetapi tidak begitu.
4: Bukan luka yang berat begitu ya? Luka
1: yang berat sehingga Jan-Paul van Heke dan masih merasa bisa bermain, dan tim dokter juga punya penilaian sendiri sehingga bisa memberi lampu hijau untuk Van Heke bermain melanjutkan pertandingan.
4: Baik, dan kita lihat juga ya, kira-kira apakah ada taktik permainan yang berbeda di menit selanjutnya ini, babak selanjutnya?
1: Saya rasa untuk mengubah permainan akan lebih mengundang risiko, tapi tadi saya setuju dengan Pak Andi dari Bengkulu, meminimalisasi kesalahan elementer. Ini tadi penting, beberapa kesalahan yang dilakukan oleh baik pemain Belanda maupun pemain Maroko yang berbuah ancaman bagi gawang mereka masing-masing. Jadi 40 menit kedua sangat menentukan, apalagi kita tahu dalam dua pertandingan sebelumnya Kanada melawan Afrika Selatan dan Brasil melawan Jepang ada gol-gol di injury time.
4: Okay. Dan memang tadi kalau dari yang sama-sama kita sampaikan catatan-catatan pelanggaran juga ini sangat diminimalisir ya dengan emosi yang sangat terkontrol dari kedua timnas meskipun duel-duel kencang dan kuat ini sering terjadi. Apakah yang berbaju orange atau yang berbaju putih nih yang akan lolos untuk masuk ke 16 besar? Kembali bergabung bersama kita rekan saya Indra dan Tomo. Silakan.
2: Ya, terima kasih Disti Rustarto dan juga Bung Nova. Kick off babak yang kedua baru saja dimulai beberapa saat yang lalu. Bagaimana Maroko melakukan kick off, namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Ada Denzel Dumfries yang melakukan lemparan ke dalam jauh ke depan mencari Graham Brobby kerjasama dengan Summerfield, mencoba dijangkau tadi namun terlalu kencang tadi, bola kembali keluar. Dan lemparan ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan dengan cepat tadi, namun ada Frankie de Jong coba menguasai bola. Frankie mundur ke belakang pada Van Heek, masih Van Heek menatap ke depan, sodorkan kepada Dumfries, kembali ke belakang pada Van Heek. Dan juga Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Nathan Ake di sebelah kiri, angkat ke depan Nathan, mencari Cody Gakpo di sana namun dikawal ketat tadi oleh pemain Maroko. Sodorkan lagi ada Brian Brobby, coba menggiring bola namun terjatuh tadi, mendapat pelanggaran yang cukup keras tadi nampaknya dari pemain Maroko. Wasit Sampaio langsung mengeluarkan kartu kuning mana nomor punggung 14 tadi dari Maroko, Issa Diop, melakukan pelanggaran tepat di depan hadapan wasit. Pelanggaran yang dilakukan oleh Issa, kartu kuning bagi pemain Maroko. Tendangan bebas bagi timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan peluang bagi Belanda. Frankie de Jong yang menguasai bola, di sana juga ada Summerfield, tampaknya akan dilakukan oleh Summerfield tendangan bebas bagi timnas Oranye. Mata ke depan melihat celah, nampaknya Summerfield, sejumlah pemain Belanda juga berada di depan. Denzel van Dijk sudah melakukan, mencari Denzel Dumfries juga di perebutan duel udara. Mickey van Heaven tadi namun dekat kepada Bono yang dapat mengamankan kulit bundar dengan baik, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini menguasai bola, ada Onahi sodorkan mundur ke belakang. Pemain-pemain Maroko mencoba menguasai bola sektor sebelah kiri, bagaimana Mazrui, Onahi mainkan bola menatap ke depan, ada juga Ayub Wadi tadi. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, bersama dia umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Berbahaya, Maroko memasuki dari Belanda, sodorkan lagi ke tengah. Oh, mencari Ismail tadi, bagaimana Ayub? Tendangan dari luar kotak penalti tadi belum buahkan ruang berbahaya bagi Maroko. Masih melambung di atas mister jauh dari sasaran, bagaimana tendangan Ayub dari luar kotak penalti. Dikuasai oleh Verbruggen tadi, angkat langsung jauh ke depan dari gawang. Belanda tadi mengirimkan bola ke depan namun jatuh kaki pemain Maroko lainnya. Ada Ayub kini menguasai bola lengkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan, kapten sebelasan, pendek lagi kepada Ayub, pendek dengan juga Ibrahim Diaz, lebar ke sisi kanan ada juga Hakimi. Ibrahim Diaz balikan mundur ke belakang pada Ayub, coba membongkar pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko mundur ke belakang, jadi Riyad ada nomor 18 di sana, lebar kepada Mazrui, mundur ke belakang lagi pemain-pemain Belanda Maroko, ada jadi Riyad, ada ke sektor sebelah kiri lagi tadi namun Ali jadi Riyad, ada Ayub lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Issa Diop di sisi kanan dalam, ada ke sisi kanan bagaimana nomor punggung 8 tadi Zedin Aounahi, Masih aja dimain mundur ke belakang lagi kembali pemain. Ada Issa Diop kini menguasai bola. Sodorkan lagi kepada nomor 24 Alayoni. El Ayayuni. Bukan Issa Diop. Masih mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko. Ayub. Ada lagi Onahi. Lebar kepada Ibrahim di atas sisi kanan. Nemui Hakimi. Hakimi mencoba. Sedotkan lagi ke tengah. Kerjasama umpan 1-2. Sama Onahi kirimkan. Mencoba melatih 1-2. Kirimkan ke tengah. Ada Ibrahim Diaz. Berbahaya. Ibrahim Diaz di dalam kotak penalti. Berputar-putar dia. Namun. Kembali patah lagi. Bagaimana Gravenberg tadi. Halau pergerakan dari Ibrahim Diaz. Ada Hakimi. Mencoba menguasai bola. Kembali dari Maroko. Melakukan tekanan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Belanda.

Nathan Ake mencoba dikejar oleh Brian Brody. Jadi perebutan duel di udara, namun masih dikuasai pemain Maroko nampaknya yang cukup agresif di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan bola ke depan, berbahaya, ada Hakimi, Kimi dengan tendangan dari Hakimi yang tiba-tiba muncul saja depan gawang dari Vertonghen. Namun tendangannya masih lambung, cukup kencang tadi bagaimana tendangan dari Achraf Hakimi di sisi kiri gawang dari Belanda. Belum berbuah gol karena hanya membentur mistar gawang saja. Pemain yang juga berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Masih Maroko menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri, pertahanannya angkat langsung jauh ke depan, namun tidak jelas tadi arahnya, bola bergulir keluar lapangan, barang ke dalam saja bagi Belanda di sisi kanan permainannya. Ada Denzel Dumfries. Dumfries melakukan lempar ke dalam, persiapan diberikan ke depan, dia menatap Brian Brody yang ada di sana juga. Jadi duel udara, coba di halau tadi oleh Mazrui. Jadi Yong menguasai bola, jadi perebutan, ada Ayub, masih terjadi duel udara, pemain-pemain dari Belanda dan juga Maroko, perebutan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai oleh Cody Gakpo, ini menguasai bola, Cody Gakpo kirimkan ke tengah, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Belanda dan juga datang lagi bersama Summerfield, terjatuh Summerfield, bukan pelanggaran, ada Ayub, terjatuh Ayub, pelanggaran, saudara-saudara. Nampaknya Mickey van de Ven tadi yang melakukan pelanggaran. Dengan pengamatan wasit yang begitu jeli tadi, menyusul pelanggaran terhadap pemain-pemain dari Maroko. Hasilkan tendangan bebas ini bagi Maroko, masih di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan jumlah pergerakan atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain Belanda. Ada Ibrahim Diaz, menguasai bola kini. Sektor tengah kini pada Onahi. Bersama dia dengan nomor punggung ada Neil. Ayumi sektor sebelah kiri. Dan juga bagaimana Mazrui. Coba kepada Bilal. Kirimkan lagi. Mainkan bola. Nomor punggung 24 di sana. Neil kirimkan ke tengah pada Onahi. Lebar ke sisi kanan kini mencoba mencari Hakimi. Kembalikan lagi kepada Onahi. Masih pada Hakimi kembali. Mencoba mencari celah di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Main pemain Maroko. Mundur ke belakang Onahi. Kepada Issa Diop. Masih Issa Diop. Sodokan ke tengah dia. Mencoba mencari kawannya. Lebar ke sisi kanan. Ibrahim Diaz kini menguasai bola. Masih Ibrahim Diaz. Masih Ibrahim. Ke sisi kanan. Ada Onahi. Masih Onahi dibayangi ketat tadi Van de Ven. Oh, masih dihentikan oleh Mickey Van de Ven. Sodorkan bola ke depan. Ada Jalan Summerfield. Kini serangan balik tadi Belanda mencoba dilakukan. Namun coba dikirimkan Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda. Ke sisi kanan dibayangi ketat. Masih Cody Gakpo. Cody Gakpo kirimkan bola ke depan. Namun lalu jauh dan tidak mampu dijangkau oleh Brian Brody yang sudah berada di daerah kotak penalti. Umpan dari Cody Gakpo tadi belum membuahkan atau peluang berbahaya dari timnas Belanda. Di babak yang kedua ini kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terlepas akan ke Hakimi. Hakimi terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Hakimi, bagaimana aksi dari Mickey van de Ven tadi menghentikan pergerakan Hakimi yang sudah berhadapan juga dengan penjaga gawang Vertonghen. Namun tackling yang cukup bersih tadi dari Mickey berhasil dikuasai ke serangan balik kiri dari Belanda. Oh, nampaknya sudah dalam posisi offside tadi Brian Brody. Upaya serangan balik cepat dari timnas Belanda di babak yang kedua ini. Belum ada peluang sejauh ini dari timnas Belanda. Bagaimana penguasaannya kerap kali patah di daerah pertahanan dari Maroko. Mencoba menguasai bola. Onahi kini menatap ke depan. Sodorkan saja kepada Hakimi. Hakimi mundur ke belakang. Ada Ayub. Bagaimana pergerakan Hakimi yang tiba-tiba juga jadi striker gitu ya bagi timnas Maroko pada pertandingan kali ini. Muncul di depan dan sungguh membahayakan.

0: menggunakan pertahanan dari Belanda. Coba lagi Sadio, kini menguasai bola. Ke kanan dia, kepada Onahi, ada juga Hakimi. Masih Hakimi, kapten kesebelasan. Berikan lagi Onahi, mencoba bersama dengan Ibrahim Diaz. Terlepas Ibrahim Diaz, mencoba menggirik. Dibayang oleh Nathan Ake. Oh, dapat dipatahkan tadi, namun kembali jatuh di kaki pemain Maroko. Penguasaan bola yang lebih banyak nampaknya dilakukan oleh Maroko di babak yang kedua ini. Ada juga Mazrui mundur ke belakang. Masai bola kini, sodorkan lagi kepada Ibrahim Diaz. Lebar ke sebelah kiri, pemain-pemain Maroko sisikan dan pertahanan dari Belanda. Ibrahim Diaz masih berikan Ayu mundur kembali ke belakang pada Issa Diop. Cari celah kembali semua di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Hakimi kembali bersama dengan Onahi, sodorkan bola umpan terobosan. Masih lagi Hakimi, dibayangkan oleh Marky van de Ven. Masih Hakimi coba mengatur tempo tengah lagi. Ada Ayub di sana. Masih kesulitan juga bagaimana pemain-pemain dari Maroko ini. Rapatnya juga barisan pertahanan dari Belanda. Kirimkan lagi, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Bilal di sana. Bilal dibayangi ketat oleh angkat langsung ke dalam kotak penalti. Namun disondol saja tadi oleh Nathan Ake. Umpan dari Bilal tadi. Ini dikuasai oleh Frankie de Jong. Namun salah umpan tadi, kurang manis. Bagaimana dari Frankie de Jong, dikuasai lagi. Tendangan dari luar kotak penalti oleh Bilal. Menyusur tanam berhasil diamankan dengan baik oleh Bert Verbruggen. Belum membahayakan gawang dari Belanda. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko.
1: Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang mendengarkan siaran kami melalui pancaran Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Belanda kali ini masih menguasai bola. Virgil van Dijk pendek saja dia langsung kepada Somerville di sana, melewati 3 pemain Maroko. Somerville melebar dia ke sisi kiri, ada pemain nomor punggung 11 di sana dari Belanda. Cody Gakpo langsung dalam kotak penalti, berhasil dikuasai kali ini oleh Robben. Namun masih membentur pemain-pemain dari Maroko. Datang lagi serangan dari Belanda kali ini melalui Gravenberg. Manual punggung 8 kali ini Gravenberg di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Meliuk-liuk dia namun tidak berhasil menguasai bola. Bagaimana pemain nomor 8 dari Belanda, Ryan Gravenberg ini, mencoba untuk melewati satu pemain dari Maroko tadi, adangan, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Maroko di sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, bola kali ini masih berada di sisi kiri, terjatuh satu pemain Maroko nomor punggung 11 Salibari tadi ketika akan melewati Van Heike, tidak berhasil sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Maroko di sisi kiri dekat lingkaran tengah pertahanan dari Maroko. Sudah sedang bersiap kali ini pemain-pemain Maroko untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kali ini kepada pemain nomor punggung 8 Bonadi, bergeser dia kepada Brian Diaz di sektor kanan lini serang Maroko. Kembali lagi ke belakang Brian Diaz, bagaimana pemain nomor punggung 14 Issa Diop ini menguasai bola. Kembali kepada Brahim Diaz di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Umpan 1-2 dengan Bodi tadi. Kali ini pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi serangan, gagal lagi. Bagaimana Onahi kali ini membawa bola, geser dia kepada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Melebar dia kepada Ainawi, kembali kepada Hakimi, masih di sektor kiri pertahanan Belanda. Nomor punggung 8 Onahi, umpan 1-2 pendek saja dilakukan ke tengah kali ini dia. Bagaimana jadi Riyad, kembali kepada Ainawi, bergeser lagi ke Bonadi, Hakimi lagi, kembali ke belakang ada Issa Diop, menor 14 di sektor lingkaran tengah. Dijemput bola oleh Onahi kali ini, masih pendek saja kepada Ashraf Hakimi, ke tengah lagi dia. Jadi Riyad kali ini masih bawa bola, bergeser ke kiri ada Mazrui, langsung ke depan yang dituju adalah Salibari, berhasil melewati Salibari kali ini, mengusuk dalam kotak penalti. Salibari nomor 11 masih dalam kotak penalti, umpan langsung berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Belanda. Umpan yang diserapukan oleh Salibari tadi, Ismail Salibari nomor 11, menyisir sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana mengecoh Van Heike tadi, Salibari bawa bola langsung menyisir, namun masih dapat dibuang oleh Virgil van Dijk. Umpan terobosan dari Salibari tadi menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Hal ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja, namun masih belum membahayakan gawang dari Belanda. keluar lapangan kali ini menghasilkan tendangan penjuru selanjutnya yang kedua di babak kedua ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Tendangan penjuru yang kedua akan dilakukan oleh pemain Maroko, bersiap kali ini berikan aba-aba dia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung, namun lebih dekat dengan pemain Belanda tadi, Denzel Dumfries. Dibuang saja bola, tendangan sudut ketiga akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Didekati dia oleh pemain nomor 23, Hanus, Bilal Hanus. Coba untuk bersiap Ashraf Hakimi kali ini. Sudah dilakukan, kembali tendangan sudut yang menyusur tanah, dibuang saja oleh pemain Belanda tadi, Frenkie de Jong. Bagaimana skema tendangan penjuru, masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Maroko. Kali ini Ashraf Hakimi untuk keempat kalinya di lokasi yang sama, sektor kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada kawan yang berhasil menerima untuk kali ini, sehingga bola keluar lapangan, tendangan gawang saja untuk Belanda. Bart Verbruggen ini akan mengambil tendangan gawang tersebut. Empat kali tendangan sudut tidak berhasil menemui sasaran dilakukan oleh Maroko. Sudah dilakukan tendangan gawang pendek saja kali ini, dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kembali kepada sang penjaga gawang, Bart Verbruggen. Ke tengah dia ada Virgil van Dijk. Ke kiri kali ini ada Nathan Ake, bekerjasama dia dengan Van de Ven. Namun berhasil dibuang saja bola umpan dari Nathan Ake kepada Van de Ven tadi oleh Hasan Ashraf Hakimi, sehingga membuat lemparan ke dalam akan diambil oleh Van de Ven, pemain nomor punggung 15 asal Belanda yang juga memperkuat klub Inggris Tottenham Hotspur. Dari rekannya dia, sudah dilakukan yang dituju adalah Brian Brody, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh Somerville. Terjatuh Somerville di dekat kotak penalti, namun tidak merupakan pelanggaran. Masih Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Van Dijk. Lebar dia yang dituju kali ini adalah Cody Gakpo di sana, tidak berhasil Cody Gakpo menerima umpan dari Nicky Van Dijk, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan gawang saja untuk Maroko. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Somerville masih belum membuahkan hasil. Terjatuh dia ketika berduel dengan Mazraoui. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 64 akan dilakukan oleh penjaga gawang mereka, yaitu Bono. Sudah dilakukan, tinggi bola jauh melewati garis tengah lingkaran yang dituju adalah dari Brian Diaz tadi, namun ternyata lebih dekat dengan posisi dari Virgil van Dijk yang memberikan umpan ke belakang dia kepada Bert Verbruggen. Melebar kali ini dia, Van Heke di sana, masih Van Heke. Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Belanda, terjatuh Cody Gakpo, pelanggaran nomor 8 ternyata tadi dari Belanda. Gravenberg ternyata terjatuh ketika berduel dengan pemain nomor punggung 24, Ainouli. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bersiap melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan tendangan bebas kali ini di sektor kanan pertahanan dari Maroko, terjatuh Mickey van de Ven ketika bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ada Bonadi di sana, bergeser dia ke belakang, ada Riyad, Chadi Riyad, pemain nomor punggung 18 dari Maroko, masih menguasai bola. Geser kembali kepada Bowadi. Kali ini Onahi di dekat lingkaran tengah pertandingan. Geser ke kanan, kali ini ada Ashraf Hakimi. Kembali kepada Onahi. Ke belakang lagi dia. Dan nomor punggung 18 ada Chadi Riyad. Umpan pendek kepada Onahi yang sudah memasuki garis tengah lapangan. Masih Onahi. Kembali kepada Bonadi, pemain nomor punggung 6. Main belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Maroko masih melakukan umpan 1-2 pendek saja di dekat pertahanan mereka sendiri. Bergeser kepada Onahi. Hakimi kembali lagi kepada Onahi, pemain nomor punggung 8. Umpan 1-2 masih diperagakan, umpan-umpan pendek oleh pemain-pemain Maroko. Belum memancing pemain-pemain Belanda berada di sektor pertahanan mereka untuk keluar. Kali ini pemain nomor 8 Onahi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, Brahim Dias. Pendek saja pada pemain nomor 24 Ainawi. Masih Brahim Dias kali ini bersama dengan Ainawi, dia sambil mencari rekannya menusuk dari belakang untuk masuk dalam pertahanan dari Belanda. Belakang lagi kali ini di sektor lingkaran tengah sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Ke belakang lagi ada Issa Diop di sana, pemain yang sudah menerima kartu kuning di babak pertama tadi. Ke belakang dia kepada penjaga gawang Bono. Masih mencari Bono, langsung umpan ke tengah yang dituju tadi adalah Brahim Dias, namun tidak cermat sehingga berhasil diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen. Pendek saja kepada Nathan Ake. Kali ini Belanda mencoba membangun serangan dari Virgil van Dijk. Kanan dia ada Van Heike di sana, sudah melewati garis tengah Van Heike. Kali ini pemain-pemain Belanda coba untuk membangun serangan namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan pertandingan. Bersama dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda hydration break berlangsung di pertandingan yang memasuki menit 67. Bung Nova, sepanjang perjalanan di babak kedua ini sudah adakah beberapa catatan yang Anda miliki yang akan disampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova?
2: Iya, Maroko pada 22 menit pertama babak kedua ini mencoba mengubah permainan dengan lebih aktif mencoba menyerang, tidak memberi ruang terlalu banyak buat Belanda. Salah satunya dengan memberi kesempatan kepada Achraf Hakimi untuk masuk ke tengah dan merangsek ke depan. Jadi Achraf Hakimi ini sepertinya bertukar posisi dengan Brahim Dias dan Onahi ya. Jadi Onahi dan Dias ini bergeser agak ke kanan untuk memberi ruang kepada Hakimi yang bermain di center half. Jadi tadi kita saksikan bersama Hakimi punya dua peluang di dalam kotak penalti, menunjukkan bagaimana ada ketergantungan Maroko kepada kapten Hakimi. Sementara juga tadi ada 4 tendangan pojok beruntun yang dilakukan oleh Achraf Hakimi, dan salah satunya tadi harus membuat Bart Verbruggen kembali jatuh bangun berjibaku di bawah mistar. Sementara tadi Belanda punya satu peluang yang memang gagal dimanfaatkan dengan memanfaatkan permainan Maroko yang terbuka. Mereka mencoba melakukan serangan balik, tapi sampai saat ini memang masih belum ada gol.
1: Ya, rapatnya pertahanan Belanda ini juga apakah bisa membuat para pemain Maroko frustasi juga ya? Meskipun juga tadi ada beberapa kali penetrasi-penetrasi dilakukan oleh pemain Maroko ya.
2: Ya, Nova, ya. Apa yang dirasakan Belanda pada babak pertama dirasakan oleh Maroko sekarang di babak kedua. Mereka mencoba menyerang tetapi gagal lagi tapi terus bangkit lagi untuk mencoba melakukan serangan-serangan lanjutan. Dan tampaknya setelah hydration break ini kedua kubu akan mencoba melakukan pergantian pemain. Tadi kita lihat juga ada Hakimi mendapat perawatan, padahal Maroko butuh sekali pemain seperti Hakimi yang memang dari 3 pertandingan sebelumnya sudah melepaskan 10 percobaan untuk melepaskan tembakan ke arah gawang lawan ya. Dan ini bisa jadi pertandingan mungkin akan kembali ditentukan di injury time nih.
1: Nah, itu dia. Panjang lagi nih kita kayaknya ya. Seperti pertandingan sebelumnya ya. Jerman sama ini panjang juga ya. Sampai babak penalti enggak kira-kira? Belum tahu.
2: Iya, bisa jadi ya. Pemanfaatan peluangnya tidak bagus, eksekusi peluangnya tidak benar-benar matang, ya mau tidak mau penalti, adu penalti jadi cara terakhir untuk menunjukkan tim yang akan lolos ke babak 16 besar. Ya. Pemenang dari laga ini akan bertemu Kanada ya di babak 16 besar nanti.
1: Okay. Saya melihat tadi Somerville ini cukup gesit juga ya. Ya. Ini sementara pemain-pemain lain kayak Cody Gakpo ini juga masih belum kelihatan ini tajinya. Brobri juga nih.
2: Iya, mungkin Cody Gakpo ada sedikit kabar duka.
1: Oh iya,
2: karena anaknya, ya. Istrinya keguguran ya.
1: Iya,
2: tetapi Cody Gakpo tetap memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika Serikat dan saat ini bermain di Meksiko. Memang agak kurang terlihat kehadirannya Cody Gakpo, berbeda dengan 3 pertandingan fase grup sebelumnya. Tapi betul kata Bung Tomo, presensi Somerville tampil cukup bagus, tampil cukup meliak-liuk ya, meskipun tidak sering di depan, tapi ketika mendapatkan bola langsung menjadi sebuah ancaman bagi pemain Maroko.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan dari kubu Belanda. Bagaimana Broby dan juga Nathan Ake ini ditarik mundur, digantikan oleh Kopmeier, dan juga tadi ada satu Weghorst kalau saya tidak salah. Itu cukup dilakukan oleh pelatih Ronald Koeman di menit pertandingan sudah memasuki menit 70 1-1 pertandingan. Ya, Bung Indra.
0: Oke, kita lanjutkan. Sebuah serangan lagi dari Belanda di sektor sebelah kanan. Dari Maroko tadi mencoba menghalau. Gimana Rugen tadi, ada Summerfield kirim serangan balik dari Belanda. Summerfield terjatuh, lanjut lagi, terjalan ke gol.
1: Gol 3.
0: Wow, ini langsung dikerubuti oleh seluruh pemain cadangan dari Belanda. Bagaimana?
1: Emosional sekali ya.
0: Sangat emosional tentu ya, setelah juga bagaimana peristiwa atau yang dialami oleh Cody Gakpo. Akselerasi dari Summerfield tadi meski dapat pelanggaran, namun kemelut sempat terjadi dengan satu pemain Maroko mampu dimanfaatkan dengan baik. Tanpa begitu terharu nampaknya Cody Gakpo atas gol bagi Belanda, membuka skor bagi timnas Oranye pada menit ke-72 babak yang kedua ini. Tentu buat juga para pendukung Maroko henti sejenak, bagaimana upaya atau serangan yang tadi dari Bergen kirimkan bola jauh ke depan, namun hasil menusuk sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Sebuah kesalahan juga nampaknya dilakukan oleh salah satu pemain belakang atau Mazrui yang gagal mengantisipasi bagaimana pergerakan dari Cody Gakpo. Tendangannya meluncur deras menjebol gawang Maroko yang dikawal oleh Bono. 1-0 nih Bung Nova.
2: Ya, ini sepertinya lini pertahanan dari Maroko belum siap ya. Agak kaget tadi setelah hydration break, kemudian sebuah peluang dari Belanda cermat sekali dilakukan oleh para pemain Belanda. Sebenarnya serangannya simpel, dari belakang umpan jauh ke depan, kemudian ada sedikit sentuhan bola. Crescencio Summerfield memanfaatkan sebuah kecepatan yang dimiliki, dan Cody Gakpo muncul di saat yang tepat tanpa pengawalan, tanpa kesulitan. Cody Gakpo mencetak gol yang sungguh emosional buat dirinya dalam pertandingan kali ini.
0: Ya, kembali pertandingan dilanjutkan. Coba kembali Maroko membangun serangan di daerah pertahanan sendiri. Dan juga bagaimana Chadi Riyad tadi ke kanan dari Hakimi, mundur ke belakang pada Issa Diop. Issa Diop sodorkan lagi kepada Ibrahim Diaz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda, yang juga sudah melakukan dua pergantian pemain, Rekos dan juga Vermeynes di babak yang kedua ini. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, diserang dari Maroko, mundur ke belakang tadi. Empat gini dari Neil di Maroko, Hakimi, masai bola, kembali kepada Issa Diop. Main Maroko mencoba membangun serangan, Chadi Riyad sodorkan bola ke depan. Oh, namun sebuah pelanggaran tadi terjadi, dilakukan oleh Frankie de Jong. Ryan Gavrenbroek yang di sana coba menghentikan pergerakan dari pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri. Di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada pergantian pemain dari kubu Maroko. Nampaknya Chadi Riyad akan digantikan oleh pemain nomor punggung 26 dari Maroko. Riyad digantikan Salah Eddin. Pertandingan kembali dilanjutkan. Ada Ibrahim Diaz yang menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri. Salah Eddin yang baru masuk, sedangkan kepada Ismail, ada juga bersama 1-2 Ayu coba menguasai bola. Ayu lebar ke sisi kanan mencari Akrab Hakimi tadi, namun terjatuh tadi sodokan pada bola. Bagaimana serangan balik bisa berbangun lagi Belanda, ada Weghorst tadi, namun penguasaan bola yang kurang cermat. Tadi mampu menguasai bola tadi Weghorst ke sisi kanan, Onahi, ada juga Ayu menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, ada maupun 24 di sana, ada Neil. Neil menguasai bola, alirkan lagi ke sisi kanan, Ayu Onahi bersama dengan Hakimi yang sedikit masuk tadi ke sisi tengah. Terjadi pelanggaran tadi terhadap Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Sebuah tendangan bebas tadi, tendangan bola dihadapi oleh Ayub Buadi. Ayub melakukan dari pendek kepada Hakimi, kembalikan kepada Ayub, melebar ke sisi kanan. Onahi mencoba melewati pemain Saudi, masih Onahi, ada Ibrahim Diaz bersama 1-2 di daerah depan tempat penalti tadi. Coba Maroko, coba menguasai bola, jadi perebutan di sana. Ayub begini juga datang, Ayub lempar ke, langsung ke depan, namun umpannya langsung dipotong saja oleh Van Heek yang cukup lugas mengawal barisan pertahanan dari Belanda. Parang atau tang dengan penjuru nampaknya bagi Maroko di sisi kiri pertahanannya, di sisi kiri pertahanan Belanda. Kita nantikan, setidaknya ada 4 pemain, 5 pemain Maroko berada di daerah kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan, namun coba disundul saja, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Belanda. Datang lagi umpan, namun membentur lagi dengan Van Heek. Upaya dari pemain Maroko salah izin tadi. Ada Ayub kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Hakimi, lebar ke sisi kanan. Nomor punggung 23 di sana. Bagaimana ada Bilal, kirimkan bola ke depan, namun cari Ismail Saibari tadi, berbenturan dengan Denzel Dumfries. Umpan crossing yang diberikan Ayub tadi di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain Maroko Ismail Saibari tadi. Hanya berbuah tendangan gawang saja, tendangan bebas bagi Belanda. Di menit ke-78 Belanda unggul 1-0 atas Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bagi Anda yang baru bergabung, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries, namun pinggir lapangan akan terjadi pergantian pemain dari kubu Maroko. Ada dua, nomor punggung 16 dan juga punggung 15, namanya Ibrahim Diaz ditarik keluar. Gantikan nomor punggung 16, Ibrahim Diaz, juga menjadi salah satu andalan pemain timnas Maroko ini. Ada Ayub juga ditarik keluar. Ada Unibo, Ibrahim Diaz dan Ayub Buadi tarik keluar dan masukkan El Morabet dan Yasin, nomor 16 dari Maroko. Coba sedikit menambah darah segar bagi kubu Maroko di babak yang kedua ini. Ada Hakimi, sodorkan bola ke depan. Ada Yasin di sana yang baru masuk, sodorkan lagi untuk ke belakang. Kemudian nomor 15 juga yang baru masuk, lebar ke sisi kanan tadi masuknya ke depan Belanda, namun kembali patah. Ada Wakehorst, terjadi duel di udara. Coba Gravenberg juga bentur lagi, masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Belanda, Gravenberg, ya, benturan tadi dengan salah satu pemain dari Maroko, Ryan Gravenberg, kena kepalanya. Upaya tadi mengundul sekulit bundar, duel di udara tadi. Bagaimana upaya dari Gravenberg, sebuah tendangan bebas bagi Belanda di babak yang kedua ini. Untuk kita menantikan jalannya pertandingan yang dilakukan. Bung Nova, ada dua pergantian pemain dilakukan Maroko. Apakah ini akan merubah juga bagaimana sistem permainan dari Maroko sendiri?
2: Ya benar, ini pelatih Mohamed Onai sepertinya akan mencoba untuk mendorong anak asuhnya lebih gencar menyerang lagi, memanfaatkan pemain-pemain yang lebih segar. Tadi sebenarnya Brahim Diaz bermain cukup bagus, Onai juga bermain cukup bagus, tapi kali ini yang diperlukan adalah bermain lebih efektif, bermain lebih jeli lagi, bermain lebih dengan operan-operan akurat. Karena pertandingan tinggal sisa 10 menit lagi, lakukan atau tidak sama sekali demi meraih tiket ke 16 besar.
0: Ya, betul sekali, karena memang skor 1-0 ini juga masih rawan dan waktu juga masih ada cukup panjang, sekitar 10 menit waktu normal kurang lebih. Ada Ryan Gravenberg yang masih coba perawatan, coba ke pinggir lapangan untuk perawatan. Bola dikuasai oleh pemain Maroko kini. Unahi menguasai bola, sodorkan saja kepada Issa Diop yang mencoba membantu. Ada juga pemain nomor punggung 15, Korabet tadi. Korabet menguasai bola, berikan saja kepada Hakimi. Ada Yasin juga di sisi kanan. Ini serang dari Maroko. Yasin coba ke tengah lagi kepada Mazrui. Mazrui alirkan lagi kepada Bilal. Masih Bilal cari celah dibayangi oleh Dumfries. Sodorkan bola ke depan Bilal. Namun Yasin yang sudah berada di depan lalu deras dan bisa dikuasai dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Belanda. Bert Verbruggen langsung saja jauh ke depan. Verbruggen bola melambung bola 3.5, coba dipasai tadi, coba dikejar oleh Summerfield, lebih dekat kepada Mazrui. Sodorkan lagi 4-1-2. Bahaya serangan dari Maroko kini mencoba dibangun. Ada sisi kanan, Hakimi melewati garis tengah. Ini sisi ke sebelah kanan lini serangnya, bersama dengan Yasin. Masih Yasin berputar, dibayangi oleh Cody Gakpo. Mundur sedikit belakang kepada bagaimana nomor punggung 15 tadi, Morabet. Jadi perebutan lagi, Morabet. Coba dikuasai oleh Gravenberg, alirkan ke Cody Gakpo. Serangan balik dari Belanda, Cody Gakpo, ada Wakehouse di sana. Tadi juga sisi kanan, mencari ya. Oh, sayang sekali umpan yang kurang akurat tadi Cody Gakpo. Maksudnya diberikan kepada Gravenberg ataukah juga di sana Summerfield yang juga terbuka tadi. Kembali kandas serangan dari Belanda. Upaya lagi dari Maroko kini di sisi kanan. Ini serangnya ada Yasin, sodorkan saja pendek pada Onahi. Menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Morabet. Morabet pendek saja kerjasama dia. 4-1-2. Ke sebelah kiri ada Ismail. Ada Ismail menguasai bola, mundur kembali ke belakang kepada Morabet. Masih memainkan bola pemain dari Maroko, Salah Edin. Sisi kanan lagi menjemui Yasin. Natap ke depan, namun kembali ke Hakimi yang sedikit kini kembali ke tengah. Angkat ke depan Morabet, namun tidak jelas tadi umpan yang diberikan terlalu kencang. Lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bert Verbruggen. Ambil memantulkan sekulit bundar, menatap ke depan, berfugam melakukan sekulitnya. Angkat langsung jauh ke depan, tendangan dari Bert Verbruggen. Coba nyari Wakehouse, coba dikejar oleh Summerfield. Summerfield berbahaya, namun pelanggaran nampaknya atau posisinya juga dalam posisi offside kah? Bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko? Wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Brazil ini, Sampaio, yang memberikan aba-aba. Ada terjadi pergantian pemain dari kubu Belanda. Nomor punggung 26 nampaknya yang akan masuk di babak kedua ini, Quentin Timber. Sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, kita nantikan. Namun apakah ya, apakah masih harus menunggu lagi Timber? Pertandingan kembali dilanjutkan. Onahi sisi kanan, ada Hakimi, masih Hakimi mundur ke belakang kepada Morabet. Ada Mazrui, Mazrui kini berada di tengah, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi, dipatahkan lagi. Ada Frankie de Jong dari Belanda, mencoba menguasai bola. Summerfield, putar Summerfield, akhirkan kepada Danse Dumfries. Membahayai serangan dari Belanda. Danse Dumfries mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Maroko. Masih Danse, Danse tim ke tengah, sayang sekali dipatahkan saja oleh Mazrui tadi. Umpan dari Danse Dumfries di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Balik, serangan balik ini dari Maroko. Ismail Saibari bayangi oleh Virgil van Dijk. Terjadi duel di sana, ditotor saja langsung keluar oleh Virgil van Dijk yang begitu emosional. Menatap rekan-rekannya, memberikan semangat bahwa memang belum selesai pertandingan. Konsentrasi harus dijaga bagi tim oranye Belanda jika ingin menjaga skor tetap 1-0 atau keunggulan di babak yang kedua ini.
1: Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Belanda Ronald Koeman, yakni Timber nomor punggung 26 dan juga Hato nomor punggung 25, Jorel Hato, dan juga pemain nomor punggung 26 yaitu Quentin Timber menggantikan Ryan Gravenberg, dan juga pemain nomor punggung 15 dari Belanda yakni Nicky van der Veen. Di sisi lain, pergantian juga dilakukan oleh pelatih Maroko dengan memasukkan narik mundur maksudnya El Khamous dan juga memasukkan pemain nomor punggung 7 dari Maroko yaitu Kemsdin Talbi di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 86. Berlangsung kembali kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Belanda, sudah dilakukan dengan gawang menuju oleh gawang Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko kali ini. Patah lagi kali ini main upaya pemain-pemain Maroko. Belanda mencoba membangun serangan kali ini namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan lebar ke dalam untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka, akan dilakukan oleh pemain Maroko nomor punggung 4 tadi. Hal ini sudah dilakukan, terjatuh. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Belanda kali ini, Cody Gakpo, bersama dengan Wout Weghorst. Kali ini masih Wout Weghorst menjalani bola. Gagal kali ini Weghorst, namun untuk coba kali ini dilakukan lagi serangan oleh Belanda, melebar dari sisi kiri. Kali ini ada Cody Gakpo dalam kotak penalti. Cody Gakpo langsung tendangan ke gawang maksudnya, namun berhasil digagalkan oleh Issa Diop. Upaya yang coba dilakukan oleh Cody Gakpo tadi di dalam kotak penalti Maroko belum menghasilkan keunggulan bagi Belanda, masih bertahan skor 1-0 untuk Belanda. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Belanda nomor punggung 20 di sisi kiri pertahanan dari sisi kanan pertahanan dari Maroko. Kop Miners ini sedang bersiap, sudah dilakukan. Kop Miners melalui kaki kiri, tendangan disundul saja oleh pemain Maroko. Bola masih dikuasai oleh pemain Belanda tadi, namun umpan yang coba diberikan tadi oleh pemain Belanda tidak berhasil menemui rekannya sehingga keluar lapangan. Tendangan gawang saja untuk Maroko sudah dilakukan kali ini. Pemain nomor punggung 8 dari Maroko sudah masih mencoba melakukan serangan kali ini Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda kali ini. Pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi, ke belakang dia kepada Hakimi. Sementara satu pemain Maroko nomor punggung 11 ini masih tergeletak di lapangan pertandingan yaitu Saibari, Ismail Saibari. Tadi telah terjadi benturan dengan salah seorang pemain Belanda. Bagaimana Ismail Saibari tadi terjatuh ketika berduel dengan satu pemain dari nomor punggung 26 Timber yang baru saja masuk dari Belanda di depan kotak penalti dari Belanda kali ini. Wasit masih menghentikan pertandingan. Sementara keunggulan tadi atau keuntungan tadi dipegang oleh Maroko. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Maroko. Jauh gawang Bono melebar dia kali ini. Pemain nomor 14 Issa Diop. Masih Issa Diop. Pendek saja dia umpan kali ini. Sektor sebelah kanan ada Ashraf Hakimi di sana. Kembali ke belakang pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Kembali kepada Issa Diop. Melebar dia kali ini. Pemain Maroko mencoba untuk buka peluang. Masih umpan 1-2 dilakukan di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Belanda. Umpan coba dilakukan oleh Ashraf Hakimi namun tidak berhasil. Keluar lapangan sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Maroko kali ini. Nazrui kerjasama dengan Issa Diop dia. Masih di sektor belakang pertahanan dari Maroko. Geser sedikit pemain nomor punggung 15 Morabet di sana. Kali ini dari sektor tengah. Kembali ke belakang ada Mazrui kali ini pemain nomor punggung 3 masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam jantung pertahanan dari Belanda. Pemain Maroko umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang disundul oleh dengan mudah saja disundul oleh pemain nomor punggung 14 dari Maroko yaitu ya merubah satu gol Issa Diop ya, menambah namanya dalam papan skor sehingga merubah skor menjadi 1-1 Maroko di menit-menit akhir pertandingan, menit sekitar 90, mencoba memecahkan kebuntuan timnya. Umpan jauh tadi dari luar kotak penalti disambut Issa Diop dengan sundulan kepala merobek gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. 1-1 skor sementara ini untuk Belanda dan juga Maroko, menjadikan pertandingan makin seru nih sepertinya Bung Nova ya.
2: Iya, ini merupakan hasil dari kejelian pelatih Muhammad Wahbi. Dia memasukkan banyak pemain sayap ya. Akhirnya ini dari sayap sebuah crossing dan Issa Diop membuat skor menjadi 1-1 di saat pertandingan memasuki masa injury time. Tadi lepas kawalan tampaknya dari Virgil van Dijk kepada Issa Diop sehingga laga akan berlangsung lebih panjang tampaknya, Bung Tomo.
1: Ya, umpan dari Talbi tadi, pemain yang baru masuk di menit 87, Samsdin Talbi dari luar kotak penalti disambut dengan sundulan oleh Issa Diop. Lepas kawalan dari Virgil van Dijk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan sudah memasuki menit ke 90. Makin panjang sepertinya ini perjalanan. Di babak 32 besar, 6 menit babak perpanjangan diberikan oleh official pertandingan untuk pagi atau siang hari ini. Sementara itu, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Lemparan ke dalam di sektor kiri pertahanan mereka akan coba dilakukan. Bagaimana gemuruh stadion dari supporter Maroko ini kembali hidup setelah tadi sempat terdiam ketika Cody Gakpo mencetak gol untuk Belanda. Di sektor kanan, penyerangan Maroko kali ini mencoba membangun serangan kembali. Kali ini pemain nomor punggung 15 dari Maroko membawa bola. Lebar dia kali ini, sayang sekali jatuh satu pemain Maroko, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Somerville bekerjasama dengan pemain Belanda, jatuh tadi. Bagaimana Timber ya menghadapi kawalan yang sangat ketat dari pemain nomor punggung 24 Ainawi. Jatuh pemain nomor punggung 26 tadi, Timber dari Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Tendangan bebas kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Masih coba mencari rekannya kali ini, salah satu pemain dari Belanda. Tampak juga supporter-supporter, kedua supporter dari tim nasional masing-masing ini agak sedikit bertolak belakang. Bagaimana Maroko sedang bernari-nari, Belanda agak sedikit termenung. Ya, kita akan tunggu siapa yang menari di akhir pertandingan nanti ya. Bola kali ini dihadapi oleh Kop Miners. Hilangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Kop Miners sudah dilakukan mengenakan kaki kiri yang dituju adalah Virgil van Dijk dalam kotak penalti. Disundul oleh Virgil van Dijk, namun tidak berhasil menemui rekannya. Bola keluar lapangan kali ini. Virgil van Dijk, baik asal pemain asal Liverpool yang kali ini merebut di Liverpool, tidak berhasil mengirimkan umpan melalui sundulan. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di sisa 3 menit pertandingan babak tambahan di babak kedua siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru tanah air, Anda pendukung Belanda dan juga pendukung Maroko kembali berdegup kencang jantungnya ini. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, boleh dikuasai oleh pemain-pemain Belanda namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko. Jatuh lagi kaki, kali ini bola di kaki pemain Belanda Van Heke, langsung yang dituju. Kali ini adalah pemain dari Belanda nomor punggung 22, yaitu Hato, tidak bisa, ternyata offside. Tadi Dumfries ya, sudah terjebak dalam posisi offside. Gagal lagi serangan dari Belanda. Makin mendekati detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Perpanjangan waktu sepertinya ini, apakah terjadi perpanjangan waktu atau Belanda maupun Maroko bisa mencuri gol di sisa-sisa terakhir pertandingan kali ini. Sudah memasuki 1 menit terakhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana gemuruh stadion juga makin hidup lagi di Monterrey. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas melewati garis tengah, kali ini disundul saja oleh Virgil van Dijk. Jatuh di kaki pemain Maroko kali ini di sektor kanan pertahanan Belanda. 3 pemain Maroko kali ini berhasil direbut oleh pemain Maroko kali ini. Di sektor kanan dibayangi oleh 2 pemain Belanda kali ini dalam kotak penalti Maroko. Dibuang saja oleh pemain Belanda kali ini. Bagaimana pemain Somerville tadi, Wilkwijk Horst bekerja sama dia di sektor kanan kali ini bersama dengan Somerville. Somerville dalam kotak penalti, Somerville terjatuh. Somerville masih bisa direbut oleh pemain Maroko kali ini, dibuang saja jauh oleh pemain belakang Maroko. Bagaimana pemain-pemain Belanda mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Pemain Maroko, Mazraoui, melebar dia ke kanan. Kali ini pemain nomor punggung 11, Saibari, mencoba untuk

0: tengah. Kali ini ada Salibari, namun terjatuh Salibari, berbenturan dengan dua pemain Belanda, diantaranya Cody Gakpo, salah satunya terjatuh. Masih juga Cody Gakpo, pemain nomor 11 dari Belanda, juga pemain nomor 11 dari Maroko terjatuh, sama-sama terjatuh. Sama-sama 11 ini terjatuh di depan kotak penalti Belanda. Bola dihadapi oleh jaga gawang Belanda, Bert Vertonghen, sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana 6 menit sudah terlewat, sudah dilakukan tendangan gawang, tendangan bebas saja melewati garis tengah. Kali ini Woodweghorst menerima umpan dari jaga gawang, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Maroko, dia terlepas. Woodweghorst kembali, Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Belanda. Kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko, coba akan dilakukan oleh Dumfries. Pemain Belanda bersiap mundur beberapa langkah, dia sepertinya akan melakukan long throw atau lemparan jarak jauh. Dumfries, kita saksikan saat ini bersiap Dumfries melakukan lemparan jarak jauh, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Woodweghorst. Di sana tidak berhasil. Kali ini pemain Maroko mencoba untuk melakukan serangan, dipotong lagi oleh Dumfries. Kali ini ya, bersamaan dengan itu wasit asal Brazil meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Skor 1-1 membawa pertandingan kali ini ke dalam babak tambahan waktu. 2x15 menit, ya Bung Nova ya, 2x15 menit akan berlangsung setelah istirahat sejenak, Bung Nova.
1: Ya, ini menjadi menarik ya, karena kita tahu 3 pertandingan sebelumnya Belanda dan Maroko berakhir dengan skor 2-1. Nah, ini sekarang skor 1-1, bisa jadi pertandingan ini juga akan berakhir dengan skor 2-1. Tapi tadi kita saksikan bagaimana daya juang Maroko mengingatkan kita bahwa sepak bola bermain 90 menit dan selama wasit belum meniup peluit, pertandingan tetap berlanjut dan masih bisa menciptakan gol. Itu yang terjadi pada proses gol. Issa Diop memanfaatkan serangan dari sayap, kemudian Issa Diop tiba-tiba ada di kotak penalti lawan yang merupakan pemain back. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran-pergeseran posisi yang dilakukan oleh Maroko. Tidak hanya Ashraf Hakimi seorang yang leluasa masuk ke kotak penalti, tapi juga ada Issa Diop yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tadi sempat Cody Gakpo membawa Belanda unggul 1-0.
0: Ya, ini apakah memang ada beberapa skema yang berubah dari pertandingan babak pertama tadi dilakukan oleh pemain atau pelatih Maroko, Bung Rofa?
1: Ya, Muhammad Wahbi mencoba untuk lebih agresif, mencoba untuk lebih sering menekan, dan setelah tertinggal tadi pemain-pemain sayap seperti Yasin ya, kemudian Talbi dan Salah Eddin dimasukkan, dan hasilnya Talbi melepaskan sebuah umpan akurat, crossing yang tajam ke kotak penalti, dan di situ berdiri Issa Diop yang menyundul bola ke gawang Bart Verbruggen yang tidak bisa berbuat banyak karena bola sundulan itu terjadi tepat di muka gawang.
0: Oke. Di babak tambahan waktu ini ada beberapa skema kah mungkin yang menurut Anda akan coba dilakukan oleh masing-masing pelatih, baik untuk menambah keunggulan atau mempertahankan. Yang paling masuk akal sepertinya Maroko bertahan atau menyerang, Bung Nova.
1: Sepertinya pilihan Wahbi pada babak kedua untuk lebih banyak memainkan bola, lebih agresif, ini akan dipilih ya oleh Wahbi karena terbukti bisa mencetak satu gol, dan keunggulan di masa injury time akan sangat berarti meskipun Belanda juga bisa mencetak gol balasan. Tapi sepertinya Wahbi lebih memilih untuk bermain seperti babak kedua ini.
0: Ya, Ronald Koeman ini agak sedikit shock sepertinya. Gak nyangka, gak diduga
1: ya.
0: Nih
1: ya, kan, salah satu trivia juga ya, Ronald Koeman di tahun 94 itu merupakan salah satu pemain Belanda yang turut membawa Belanda menang 2-1 atas Maroko waktu di fase grup, dan saat ini dia menjadi pelatih.
0: Apakah
1: dan memang bahwa Maroko tahun ini berbeda dengan 32 tahun lalu ya. 32 tahun lalu Belanda bisa menang 2-1 90 menit di fase grup. Saat ini skornya 1-1 dan pertandingan harus berlanjut ke masa injury time.
0: Ya, dan kita tunggu saja Bung Nova dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Anda yang bisa memantau siaran kami di pagi hari menjelang siang kali ini. Di Jakarta sudah pukul 10, di timur ini yang menjadi basis para pendukung Belanda sepertinya sudah pukul 12 ini, Bung Indra. Makin siang, Bung Indra. Depending makan siangnya kayaknya, Bung Indra.
2: Nih. Siang nih, kayaknya di daerah timur nih masuk juga bagaimana RRI Ambon, mungkin Ambon yang semarak jika timnas oranye bermain. Ini sudah

0: diabetesnya namun harus ditunda sejenak nih.
1: Iya,
0: nah, dulu aja makan dulu.
1: Sambil makan siang kali mong ya.
0: Makan siang tenangin dulu, tenang.
1: Iya. Jangan sampai nanti piringnya malah jadi piring terbang ini.
2: Sepertinya iya. Rasa papeda atau ikan kuah kuningnya tergantung dari hasil pertandingan.
1: Gitu ya.
0: Nah, ini.
1: Iya, dukungan terus diberikan oleh para supporter baik dari Maroko maupun dari Belanda di Stadion Monterrey di Meksiko. Kita akan simak sesaat lagi pertandingan perpanjangan waktu yang pertama antara Belanda dan juga Maroko langsung dari Stadion Monterrey di Meksiko. Silakan Bung Indra.
3: Ya, kembali pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Extra time yang pertama di antara pertandingan Belanda Maroko mulai beberapa detik yang lalu. Upaya dari pemain Belanda namun masih membuahkan kegagalan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Salah Edin, punggung 26 dari Maroko kini akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Edin langsung jauh ke depan dari Ismail tadi. Kembali patah lagi. Bola keluar lapangan. Masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri lini serangnya ada Salah Edin. Siap kembali akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Edin sudah jauh ke depan. Cari Ismail juga di sana nomor punggung 9 dari Maroko yang masuk di babak yang kedua ini mencoba melatih satu pemain namun ada pemain tadi dari perebutan di sana nomor punggung 26 dari Belanda masuk tepatnya Ato barang ke dalam kini bagi Belanda. Denzel Dumfries akan melakukan lemparan sudah jauh ke depan mencari Bob Weghorst. Berputar-putar dibayangi dua pemain dari Maroko terjatuh. Tendangan bebas nampaknya kini bagi Belanda. Ya, tendangan bebas masih di daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Kurt Meisner. Kita nantikan apakah memberikan langsung umpan jauh ke depan. Nampaknya juga Bona Virgil van Dijk yang juga maju. Tendangan yang tentu mencari peluang dari umpan-umpan lambung ini. Miners konsentrasi sudah laku kaki kiri. Cari kawannya di daerah kotak penalti. Ada Virgil van Dijk juga. Ada Cody Gakpo menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya terjadi perumusan. Bagaimana Summerfield? Namun terjadi pelanggaran tadi dari melut di depan atau daerah kotak penalti dari Maroko tadi nampaknya mengenai tangan salah satu pemain dari Belanda. Dengan bebas saja dilakukan. Ada Issa Diop tadi sodorkan kepada Bono, tenang kepada Mazrui. Mazrui masih dengan tenang menguasai bola. Akan kepada sodorkan lagi langsung jauh ke depan namun bola keluar lapangan tadi. Upaya yang diberikan kepada pemain Maroko di depan, parang ke dalam juga dilakukan bagi Belanda. Cari Wout Weghorst ke tengah, ada bagaimana Summerfield dibuang saja oleh Issa Diop. Mencoba dikejar lagi oleh Timbernya di sektor sebelah atau juga bagaimana Hato, Borel Hato. Untuk Mainers kini menguasai bola, sodorkan kepada Frankie de Jong. Alirkan lagi ada Van Dijk mundur ke belakang, ada Van Heek yang masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah permainan dari pertahanan Belanda. Van Heek mencoba memaju perlahan dari kawannya, sodorkan bola ke depan mencari Denzel Dumfries. Dihalau saja kembali oleh pemain dari Maroko, Salah Edin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kembali bagi Belanda di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan apakah juga akan melakukan long throw. Kita nantikan Denzel Dumfries masih megang sekulit bundar, pendek saja tampaknya, mundur ke belakang kepada Cook Miners atau juga Van Heek. Van Heek ada Van Dijk. Cook Miners kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam. Mencoba menggiring pelan, kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Weghorst di sana. Terjadi duel tadi di Bono, bagaimana meninjau sekulit bundar, terjadi benturan antara Frankie de Jong terhadap salah satu pemain Maroko tadi, berbuah pelanggaran. Tendangan bebas saja bagi Maroko di extra time yang pertama. menunjukkan 1-1 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar ini. Seluruh suara pendukung Maroko masih menggema di Stadion Monterrey, Meksiko ini. Ada Issa Diop kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan kepada Morabet. Morabet menguasai bola, sodorkan perlahan saja. Masih memainkan bola, nomor punggung 24 di sana. Neil Ayuni, kepada Mazrui, mundur lagi kepada pemain Maroko lainnya. Salah Edi, berikan lagi kepada Diop, Issa Diop, masih memainkan bola. Mencoba perlahan kini Maroko membangun serangan. Masih terhenti di sektor sebelah kiri. Bayangi mundur ke belakang, kembali pemain Maroko. Ketemu Morabet, masih Morabet, berikan lagi pada Issa Diop. Masih Diop cetak gol, penyama kedudukan bagi Maroko. Issa Diop, ada Bono, berikan kepada Mazrui. Mazrui menguasai bola di sisi kiri tanah dari Maroko, sodorkan lagi dengan tenang kepada Morabet. Ada nomor punggung 24 di sana, ada Neil. Masih balikan lagi Morabet, Neil kembali di dekat lingkaran tengah, melewati garis tengah. Neil coba mencari kawannya, berikan kepada Salah Edin. Salah Edin kembali tidak sama dia dengan umpan 1-2 dengan pemain Maroko lainnya. Ada bagaimana Ismail Sa, berbahaya, nomor punggung 9 di Maroko, nomor sedangkan hampir saja nomor punggung 9 tadi dari Maroko berada di depan gawang dari penjaga gawang Belanda, Bert Verbruggen, nampaknya Sovani Rahimi tadi, namun berhasil dimentahkan. Bagaimana ketenangan dari Bert Verbruggen, berhasil dengan pahanya tadi ya, atau lututnya tadi, tidak percaya namanya Rahimi, karena memang hampir saja itu mutlak menjadi gol bagi Maroko. Hampir saja bagaimana Belanda bobolan dari aksi pemain dari Maroko. Tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Hakimi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, dihalau saja oleh Frankie de Jong. Bola mengalir ke sisi kanan, mencoba dikejar oleh Summerfield, namun kuasa oleh Frankie de Jong. Serangan balik, oh namun gagal kembali. Berhenti tadi bagaimana pergerakan Frankie de Jong, dapat sentuhan tadi dari pemain Maroko, hasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda di sisi kanan dari permainan Maroko. Permainan dari Belanda maksud kami, menit ke-97 waktu tambahan, sekitar kurang lebih 7 menit waktu berlangsung. Tangan sudah dilakukan lagi kembali, bagaimana Belanda menguasai bola ke minus. Ada lagi bagaimana Van Dijk, alirkan kepada Van Dijk di sisi kanan, membangun lagi serangan Belanda. Kembali mundur ke belakang, dapat tekanan depan dia tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan upaya dari pemain Belanda Van Dijk tadi, mengisir di sisi kanan lini serang Belanda. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam bagi Maroko. Salah Edi tadi, sodorkan lagi, oh terbahaya. Bagaimana Timber, berikan pada Gakpo, Gakpo pada Frankie de Jong, Frankie de Jong, ada Timber, salah umpan tadi, dapat dipotong lagi oleh Yasin. Pemain dari Maroko kirimkan bola ke depan kepada Rahimi, mencoba dikejar juga oleh Virgil van Dijk. Dibuang saja tadi oleh van Dijk, tidak kompromi, nampaknya juga cukup repotan tadi Virgil van Dijk mengawal pergerakan dari Rahimi, pemain dari Maroko ini. Mundur ke belakang Issa Diop kini, Maroko menguasai bola, sodorkan lagi, ada Salah Edin coba menguasai bola di sisi sebelah kiri, di mana juga ada Talbi. Mundur ke belakang kepada Mazrui. Mazrui sodorkan lagi dengan tenang, ada nomor 24 di sana, Neil. Ayuni, Issa Diop, Issa Diop siap balikan lagi pada Neil, coba menggiring perlahan melewati garis tengah Neil. Pemain Maroko kemudian Salah Edin mundur ke belakang kepada Mazrui. Di sisi kanan ada Issa Diop, masih menguasai bola. Pemain Maroko mencoba menggiring perlahan, masuk dia pertahanan dari

0: masih cukup lambat upaya atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain Maroko ini di kurang lebih 10 menit waktu di waktu tambahan yang pertama antara Belanda menghadapi Maroko.
1: Ya, upaya dilakukan terus oleh pemain-pemain Maroko untuk membuka pertahanan dari Belanda di sisa sekitar 5 menit pertandingan extra timing di pertama untuk pertandingan pagi hari ini. Masih berada di lingkaran tengah, kali ini Ismail mencoba melakukan penetrasi namun gagal. Kali ini diupaya oleh pemain Maroko masih di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain dari Maroko nomor punggung 15 Murabet tadi mencoba untuk menguasai bola, masih Murabet kali ini mulai ke belakang dia. Kali ini ada Mazrui di sana, pendek saja kali ini, lebar ke sisi kanan atau sisi kiri dari pertahanan Belanda. Ke belakang lagi dia, bagaimana Isadio, lebar kepada Mazrui kembali, sudah melewati garis tengah Mazrui, ke belakang lagi dia, salah edit namun terpotong. Kali ini ada Wout Weghorst membawa di sisi kiri pertahanan dari Maroko, namun pelanggaran sepertinya diputuskan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk hari ini, Sampaio dari Brazil. Wout Weghorst tadi mengenai tangan Weghorst ternyata, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kali ini pemain dari Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan, masih di sektor kanan. Pemain nomor punggung 24 Ney ke kanan dia kali ini, pemain nomor punggung 7 dari Maroko mencoba untuk membawa bola. Talbi tadi kerjasama dia dengan pemain nomor punggung 26 Salahuddin. Talbi lagi dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari Belanda. Talbi tidak lepas, kali ini mencoba melakukan penetrasi dari Belanda namun tidak berhasil. Kali ini Maroko masih ada di sektor kiri pertahanan mereka, terjatuh tadi bagaimana Mazrui ketika berduel dengan pemain nomor punggung 26 Timber dari Belanda. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Masih di sektor kanan pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Semua saya bola di sana, Pak Anowi, belakang dia Mazrui, pemain nomor punggung 3, sayap kiri kali ini. Balik kepada pemain nomor punggung 24, Neil, melebar dia di sektor tengah kali ini. Bagaimana di sana ada Salahuddin, coba untuk membawa bola, balik lagi ke belakang di sana. Pemain nomor punggung 14 di sana, masih pemain-pemain Maroko di sektor kiri. Salahuddin kali, balik lagi kepada Salahuddin kali ini, kerjasama dia dengan Mazrui, masih di belakang di sektor tengah lingkaran pertandingan. Pemain nomor 15 Morabet di sana, masih di sektor kanan kali ini, lini serang dari Maroko. Kembali ke tengah, pemain nomor punggung 24 di sana melebar kali ini, mencoba mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Kembali lagi ke Ainawi, main 26 di sana, Salahuddin mau bola. Kembali lagi main nomor 15 Morabet melebar ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Balik lagi ke tengah, masih berada di lingkaran tengah pertandingan. Umpan pendek dilakukan oleh para pemain-pemain Maroko di sana, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Belanda. Ada Wout Weghorst di sana, kemudian ada Somerville dan juga ada Dumfries. Kali ini serangan coba dilakukan oleh Maroko melalui Ismail Salibari. Dalam kotak penalti dibuang saja oleh Virgil van Dijk. Bola dikuasai kali ini oleh pemain nomor punggung 26 Timber, terjatuh dia ketika berduel dengan Ainawi tadi, pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Wasit yang memimpin pertandingan memberikan bola kepada Belanda. Keuntungan untuk Belanda kali ini, tendangan bebas untuk timnas Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola sudah dilakukan pendek saja. Bagaimana para pemain-pemain Belanda jadi coba juga untuk melakukan umpan-umpan dan juga terobosan-terobosan. Kali ini Wout Weghorst yang dituju namun berhasil dipatahkan oleh pemain belakang dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko akan dilakukan oleh pemain nomor 22 yaitu Dumfries, pemain Denzel Dumfries yang bermain untuk klub Italia Inter Milan. Mengambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan lemparan ke dalam kotak penalti langsung jauh namun dibuang saja oleh pemain Maroko. Dan bersama dengan itu wasit menunjukkan duit

0: tanda berakhirnya extra time pertama di pertandingan malam hari ini antara pertandingan pagi hari ini maksud kami antara Belanda menghadapi Maroko. Di babak pertama ini extra time, Bung Nova, seperti apa catatan Anda, Bung Nova?
1: Ya, sepertinya Belanda memilih untuk bermain bertahan seperti babak kedua dengan mencoba melakukan serangan balik cepat seperti yang menghasilkan gol tadi di Gakpo, tetapi mereka juga tidak memaksakan diri untuk merebut bola. Mereka lebih cenderung menunggu sampai Maroko melakukan kesalahan. Sebaliknya, Maroko terus gencar menyerang dengan pemain-pemain cepat seperti Sofyan Rahimi tadi yang punya peluang, namun bisa dipatahkan peluangnya dengan sangat bagus, refleks dan posisioning yang cukup baik dari kiper Bert Verbruggen, sehingga skor masih 1-1. Dan ini kita akan menantikan siapa tim Eropa pertama atau tim Afrika pertama yang akan lolos ke babak 16 besar. Yeah, sebelumnya Kanada, kemudian Paraguay dan Brasil ya yang lolos.
0: Ya, yeah, Jerman kalah soalnya tadi ya. Gak jadi yang Eropa pertama ya. Apakah Belanda jadi tim Eropa pertama atau Maroko yang akan menjadi tim Afrika pertama di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 ini? Kedua pemain atau kedua tim saat ini memang masih melakukan istirahat break babak extra time sambil menerima arahan dari para pelatih masing-masing. Bagaimana Ronald Koeman juga masih tampak memberikan arahan kepada para pemainnya mengenai taktik dan juga mungkin sudah disiapkan skema adu penalti kali ya, Bung Nova ya.
1: Iya, bisa
0: di babak-babak kayak gini sebenarnya sudah disiapkan kali ya.
1: Iya, betul. Sejak memasuki extra time bisa jadi pelatih dan asisten pelatih sudah menyiapkan ya, atau bahkan sebelum pertandingan ini sudah ditentukan siapa yang akan mengambil penalti. Dan ini di masa extra time ini para kedua kesebelasan memiliki tambahan satu pergantian pemain. Jadi mungkin bisa jadi seperti tahun 2014 ketika itu Belanda melakukan pergantian kiper. Nah, ini kita akan saksikan apakah tetap Bert Verbruggen yang akan tetap berada di bawah mistar atau nanti akan ada pergantian kiper menjelang adu penalti.
0: Itu dia, menarik, kita tunggu bagaimana keputusan dari pelatih masing-masing tim, apakah memang akan melakukan skema taktik seperti apa di sisa pertandingan babak kedua extra time ini. Pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko, wakil dari Eropa menghadapi wakil dari Afrika, Singa Atlas untuk Maroko julukannya, oranye dan oranye untuk julukan dari tim Belanda. Dan memang saat ini tim Maroko sudah berkumpul di tengah lapangan membentuk lingkaran memberikan semangat satu sama lain. Sementara itu pemain Belanda kali ini berpindah posisi, berada di sektor sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Maroko akan berpindah ke sektor sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kick off sepertinya akan dilakukan oleh Maroko dan sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai. Extra time yang kedua di babak perpanjangan waktu antara tim nasional Belanda menghadapi tim nasional Maroko dalam babak penyisihan 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Silakan Bung Indra Frigiantara.
2: Kick off babak yang kedua dari extra time sudah dimulai. Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Bagaimana tadi nomor 24 Neil El Ainobi alirkan kini ke sektor sebelah kanan, ada Akraf Hakimi mencoba menemui Yasin tadi, namun kembali mendapat tekanan. Mencoba lagi Maroko menguasai bola, Yasin mundur ke belakang kepada Hakimi, sodorkan kepada Issa Diop di daerah pertahanan. Ada Neil, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada juga Mazrui menguasai bola. Ada Morabet kini dari Maroko, lahan Morabet mundur ke belakang kembali, namun kepada Mazrui, alirkan ke sebelah kiri. Ada Salah Edin tadi, coba pemain-pemain Maroko membangun serangan, masih mencari celah setelah break tadi di extra time pertama. Maroko kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, terjadi perebutan di sana. Ismail juga dapat rebut oleh pemain Belanda, ada Cody Gakpo mencoba menggiring Cody Gakpo, dibayangi oleh 2-3 pemain dari Maroko, dapat direbut oleh Yasin, terjadi masih perebutan di sana. Pemain Belanda juga jadi benturan atau pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cody Gakpo di sisi kanan lini serang dari Maroko. ada Yasin, ada Mazrui kini menguasai bola dari Maroko. Lanjutkan ke sebelah kiri ke Salahuddin. Pemain Maroko juga lainnya di sana. Ada Taldi, lanjutkan lagi mundur ke belakang kepada Mazrui. Masih menguasai bola pemain-pemain Maroko. Ada Issa Diop. Issa Diop sodorkan pendek saja. Ada Neil masih mencari posisi yang bebas rekan-rekannya. Neil sodorkan kepada Morabet. Ada juga Rahimi. Balikan lagi kepada angkat ke depan, tadi mencari Yasin, berbahaya dibayangi orang, tadi langsung dihalau saja oleh Kup Minus. Ada juga main Belanda, timber tadi, alih ke Gorigako, terjadi duel di sana, Weghorst mencoba mencari bola, namun jatuh tadi di kaki pemain Maroko, Rahimi yang juga membantu ke belakang, merebut bola tadi. Morabet kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Masih memainkan bola pemain-pemain Maroko, lebih menguasai permainan di extra time kedua ini. Hakimi mundur ke belakang kepada Neil. Masih Neil menguasai bola, sodorkan lagi kepada Morabet. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Pemain-pemain Maroko coba mencari Isim Yasin nampaknya tadi. Ada Neil juga di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menguasai bola perlahan, daya Hakimi mencari celah dari penguasaan bola ini, pemain-pemain Maroko. Rahimi mundur ke belakang, ada Neil lagi, ada Morabet di tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi dengan nomor punggung 7 dari Maroko, Taubi mundur ke belakang. Ada Neil kembali perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda, Rahimi. Ada Issa Diop, balik kepada Rahimi, sodorkan dengan kepada Hakimi, mundur kembali. Belanda lebih menunggu pergerakan dari pemain-pemain Maroko, baik dari sisi kanan atau sisi kiri dari di pertahanan dari Belanda. Ada Neil kembali menguasai bola, menatap ke depan, melihat pergerakan rekan-rekannya. Ada Hakimi kembali berada ke sisi sebelah kanan, ada juga Yasin, namun terjatuh tadi. Bagaimana Rahimi dari Maroko, bukan pelanggaran, upaya dari Virgil van Dijk tadi mengawal pergerakan dari pemain Maroko ini hanya menghasilkan penahanan gawang saja bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Bart Verhoeven, sudah dilakukan dengan kaki kanan Bart Verhoeven, bola melambung, jadi duel antara Weghorst, terjatuh Weghorst. Rasif Sampaio dari Brazil dengan tegas tadi menganggap pelanggaran yang dilakukan oleh Salahuddin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Belanda. Nomor punggung 3 siap-siap Martin De Roon nampaknya masuk, siap-siap menghentikan Frankie De Jong nomor punggung 21. Ini semakin memperkuat bagaimana gelandang juga di tengah dari Belanda. Martin De Roon dari Belanda masuk. Yang bebas sudah dilakukan, angkat jauh ke depan. Kalau dihalau oleh Virgil van Dijk, atau dijangkau oleh Virgil van Dijk. Ada timber di sana, ada juga termasuk juga di duel. Ada juga Ismail Saron. Coba kini pemain Maroko menggiring bola daerah sektor sebelah kanan. Ada Ismail Sayrabi mundur ke belakang. Ada Neil di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, coba menggiring perlahan dan masuk ke daerah pertahanan dari Belanda. Alirkan kepada Yasin, mundur ke belakang kepada Hakimi. Ada lagi Neil juga, ada Morabet di lingkaran tengah. Alirkan lagi sektor sebelah kiri lini serang dari Maroko, mencoba menggiring, ada Talbi di sana. Kirimkan bola jauh ke depan ke daerah kotak penalti, dihalau saja oleh Kup Minus tadi. Karena umpan crossing yang dari pemain Minus Maroko, mencoba berkejar oleh Weghorst, namun berbenturan tadi dengan pemain Maroko. Berbahaya Gorigako kini menguasai, berputar-putar Gorigako, dibayangi atau dikeributi tadi oleh 3 pemain dari Maroko. Harus terjatuh Gorigako, pencetak gol dari Belanda. Nampaknya mengalami kram Gorigako, sedikit kram tadi, tolong oleh pemain Maroko Ismail Saibari. Sudah bangkit kembali Gorigako. Tendangan tendangan bebas kini diperoleh Belanda di dekat lingkaran tengah daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Kufainas, kita nantikan mau pemain Belanda hampir ke depan, bagaimana juga Virgil van Dijk ada di sana, angkat langsung ke depan, bagaimana Kufainas mencoba disundul oleh Van Hek, lagi terjadi rebutan dari Cody Gakpo, namun tidak mampu menjangkau, bagaimana Cody Gakpo dari perebutan bola dengan main Maroko. Ya, nampaknya masih mengalami kram Cody Gakpo sambil memegang kaki kirinya Cody Gakpo setelah aksi yang dilakukan di sisi kiri gawang dari Maroko tadi. Cody Gakpo, pemain yang berkiprah untuk Liverpool, nampak juga memberikan arahan atau memberikan tanda untuk menjadi pergantian yang cukup serius yang dialami oleh Cody Gakpo. Sebenarnya ini menjadi hal atau kerugian bagi Belanda, mungkin juga melihat ketajaman Cody Gakpo pada Piala Dunia kali ini, ya Bung Nova ya.
1: Ya, Cody Gakpo sejauh ini sudah mencetak 3 gol ya bagi Belanda, dan tadi golnya cukup baik, tidak terlihat selama lebih kurang 70 menit, tetapi ketika dia mencetak gol, dia membuat dunia melihat kepada ya dirinya yang sedang mengalami masa duka, tetapi ya tetap bermain untuk timnas Belanda.
2: Ya, betul sekali, Cody Gakpo harus keluar lapangan. Bagaimana Cody Gakpo digantikan oleh nomor punggung 2 nampaknya, Lucille Gottfrieda. Oh, nomor 7 nampaknya Clifford, Justin Clifford. Ini merupakan dari anak dari Clifford, dari pemain legenda Belanda. Ya, upaya lagi tendangan bebas nampaknya menghasilkan bagi Maroko di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Issa Diop menguasai bola, sodorkan lagi pada Hakimi, mundur ke belakang, masih menguasai bola. Menit-menit akhir atau beberapa menit sudah berlangsung, sekitar 8 menit nampaknya di extra time babak yang kedua ini. Aslan kedua, ada Issa Diop menguasai bola, kedudukan masih 1-1, Belanda menghadapi Maroko. Jika kedudukan masih imbang, tentu akan terjadi drama adu penalti supaya umpatan lagi dari pemain Belanda, namun masih dapat dikuasai oleh pemain Maroko. Mazrui sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba membayangi oleh bagaimana Summerfield tadi. Ada Neil menguasai bola, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri, pemain memang Maroko. Neil memberikan arahan kepada rekannya, ada juga bagaimana Hakimi, Rabet, Mazrui mencoba menggiring perlahan ke depan. Mazrui melewati garis tengah, Mazrui kirimkan bola kepada Ismail, nampaknya nomor punggung 11 dari Maroko. Kirimkan lagi ke rota penalti, berbahaya. Oh, so beruntung saja Kufainas tadi dapat menghalau umpan crossing. Bagaimana Summerfield menguasai bola, mencoba melewati satu pemain dari Belanda, terjatuh Summerfield, kemudian memegang kaki kanannya. Masih nantikan apakah tidak berbuah pelanggaran, pertandingan masih berlanjut. Hakimi menguasai bola dan wasit Sampaio nampaknya melihat ke sisi kanannya, melihat Summerfield masih memegang kaki kanannya dan perlu mendapatkan perawatan medis di akhir-akhir extra time babak yang kedua ini. Ya, Bung Nova, bagaimana melihat bagaimana permainan yang tampaknya cukup alot nih, tidak ada peluang-peluang yang berarti dari kedua tim.
1: Ya, cukup alot. Maroko bermain menguasai bola tetapi tidak memaksakan untuk bermain cepat karena akan menghabiskan energi ya di menit-menit akhir dan bakal merugikan mereka kalau misalnya terjadi kesalahan dan bisa berujung gol. Sementara memang hingga menit ke 115 pertandingan masih alot, masih keras seperti sejak babak pertama. Ini menunjukkan keinginan kuat dari kedua kesebelasan untuk meraih kemenangan demi tiket ke babak 16 besar.
2: Ya, Maroko kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor
0: kiri pertahanan dari Belanda, bagaimana pemain nomor punggung 24 di sana, Ayanui bergeser kepada pemain nomor punggung 3. Empat terobosan tadi ditujukan kepada Salibari namun berhasil dipatahkan oleh pemain Belanda. Datang lagi serangan dari Maroko, kali ini Mazraoui pemain nomor punggung 23 melebar dan pada pemain nomor punggung 24. Pemain nomor punggung 16 kali ini menguasai bola dari Maroko, Yasin. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Hofmeiners dari Belanda. Coba diambil oleh Justin Kluivert tadi namun tidak berhasil, masih bola meninggalkan lapangan. Kali ini coba melakukan penetrasi pemain Maroko sambil juga para pemain Belanda. CR7 KW ya sepertinya ya, bukan saya pikir Cristiano Ronaldo KW itu, ternyata bukan, salah satu penonton. Bagaimana para supporter juga tampak grogi ini menghadapi pertandingan di babak kedua extra time ini. Bola masih dikuasai oleh pemain Maroko kali ini di sektor belakang pertahanan mereka. Bagaimana Issa Diop menguasai bola di tengah pertandingan, kali ini bergeser dia pada pemain Morabet di sana. Morabet mendekati garis tengah pertahanan, lebar dia ke Salahedin. Kali ini coba penetrasi dilakukan oleh Yasin namun tidak berhasil, ternyata Talbi tadi yang melakukan penetrasi. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Dumfries terhadap Talbi sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Mazraoui di sektor lingkungan tengah, tadi pada nomor 15 Morabet di sana, melebar ke kanan sektor serang kanan Maroko, ada Ashraf Hakimi dan juga ada pemain nomor 16 tadi, ada Yasin di sana. Masih Yasin mencoba untuk melakukan penetrasi namun bola ternyata keluar lapangan pertandingan, tidak berhasil. Yasin tadi, bagaimana Jesse Yasin yang juga bermain untuk Strasbourg, tidak berhasil menggiring bola sehingga keluar lapangan pertandingan. Lebaran ke dalam untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka, sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap untuk melakukan lebaran ke dalam. Bagaimana supporter dari Maroko juga terus meneriakan yel-yelnya. Sudah dilakukan kali ini, Belanda mencoba untuk melakukan serangan, patah lagi dari pertahanan dari Maroko. Bola mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi, tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang Belanda, Verbruggen. Sudah umpan langsung dilakukan melewati garis tengah namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Maroko. Di sektor tengah pertandingan kali ini, pemain nomor punggung 15 dari Maroko, Morabet, membawa bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri sektor serang Maroko atau berada di garis belakang sebelah kanan pertahanan dari Belanda, dibayangi oleh Dumfries di sana dan juga ada 3 pemain Belanda membayangi 1 pemain Maroko. Kali ini pemain nomor punggung 26 dari Belanda, di mana Timber coba untuk membawa bola belakang dia. Kali ini ada Hofmeiners, kemudian ada Van Dijk di sana, kembali kepada Hofmeiners, melebar sedikit di sana. Bagaimana pemain dari Belanda, Summerfield, kembali kepada Hofmeiners. Belanda kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari mereka. Umpan langsung pendek saja kepada Justin Kluivert di sana, pemain nomor 7 dari Belanda. Di sektor kanan pertahanan dari Maroko, ke belakang lagi Hofmeiners, digeser kepada Virgil van Dijk. Kali ini Heke ke belakang kepada sang penjaga gawang Verbruggen, coba mencari rekannya Verbruggen, umpan langsung jauh Verbruggen, yang dituju adalah Wout Weghorst di depan namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Pertempuran di udara berlangsung kali ini oleh pemain Maroko dan juga Belanda namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ashraf Hakimi bawa bola kali ini, masih umpan pendek pada pemain nomor 24 ke belakang lagi. Kali ini bagaimana Diop coba untuk melakukan serangan dan kali ini bola berhasil Morabet. Morabet langsung, yang dituju adalah Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Upaya yang dilakukan Hakimi melompat sambil menjulurkan kaki kanannya menyambut umpan tadi di sektor kiri pertahanan Belanda, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di menit 120, masih ada sekitar 1 menit tambahan diberikan oleh wasit sebelum nanti kita akan mengikuti jalannya pertandingan melalui babak adu penalti. Bagaimana pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, ini juga mengalami luka di pelipis matanya sebelah kanan sepertinya, pelipis mata Saibari sebelah kanan, sehingga bercak-bercak merah ini ya tampak membasahi baju dari Ismail Saibari, pemain yang juga merumput di klub asal Belanda, PSV Eindhoven. Ini sedang menerima perawatan medis untuk menyeka cairan darah yang mengucur dari pelipisnya. Sementara itu lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Kopminers. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain Belanda, berlari mengejar bola kali ini. Pemain nomor 24 dari Belanda namun dipatahkan oleh pemain-pemain asal belakang dari Maroko. Kali ini berhasil dikuasai oleh Maroko. Umpan coba tadi dilakukan. Bagaimana tusukan coba dikejar tadi oleh pemain Belanda. Nomor punggung 24 Somerville tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Maroko dan bersama dengan itu wasit juga menghentikan pertandingan. Tanda pertandingan selanjutnya akan berlangsung dalam babak adu penalti. Bung Nova, akhirnya penalti juga Bung Nova.
1: Adu penalti kedua di babak 32 besar ya?
0: Iya.
1: Ya. Sebelumnya ada Jerman yang kalah dari Paraguay. Nah ini kita akan saksikan bagaimana Belanda menghadapi Maroko dalam drama adu penalti kedua. Seperti kita tahu di Belanda ini di Piala Dunia sudah melewati drama adu penalti sebanyak 4 kali dan hanya sekali bisa menang, yaitu pada 2014. Selebihnya 3 lainnya kalah, termasuk terakhir 4 tahun lalu kalah dari Argentina. Sementara di Maroko baru sekali melakukan adu penalti pada 2022 dan mereka menang. Ketika itu mereka menang atas Spanyol, skor adu penaltinya 3-0 dan kiper saat itu Yassin Bono melakukan dua penyelamatan. Dia menangkis tendangan Carlos Soler dan Sergio Busquets. Jadi ini bisa memberi motivasi tersendiri bagi Yassin Bono, apakah dia bisa kembali mengulang capaian terbaiknya. Kalau misalnya Bono bisa kembali menepis penalti dan membawa Maroko menang atas Belanda, maka dia akan nyanyi Beautiful Day mungkin, Bung Tomo.
0: YouTube ya?
1: Iya,
0: YouTube. Lagu bandnya di YouTube ya, Beautiful Day gitu kan ya. Kita tunggu saja apakah this is a beautiful day untuk Maroko ataupun untuk Belanda, betul, gitu ya. Siapapun yang menang tentunya akan menjadi beautiful day ini, Bung Nova ya. Tapi memang saat ini pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, memang pemain dari kedua belah tim masih berada di sekitar bangku cadangan masing-masing untuk juga menerima arahan dari masing-masing pelatih mengenai siapa yang akan menendang. Kemudian juga untuk kiper khusus mungkin ada arahan akan menepis arah mana dan siapa potensi penendang yang akan melakukan eksekusi dari urutan pertama sampai kelima, ataupun juga nanti ketika misalkan diperlukan tambahan-tambahan penendang ketika skor 5 sama ini masih terjadi. Dan memang para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran di dekat bangku cadangan mereka masing-masing, masih mendengarkan arahan dari masing-masing pelatih. Mereka tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi negara mereka, terutama supporter yang sudah jauh-jauh dari Belanda datang ke Amerika, ataupun yang sekarang di Indonesia tapi pakai kostum Belanda dan Maroko ya kan, jauh-jauh. Ini juga ingin memberikan hasil yang terbaik bagaimana hasilnya, karena selanjutnya di babak 16 besar mereka juga akan menemui lawan yang juga tidak mudah. Bagaimana tampak saat ini bisa kami informasikan bahwa tim dari Maroko ini sedang bersama-sama memanjatkan doa mengenai keberhasilan mereka, dipimpin oleh sang pelatih. Khusyuk sekali mereka, sepertinya semua berdoa, berharap yang terbaik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mengenai pertandingan kali ini. Inilah namanya ikhtiar dan usaha ya kan, doa dan ikhtiar ini ya.
1: Ya, dan yang menjadi menarik adu penalti ini, semua pemain bisa berlatih melakukan adu penalti, tetapi pada saat melakukannya ada tuntutan mental di situ, ada tuntutan dari supporter, ada tuntutan dari dirinya sendiri, dan ada bagaimana kiper akan memainkan
0: peran.
1: Ya, melakukan perang urat saraf
0: ya,
1: dengan berteriak-teriak seperti Emiliano Martinez, atau dengan melakukan gerakan-gerakan yang nyeleneh begitu ya, untuk mengacaukan atau mengaburkan psikologi dari seorang penendang.
0: Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi pemain, baik itu kiper maupun yang akan menendang, seberapa berat mental yang mereka hadapi terutama di pertandingan penting kayak gini, Bung Nova?
1: Ya, kalau yang saya pernah baca soal adu penalti itu dari sebuah ulasan pelatih, beban sebenarnya lebih ada di penendang. Karena penalti dianggap adalah sebuah cara yang mudah untuk mencetak gol, padahal tidak. Sementara bisa dibilang kiper ini lebih rileks, lebih santai begitu. Jadi biasanya pilihan ada dua oleh kiper, yaitu melakukan gerak duluan sebelum bola ditendang atau menunggu setelah bola ditendang. Begitu Bung Tomo.
0: Oke. Saat ini pelatih lagi tuh, atau wasit dan juga sang kapten masing-masing kesebelasan sudah melakukan pengundian siapa yang akan melakukan tendangan pertama kali dan siapa yang akan menjaga gawang untuk pertama kali. Sudah diundi oleh masing-masing kapten, Virgil van Dijk mewakili Belanda dan juga Ashraf Hakimi mewakili dari Maroko. Ini kedua pemain dari kedua tim juga sedang berada di lingkaran tengah pertandingan, saling berangkulan baik dari Maroko ataupun juga dari Belanda.
2: Ya. Mungkin lah, silakan. Nampaknya dari Belanda ya akan melakukan tendangan pertama kali pada penalti kali ini. Bono, kiper dari atau penjaga gawang dari Maroko ini bersiap-siap, dan Cook Miners nampaknya akan menjadi yang pertama bagi Belanda sambil menaruh kulit bundar. Konsentrasi dan cukup tegang juga terlihat dari bagaimana Cook Miners dan juga Bono. Kita akan nantikan apakah rekor dari Bono akan terulang lagi di Piala Dunia kali ini. Konsentrasi Cook Miners, tendangan pertama dari Belanda sudah dilakukan, masuk, tendangannya meluncur di sisi kiri gawang dari Bono tadi. 1-0 untuk Belanda, namun akan ada setidaknya 5 penendang awal. Kita nantikan tergantung bagaimana keberhasilan dari kedua tim melakukan eksekusi tendangan penalti. Dan kita nantikan eksekusi pertama dari Maroko, nampaknya ada Neil El Ainoui yang akan melakukan tendangan pertama bagi Maroko. Kemana Bad Serbugan juga konsentrasi melakukan gerak-gerakan. LA ini sudah menaruh sekelip bundar di titik putih. Konsentrasi sedikit menunduk dia. Kita nantikan. Oh, mengambil ancang-ancang. Tentur mistar. Gagal. Tidak masuk. Tendangan dari LL Ainui ini. Dan juga nampak begitu lesu tadi kegagalan yang dilakukan oleh Neil El Ainui. Sambut meriah tentu karena di belakangnya atau di belakang gawang ini memang juga banyak pendukung Belanda yang melakukan gerakan atau juga melakukan firework, sedangnya mengganggu konsentrasi. Kita nantikan nampaknya tendangan kedua bagi Belanda akan dilakukan oleh Justin Clifford. Konsentrasi Justin. Membentur tiang Justin. Sayang sekali, padahal pergerakan dari Bono tadi sudah salah arah ke sisi kiri, namun sisi kanan yang diincar oleh Justin Clifford ini membentur tiang dan sempat terhenti. Sayang sekali bagaimana kegagalan dari penendang kedua dari timnas Belanda, Justin Clifford. Meninggikan skor belum bertambah bagi Belanda, sementara penendang kedua bersiap-siap. Sudah Rahimi nampaknya, ya, dari Maroko bersiap-siap. Konsentrasi Rahimi, Bert Verbruggen juga konsentrasi tepat di garis gawang. Bert Verbruggen sambil sedikit melompat, mengancing-ancing Rahimi, dapat ditepuk, masuk. Sayang sekali tepisannya dari Bevrugen yang mampu membaca arah bola dari Rahimi, namun tendangan yang keras dari Rahimi tadi akhirnya bola meluncur ke dalam mengenai tubuh dari Bevrugen sendiri, sehingga kaki yang tadi sempat sayang sekali memang termasuk menjadi kesalahan dari Bevrugen. Dan kita nantikan penendang ketiga bagi Belanda. 1-1 ya skornya ya. Skor 1-1. Weghorst akan melakukan penendang ketiga. Kita nantikan konsentrasi pemain Belanda dan juga bagaimana Bono. Pemain 9 dari Belanda, konsentrasi White House, sedikit mengambil napas. Ambil ancang-ancang dia, sudah lagi. Nah, kencang sekali tendangan dari White House yang memang memiliki eksekusi yang cukup baik ke pojok atas. Dan susah memang dijangkau untuk penjaga gawang jika bola mengarah ke pojok atas ini. Tendangan dari White House tadi mampu menambah skor bagi Belanda menjadi 2-1 sementara. Kita nantikan tendangan ketiga dari Maroko. Nampaknya Taldi ya, Taldi yang akan melakukan konsentrasi saya sambil mengambil nafas juga dia mengambil langkah mundur ke belakang. Konsentrasi juga bersogan dengan lancar-lancar. Masuk kembali tendangan dari pemain Maroko menyamakan skor 2-2 dari penendang ketiga di sisi pojok kiri dari Bert Rugen tadi. Semakin tegang juga karena skor imbang ini. Dan nomor punggung 26 nampaknya ada pemain lainnya yaitu Jorel Hato. Kita nantikan
0: Timber.
2: Oh, Timber ya, nomor 26 ya,
0: Quentin Timber.
2: Iya, Timber. Hampir mirip nih bodinya sama.
0: Iya.
2: Iya. Itu enggak pakai leg. Ya, konsentrasi. Bagaimana Timber ya? Tendangan yang sangat buruk dari Timber melebar ke sisi kanan. Tendangan dari Timber membuahkan skor masih imbang dan Belanda belum menambah skor. Eksekutor dari Belanda termasuk yang sangat buruk jika jauh dari sasaran tendangan penalti ini. Kita nantikan Hakimi yang nampaknya akan menjadi penendang selanjutnya bagi Maroko. Bersiap-siap Akab Hakimi. Persepsi juga berfrugan konsentrasi Akab Hakimi. Ya, membentur tiang. Nampaknya nular. Patah aja dia. Sudah dibilang jangan ngikut. Iya. Kadang-kadang ini terjadi seperti ini, bahwa pemain yang biasanya mungkin diharapkan atau mempunyai kemampuan yang baik, Bung Nova, tapi eksekusi ternyata bisa lain. Gitu.
1: Betul sekali. Situasinya tegang, situasinya penuh tekanan. Ini yang membuat adu penalti di Piala Dunia bebannya lebih berkali-kali lipat, Bung Indra.
0: Sampai shock ya kan, Hakimi sampai shock.
2: Kapten ke-11
0: kok bisa gitu.
2: Kok bisa? Kayaknya gawangnya geser dong. Apa saja yang geser? Ya. Tendang berikutnya nampaknya bagi Belanda. Ya, Summerfield.
0: Ya.
2: Pemain lincah dari Belanda ini yang mengisi sisi sayap kanan dari Belanda akan melakukan eksekusi selanjutnya. Ini konsentrasi juga penjaga gawang dari Maroko, Bono. Langkah mundur ke belakang beberapa. Summerfield nampaknya ke tengah. Kita akan nantikan eksekusi seperti apa kan. Bono bergerak ke kiri dan ke kanan dan konsentrasi namun bersiap-siap bagaimana Summerfield ambil ancang-ancang ke sebelah kiri. Summerfield gol. Oh, patah hampir saja tadi. Bagaimana pergerakan dari Bono, hampir dipatahkan kembali. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan tendangan dari pemain Belanda. Nampak sedikit agak ragu-ragu tadi Summerfield. Ini semakin tegang ini kalau ikut-ikutan gagal-gagal. Kita nantikan penendang dari Maroko.
0: Pakai tangan tadi ya, dengan
2: dia juga, ya. Cukup tinggi tadi bagaimana Bono menahan. Ini penendang kelima, Ismail. Serabi sempat tadi mengalami luka di pelipis kanannya. Konsentrasi ini menjadi penentu ya.
0: Ya,
2: bagaimana jika berhasil masuk maka Maroko yang akan lolos ke fase selanjutnya. Konsentrasi masuk dan Maroko berhasil memimpin skor dan lolos. Cukup dramatis Bung Ropa.
1: Ya, akhirnya
2: dengan skor 3-2 ya,
1: Maroko lolos ke babak 16 besar dengan perjuangan yang tidak mudah
2: ya,
1: menghadapi Belanda. Sempat tertinggal tadi di menit 72 lewat Diopo Digapo, kemudian menyamakan kedudukan lewat Issa Diop dan adu penalti jadi penentu tiket ke babak 16 besar.
2: Ya, nampak juga pemain Belanda banyak yang terpuruk lesu, ada yang menangis di atas lapangan. Namun berbeda dengan wajah-wajah para pemain Maroko yang menyambut gembira kemenangan atau keberhasilan meraih unggulan di drama adu penalti ini, sehingga meloloskan. Dan Maroko akan bertemu Kanada ya?
1: Betul sekali.
2: Akan bertemu dengan tuan rumah, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Kanada, di fase babak 16 besar, dan menjadikan tim Afrika pertama yang lolos ke fase 16 besar. Ini kan, setidaknya ada dua wakil Eropa yang sudah tersingkir.
1: Iya, dua wakil Eropa tersingkir, Jerman tadi kalah.
2: Drama adu penalti juga.
1: Belanda juga adu penalti.
2: Iya ya.
1: Tampaknya bukan adu penalti yang dinanti dan ditunggu oleh penggemar sepak bola di Eropa ya.
2: Iya.
1: Dua negara dengan tradisi sepak bola cukup bagus di Eropa. Jerman juara 4 kali, Belanda 3 kali finalis, dan kedua kesebelasan itu harus pulang lebih cepat di Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Iya, apalagi sebenarnya skornya gak enak ya. Terhenti di 32 besar tuh kayaknya jauh banget gitu, masih kemana-mana gitu kayaknya. Terus sekarang
1: ya, mengingat memang peserta dari Piala Dunia kali ini berjumlah 48 negara ya.
2: Iya.
1: Sehingga 32 besar masih sangat jauh dari perebutan gelar partai puncak gitu, Bung Indra.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Nova. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembalikan kepada rekan kami Hana Pratiwi yang mungkin sedikit mengobrol nanti dengan Bung Nova, mengulas seluruh jalannya pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko. Silakan Hana.
3: Baik, terima kasih reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Ini telah menyampaikan laporan langsungnya terkait Belanda versus Maroko. Nah, Bung Nova, juga banyak yang dari warga net ini ya, bahkan yang menonton semacam live reactionnya begitu ya, itu mengatakan kalau misal ini seperti menonton final begitu, seru sekali. Kenapa bisa seperti itu ini, Bung?
1: Ya, dari awal memang pelatih Belanda, Ronald Koeman, itu menyebutkan laga ini terlalu dini ya, dan benar-benar yang terjadi adalah seperti itu. Pemain Belanda dan pemain Maroko bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain memberikan yang terbaik 100% dalam pertandingan kali ini yang harus berjalan 120 menit. Dan pertandingan tadi berjalan dengan sangat taktikal sekali ya, bagaimana strategi Belanda dipatahkan oleh pertahanan Maroko, dan kemudian babak kedua terjadi sebaliknya. Maroko berusaha bermain dengan lebih maksimal, memanfaatkan kapten Achraf Hakimi bermain di sisi kanan, dan kemudian tapi lagi-lagi dimatikan oleh Belanda, dan hingga akhirnya terjadi adu penalti yang memastikan Maroko melaju ke babak 16 besar.
3: Oke. Nah, Bung Nova, juga tadi ini kan ada beberapa tendangan gagal ya, dan penalti itu sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi, Bung Nova? Bahkan tadi dari beberapa pemain begitu juga, wah, tidak mengira akan meleset seperti ini begitu, Bung.
1: Ada tiga tadi ya.
3: Iya.
1: Yang ada Neil Al-Ainui itu instan, kemudian Justin Kluivert kena tiang, dan Hakimi juga kena tiang. Memang tadi seperti saya bilang, penalti itu bisa dipelajari, tapi saat adu penaltinya ini yang tidak bisa dipelajari. Tekanan mental, psikologis yang begitu berat di pundak pemain. Memang tidak berapa, penalti ini mungkin sekitar 10 detik ya. Lebih pendek, jauh lebih pendek dibanding bermain 90 menit, 120 menit. Tetapi ada beban mental di situ yang membuat penalti ini, makanya disebut drama adu penalti.
3: Oke. Tapi semacam ada faktor kelelahan juga, karena 90 menit telah bermain itu, Bung Nova.
1: Ya, itu bisa saja terjadi kelelahan, tapi sebenarnya menjelang pertandingan di babak gugur, di fase gugur seperti ini, pelatih sudah meminta kesediaan pemain. Kira-kira nanti kalau adu penalti terjadi, siapa yang akan mengambil? Dan kemudian ketika menjelang adu penalti, akan ditanya ulang balik biasanya. Apakah benar-benar bisa mau ambil penalti? Apakah kondisinya bagus? Apakah kakinya tidak cedera? Nah, itu bisnisnya seperti itu.
3: Tadi juga ada pemain yang melakukan ibaratnya ancang-ancang terlebih dahulu ya, Bung ya. Kuda-kudanya terlebih dahulu begitu. Tapi ternyata ini juga di luar dugaan begitu, seperti itu, Bung. Apakah juga masuk kelelahan tadi begitu? Apakah juga dramanya ini sangat dramatis begitu, Bung Nova?
1: Ya memang banyak yang menjagokan Belanda, tapi Maroko memang tidak bisa dikesampingkan karena Maroko itu peringkat 7 di ranking FIFA, Belanda peringkat 8. Jadi memang Maroko sekarang ini menjadi salah satu kesebelasan, menjadi salah satu tim nasional yang patut dipandang dua mata, bukan satu mata aja. Karena yang 4 tahun lalu juga sampai ke semifinal Piala Dunia 2022. Sekarang mereka menunjukkan kembali dengan kekuatan alumnus 9 pemain Belgia 4 tahun lalu kembali main di sini, terus juga ada pemain-pemain muda, itu menunjukkan bahwa Maroko memang punya kelas tersendiri dalam persaingan sepak bola dunia.
3: Oke. Nah, Bung Nova, tadi pemain Maroko yang menggolkan terakhir begitu ya, yang bisa berhasil membuat skor menjadi 3-2 ya. Tadi itu, Bung Nova, apakah juga memang sudah tekanan, wah ini harus berhasil begitu?
1: Pastinya seperti itu ya.
3: Iya.
1: Memang Ismail Saibari ini adalah seorang penyerang, jadi sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti, dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini, jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di counter.
3: Okay. Berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu begitu, Bu?
1: Biasanya seperti ini, biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih, kira-kira siapa ngambil, apakah kamu berani mengambil eksekusi pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Biasanya menentukan memang pertama dan kelima.
3: Oke, berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita begitu ya, di tongkrongan begitu ya, Bung ya, ibaratnya ya udahlah Saibari aja begitu terakhirnya.
1: Iya aja tuh dia jago.
3: Iya. Juga faktor dari Saibari sendiri memang ya sudah ini harus digolkan gitu ya, Bung ya, 3-2 begitu akhirnya.
1: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri tetapi ada satu tangan.
3: Oh iya, betul, Bung. Iya.
1: Seperti menepis bola gitu.
3: Iya.
1: Ya, seperti bukan bermain sepak bola tapi seperti bermain voli gitu. Dan harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
3: Oke, baik, Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya, Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini, Bung.
1: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
3: Iya.
1: Karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Jadi benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
3: Oke, baik, Bung. Berarti memang kita harus seperti itu ya, Bung ya. Ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya, Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
1: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Nah, ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
3: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu. Karena, wah, serasa nonton final ini. Terima kasih nih, Bung Nova, analisisnya. Salam olahraga.
1: Olahraga, jaya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: RI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yutilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat.

0: La verdad no.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.

0: melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian
2: Maresca dari bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
3: It's huge challenge.
4: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
3: The last decade or the last years that everything was very very nice.
2: Sementara itu, pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
5: It's a great challenge for.
4: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
2: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Neomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua.

0: situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: Betawi. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Kreidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidaraen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Ainom Sudjarwo mematenkan Kreidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Mengatakan kita semua

0: tidak hanya PT PBSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan EDC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
1: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam.
1: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polda.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif. Karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar mana pun Anda berada, terus sudah kita bersama ya, tentunya penyampaian warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali bersama kami Radio Republik Indonesia ke mana? 96,3 MHz dari seputaran Jalan Utarum, Air Merah Dalam. Baik, bersama saya Chris yang menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Pukul 13:34 ya waktu Indonesia Timur, edisi hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2026. Baik, saya temani Anda dalam segmen acara Pro Dangdut.

0: Oke, pendengar apapun Anda berada, segmen acara Pro Dangdut di kesempatan siang hari ini, untuk Anda yang bergabung boleh ya untuk berkirim-kirim salam ataupun ingin merequest lagu dangdut, silakan di nomor WhatsApp 0822 4134 3836. Sekali lagi 0822 4134 3836. Saya pilihkan rekaya lagu-lagu dangdut teman-teman Anda di kesempatan siang hari ini.
1: Pro Dangdut

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: jangan halu deh. Ah.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada dan tentunya kembali ya. Beberapa nomor lagu dangdut tadi sudah saya hadirkan ke Romi Geranda dalam segmen acara Pro Dangdut. Ada miliknya Gita Yobi dan juga ada miliknya Gia Yobi tadi ya, serta Evi Masamba. Baik, sudah membawa kita ke pukul 13:57 waktu Indonesia Timur di kesempatan sore hari ini. Baik, masih dengan saya Chris yang menemani ruang dengan Anda pendengar semuanya. Saya masih temani Anda tentunya dalam segmen acara Pro Dangdut yang pastinya masih ada rangkaian lagu-lagu dangdut ya, yang akan terus saya hadirkan menemani ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh saya tunggu kebersamaan Anda di jalur WhatsApp 0822 4134 3836, 0822 4134 3836. Anda boleh kirim-kirim salam. Sekali boleh merequest ya rangkaian lagu-lagu dangdut untuk Anda nikmati tentunya di suasana siang menjelang sore hari ini.
1: Pro Dangdut

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Oke, okay, pendengar mana pun Anda berada, kembali tadi beberapa nomor lagu ya. Lesti yang baru saja berlalu dari lewat lagunya Lentera, sedang bawa kita ke pukul 14:31 waktu Indonesia Timur. Oke, sebuah informasi saya kutip dari laman resmi kami rri.co.id, pendengar Presiden Paraguay dikabarkan tetapkan hari libur nasional ya, usai timnas singkirkan Jerman. Baik pendengar, Presiden Paraguay Santiago Pena menetapkan hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 sebagai hari libur nasional ya. Setelah timnas Paraguay menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Paraguay memastikan tiket ke babak 16 besar usai mengalahkan Jerman melalui adu penalti. Los Guaraines bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan sebelum akhirnya menang lewat drama adu penalti dengan skor akhir 4-3. Pada pertandingan tersebut, Julio Enciso ya, membawa Paraguay unggul lebih dulu melalui sundulan di babak pertama. Namun Kai Havertz berhasil menyamakan kedudukan untuk Jerman pada babak kedua. Pendengar, Jerman ini sempat mengira telah mencetak gol kemenangan melalui sundulan dari Jonathan Tah di babak perpanjangan waktu, akan tetapi gol tersebut dianulir setelah tinjauan video asisten referee atau VAR yang memicu perdebatan. Laga kemudian berlanjut ke babak adu penalti, meski sempat gagal dua kesempatan. Paraguay ini akhirnya memastikan kelolosan setelah Jose Canale ya sukses mengecoh kiper Manuel Neuer pada tendangan penentu. Usai kemenangan tersebut, Santiago Pena menyampaikan ucapan selamat kepada tim nasionalnya melalui akun media sosial X. Ia menyebut kemenangan itu menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Paraguay karena mencerminkan semangat juang, keyakinan dan kegigihan bangsa. Pena juga menyatakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 sebagai hari libur nasional bagi negara tersebut. Hal itu pun dibagikannya di X dengan foto dirinya yang sedang menandatangani sebuah dekret lengkap dengan isi dekret tersebut. Dalam tulisannya, sebagai pengakuan atas kemenangan bersejarah tim nasional sepak bola Paraguay atas Jerman, hari libur nasional resmi ditetapkan pada tanggal 30 Juni. Tulisannya dalam sebuah dekret. Pendengar, ini bukan kali pertama ya Pena menetapkan hari libur nasional untuk merayakan pencapaian sepak bola negaranya. Pada September tahun lalu, ia juga mengumumkan hari libur setelah Paraguay memastikan kembali tampil di ajang Piala Dunia sejak tahun 2010 yang silam. Pada babak 16 besar, Paraguay akan menghadapi pemenang pertandingan antara Prancis melawan Swedia. Jika kembali meraih kemenangan, Paraguay berpeluang menyamai pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia dengan melangkah hingga babak perempat final.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, sampai di sini ya segmen acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Kita bergabung berikut bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, tentunya mengikuti penyampaian dinamika Koril Nusantara 2 di sore hari ini.
1: Menteri Agama Republik Indonesia Naksarudin Umar secara resmi menutup Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan bahwa penyelenggaraan Pesparawi bukan sekedar ajang kompetisi paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan bangsa melalui semangat kebersamaan dalam keberagaman. Menurut Naksarudin Umar, Pesparawi mengajarkan filosofi kehidupan bahwa harmoni sejati lahir dari kemampuan masyarakat menerima dan menghargai perbedaan. Nilai tersebut dinilai sangat relevan di tengah berbagai tantangan global dan nasional yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.
2: Penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-14 sesungguhnya mengemban misi yang sangat suci dan telah mencatat momentum yang sangat krusial dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Sebagaimana sebuah paduan suara yang mampu menghasilkan simfoni memukau lewat perpaduan berbagai jenis vokal dan nada yang berbeda, Pesparawi kembali mengajarkan filosofi kehidupan yang sangat mendalam kepada kita semua, bahwa harmoni sejati tidak pernah lahir dari sebuah keseragaman. Harmoni justru tercipta ketika berbagai perbedaan mampu berjalan beriringan, saling menghormati, menopang, dan saling melengkapi dalam suatu ritme serta tujuan yang sama.
1: Selain itu, dirinya mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang perjumpaan yang mampu mempererat persaudaraan antar sesama, menumbuhkan semangat gotong royong, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga kebinekaan. Selain menekankan pentingnya persatuan, Menteri Agama juga mengapresiasi penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 yang mengusung tema konsep ramah lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi tonggak bersejarah karena sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama dalam mengembangkan ekologi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga kelestarian alam.
2: Di tengah berbagai dinamika dan tantangan global maupun nasional yang kian kompleks hari ini, bangsa kita membutuhkan lebih banyak wadah perjumpaan yang positif seperti Pesparawi ini. Sebuah wadah yang mampu mempererat kembali ikatan benang-benang persaudaraan antar sesama anak bangsa, menumbuhkan gairah gotong royong, serta membangkitkan kesadaran kolektif kita untuk merawat kebinekaan.
1: Untuk diketahui, pendengar, penutupan Pesparawi Nasional 14 menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang diikuti oleh kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia. Ajang ini diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi di bidang seni paduan suara gerejawi, tetapi juga memperkuat semangat persaudaraan, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penutupan Pesparawi 14 ini ditandai dengan pemukulan tifa yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur Papua Barat, serta Forkopimda Papua Barat di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Adianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Raihan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2025 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin tata kelola keuangan daerah. Salah satu perhatian utama adalah ketepatan waktu dalam pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketua DPRK Teluk Bintuni, Romulus Tatuda, mengatakan keberhasilan meraih opini WTP merupakan prestasi yang membanggakan bagi pemerintah daerah. Menurutnya, hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih ada sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sesuai ketentuan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut, harus diselesaikan dalam waktu 60 hari.
4: Ini BPK menunjukkan kita bentuknya WTP ya. Tentunya kita rasa bangga dengan hasil pemeriksaan atau hasil audit BPK kemarin terhadap APBD Teluk Bintuni tahun 2025. Hasilnya hari ini kita mendapat opini WTP sangat bangga sekali dengan hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK Provinsi Papua Barat. Nah, sehingga namun kita harus kembali dan ada pesan dari kita BPK bahwa kita harus kembali dan kita tinggal kembali. Tadi pesan BPK kepada Bupati juga seperti itu dan waktunya itu 60 hari. Ya itu harapan kami kepada pemerintah untuk harus segera memperhatikan tahapan-tahapan pembahasan anggaran, terutama sidang anggaran, nah, supaya jangan kita terlambat, harus tepat waktu.
3: Romulus berharap seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD bergerak cepat menindaklanjuti setiap rekomendasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat dan opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih serius dalam mengatur jadwal pembahasan APBD bersama DPRK. Menurutnya, pembahasan anggaran yang tepat waktu akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung peluang daerah memperoleh apresiasi fiskal dari pemerintah pusat. Ofisial Kontingen Kalimantan Timur, Lucy Situmiang mengaku bangga dan puas atas penampilan tim paduan suara yang tampil pada ajang Kesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Menurutnya, para peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaik saat berada di atas panggung pada Sabtu 27 Juni 2026. Kepada RRI, Lucy mengatakan meski saat latihan terakhir sebelum tampil belum menunjukkan hasil yang maksimal, para penyanyi justru mampu tampil penuh percaya diri di hadapan dewan juri dan penonton. Ia menilai rasa percaya diri para peserta menjadi kunci keberhasilan dalam membawakan lagu-lagu lomba. Penampilan yang ditunjukkan dinilai telah memenuhi harapan seluruh tim pendamping.
5: Antusias mereka untuk memuji nama Tuhan Yesus.
6: Satu kata luar biasa. Jadi dari sekian kali saya mengikuti latihan baik di Balikpapan mau kemarin sudah persiapan di sini, rasanya tadi merinding deh, bangga banget. Pernah mendengar seindah tadi. Jadi saya atas nama pemerintah kota Balikpapan yang tidak berkesempatan hadir dan sudah diamanahkan ke saya baik wali kota maupun ketua DPRD Balikpapan, mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman LPPD kota Balikpapan yang sudah membawa nama Kaltim secara khusus kota Balikpapan. Harapan mudah-mudahan kehadiran di sini kami pulang membawa sesuatu yang membanggakan kota Balikpapan khususnya Kalimantan Timur pada umumnya.

0: Nusantara 2.
1: Direktur Urusan Agama Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, Luxen James Mayer, menyampaikan apresiasi kepada kontingen Kepulauan Riau atau Kepri yang gagal mengikuti perlombaan pada Vespa Rally Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat akibat kendala anggaran dan transportasi. Sebagai penanggung jawab program Vespa Rally secara nasional, Luxen mengatakan dedikasi para peserta Kepri tetap layak mendapat penghargaan meski tidak sempat tampil di arena lomba. Luxen mengakui hingga kini pihaknya masih akan melakukan evaluasi bersama Pembimas Kristen dan Ketua Lembaga Pengembangan Vespa Rally Daerah atau LPPD untuk mengetahui secara utuh penyebab batalnya keberangkatan kontingen tersebut. Ia menyebut persoalan utama yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan anggaran disertai dengan adanya miskomunikasi dalam koordinasi internal sehingga berdampak pada keberangkatan peserta. Meski gagal tiba di Manokwari, Luxen mengaku terharu karena para peserta tetap menunjukkan semangat mengikuti Vespa Rally. Saat nomor undian mereka dipanggil di arena perlombaan, para peserta justru menggelar penampilan secara sederhana di bandara. Sebagai bentuk penghargaan, Luxen menyatakan dirinya berkomitmen mengunjungi Kepulauan Riau untuk bertemu langsung dengan para peserta dan memberikan apresiasi atas semangat mereka.
2: Ketika mereka panggil nomor undiannya di sini, mereka tampil di sana. Itu bagi saya mengharukan. Mereka tidak hadir di sini, tapi setelah dipanggil peserta di sini, mereka tampil di bandaranya. Itu bagi saya mengharukan. Itu ya mengharukan. Untuk yang begitu kita tidak mungkin tidak bayar dengan uang. Saya pikir kita hanya bilang apresiasi dan terima kasih. Bagi kami, saya selaku direktur sudah berjanji akan kunjungi mereka di Kepri. Kami akan hadir ke Kepri untuk memberi apresiasi kepada mereka karena perjuangan mereka luar biasa. Jadi mungkin dengan itu ya atas nama penanggung jawab dari Direktorat Bimas Kristen, kami ingin menyampaikan permohonan maaf ya sebesar-besarnya, mungkin juga karena koordinasi kita daerah terlalu jauh. Itu sehingga kemudian kerinduan-kerinduan untuk peserta untuk hadir di tempat ini tidak terjadi.
1: Luxen menambahkan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Panitia Penyelenggara, LPPD, maupun pemerintah daerah agar dukungan terhadap kontingen Vespa Rally semakin baik pada pelaksanaan berikutnya. Ia mengungkapkan pada Vespa Rally Nasional ke-14 terdapat 3 daerah yang tidak dapat mengirimkan seluruh kontingennya, yakni Kepulauan Riau sebagai kontingen Papua Tengah dan 1 kontingen dari Jawa Tengah. Di akhir pernyataannya, Luxen menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta yang belum dapat hadir mengikuti Vespa Rally akibat berbagai kendala tersebut. Memperingati 10 Muharram 1400

0: Bupati Teluk Bintuni Joko Lihara bersama istri Nur Diana Lihara, Ketua Dewan Syuro NU Teluk Bintuni Kiai Imam Syafi'i, serta masyarakat dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lihara mengapresiasi konsistensi Muslimat NU yang terus menghadirkan kegiatan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, peringatan 10 Muharram tidak hanya menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keislaman, tapi juga membutuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim.
1: Luar biasa, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bikin makin lebih meriah lagi ya, karena ini merupakan kita buat adalah kegiatan tahunan. Jadi untuk menjalan apa satu Muharram masuk ke 10 Muharramnya Muslimat melakukan kegiatan ini.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Syura NU Teluk Bintuni Kiai Imam Syafi'i mengatakan peringatan 10 Muharram merupakan tradisi yang berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus dilestarikan dalam masyarakat Islam Nusantara sebagai momentum memperkuat nilai kepedulian dan berbagi kepada sesama.
2: Dan akhirnya ke seluruh, bahkan sampai ke Andalusia sana. Spanyol, Prancis, Gibraltar ke sana itu hampir menembus benua Eropa itu dalam kekuasaan umat Islam sampai hampir 700 tahun. Alam luar biasa Islam berkembang dengan sentuhan-sentuhan kultur budaya sampai berkembang ke seluruh dunia, bahkan sampai masuk ke bumi Nusantara ini.

0: sapi asli masuk ke kali Tami ke arah Lega Bauru itu dibawa oleh para wali. Hakikatnya akidahnya tetap la ilaha illallah, tetapi kultur budayanya itu budaya Nusantara.
1: Selain penyerahan santunan kepada anak yatim, panitia juga membagikan berbagai door prize berupa perabotan rumah tangga. Hadiah tersebut berasal dari sumbangan Wakil Bupati Tumpi Tuni dan warga Muslim NU sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya kegiatan tersebut. Dari Tumpi Tuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus memudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke

0: sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar manapun Anda berada ya, dan tadi sudah kita bersama tentunya penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2 di kesempatan sore hari ini. Kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Kemana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Utarum ya, Air Merah Dalam. Baik pendengar, masih dengan saya Chris yang menemani ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini ya. Tentunya kebersamaan kita hingga nanti tiba di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, kembali beberapa nomor lagu saya hadirkan menemani ruang dengar Anda ya di kesempatan sore hari ini, sebelum nantinya akan coba kembali saya pilihkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Baik, pendengar mana pun Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Timur ya di sore hari ini, dan masih bersama kami tentunya Radio Republik Indonesia Kemana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Utarum Air Merah Dalam. Baik, kembali sebuah informasi, saya kutip dari laman resmi kami rri.co.id, jelang rapat paripurna ke-22 DPR bahas laporan BPK hingga permohonan naturalisasi. Dan baik pendengar di manapun Anda berada, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-22 masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026. Paripurna tersebut membahas 4 agenda strategis yang berkaitan dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan konstitusional DPR. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri anggota dewan dari seluruh fraksi. Sebelum memasuki agenda pembahasan, pimpinan rapat memastikan quorum telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan. Agenda pertama adalah penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 oleh BPK RI. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara. Paripurna juga mendengarkan laporan Komisi 1 DPR mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Informasi Pusat 2026 hingga 2030. Setelah laporan disampaikan, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Agenda berikutnya membahas pandangan fraksi terhadap 15 rancangan undang-undang tentang kabupaten dan kota usul Komisi 2 DPR RI. Pembahasan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi usul inisiatif DPR RI. Selain itu, DPR juga membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembahasan agenda tersebut turut diakhiri dengan pengambilan keputusan dan dalam rapat paripurna. Puan sendiri mengatakan seluruh agenda yang dibahas dalam rapat paripurna merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI. Keputusan yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar tindak lanjut pada tahapan berikutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, pendengar, dan pukul 16:45 di sore hari ini saya hadirkan kembali sebuah informasi ya. Masih kutip dari laman resmi kami rri.co.id, Mensos menyampaikan bahwa program Kemensos harus bergerak satu arah. Dan pendengar, Menteri Sosial atau Mensos yaitu Saifullah Yusuf mengatakan tahun 2027 menjadi momentum integrasi seluruh program Kementerian Sosial agar berjalan dalam satu sistem. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program yang saling terhubung. Dikatakan oleh Gus Ipul bahwa seluruh program dan anggaran tahun 2027 harus menghasilkan dampak yang terukur terhadap target pembangunan kesejahteraan sosial. Setiap unit kerja diminta tidak lagi hanya menyampaikan daftar kegiatan, tetapi menunjukkan kontribusi terhadap indikator kinerja kementerian. Target Kemensos pada tahun 2027 antara lain meningkatkan indeks kesejahteraan sosial menjadi 64,66, mendorong 1 juta keluarga mencapai graduasi sejahtera, kemudian meluluskan 1,5 juta keluarga dari kemiskinan setiap tahun. Ketepatan sasaran bantuan berbasis data tunggal ekonomi, sosial ekonomi nasional atau DTCSEN juga ditargetkan mencapai 85%. Menurut Gus Ipul, terdapat 3 agenda besar yang menjadi fokus pada tahun 2027, ketiganya meliputi digitalisasi bantuan sosial, penguatan sekolah rakyat sebagai institusi melalui Badan Pengembangan SDM dan penyelenggaraan sekolah rakyat, kemudian integrasi program kesejahteraan rakyat atau Prokesra sebagai ekosistem graduasi lintas kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Menurutnya tantangan terbesar bukan lagi persoalan anggaran, melainkan kemampuan seluruh unit kerja membangun integrasi program. Pagu indikatif Kemensos tahun 2027 mencapai angka 84,7 triliun rupiah, dengan sekitar 85% dialokasikan untuk bantuan sosial. Selain itu ditambah usulan anggaran program prioritas sebesar 22,49 triliun rupiah yang telah memperoleh persetujuan Komisi 8 DPR RI. Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemensos yaitu Robin Rico mengatakan penyusunan program dan anggaran 2027 harus selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita Presiden. Fokus dari Kemensos diarahkan pada penyaluran bantuan sosial yang adaptif, pengembangan care ekonomi, serta penguatan lembaga kesejahteraan sosial melalui peningkatan akreditasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini? Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi.

Okey, pendengar mana pun anda berada dan jerika merelakannya, sebenarnya juga nama lagi Saigon Kick ya. Dan juga Fredly buat lagunya nanti sebelum kita berpukul 17:28 di sore hari ini pendengar. Bagi untuk anda yang mungkin saja baru mendengarkan siaran kami, selamat sore, selamat bergabung dengan pendengar semuanya. Apa kabar? Semoga anda semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan yang pastinya juga untuk anda yang lagi beraktivitas, tentunya kami ucapkan selamat beraktivitas untuk anda yang lagi menikmati suasana santai anda di sore hari ini setelah pulang dari tempat tugas anda. Oke, yang pastinya selamat beristirahat ya.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat. Pada tahun 1939, hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dan berikut untuk Anda pendengar kaum muslimin dan juga muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi, dan nanti akan kami sampaikan juga kurang dengar Anda selawat tarhim serta kumandan asal maghrib untuk wilayah Kabupaten Kemana dan sekitarnya.

Baik, pendengar kaum muslimin dan juga muslimat, rangkaian lagu-lagu religi Islam ya baru saja berlalu dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Sudah pukul 18:43 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda untuk durasi beberapa menit ke depan lagi ya. Saya berikan beberapa nomor lagu menemani Anda.

Baik, pendengar manapun Anda berada, sampai di sini saya Chris menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini yang pastinya di hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Baik, saya pamit dari ruang dengar Anda, selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya, iya sih. Aduh, gimana ya sis bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya,
2: aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

0: adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

Kalau saya tanya, seberapa beruntungnya kah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut, karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya, kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial." Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya, yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya, petani itu pun menjadi lebih berkecukupan, karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya itu berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan. Dasar sial." Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang."
betapa beruntungnya hidup kamu. Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya kah kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung. Aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

0: Di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Kita tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima. Menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja, kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau terlihat tidak baik. Nah, bagaimanapun juga,
sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik.

bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya. Gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan, seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan. Gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya, kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma SNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang empati, sebuah sikap yang baik. Pendengar, seringkali dalam pergaulan kita begitu banyak melihat karakter-karakter yang tadinya kita gak menyangka, orang ini ya ternyata sifatnya kayak gini. Oh si A, oh teman saya ini, dulunya saya berpikir dia orang yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, tapi ternyata malah bikin rusuh ya, malah bikin kacau pikiran. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah yang sedang Anda hadapi, apakah Anda berada dalam satu lingkungan sosial? Di tempat pekerjaankah? Di tengah-tengah masyarakatkah? Hubungan antara temankah? Teristimewa hubungan antar pasangan? Anda dapat menghubungi kami untuk berkonsultasi di 0813-315-711-811 atau melalui WhatsApp 0878-790-58229. Kami akan menghubungi Anda kembali jika kami tidak langsung dapat menjawab telepon Anda atau membalas WhatsApp Anda. Tapi kami pastikan bahwa kami akan menghubungi Anda kembali. Ya, Anda masih bersama saya Adriana Usmani hingga kita tuntaskan acara ini. Dan pendengar, saya ingin mengatakan bahwa ini topik yang sangat baik untuk dipahami. Empati termasuk sikap baik yang ada dalam diri manusia, yaitu etika seseorang mampu untuk memahami apa yang orang lain rasakan dan bisa membayangkan jika ia berada di posisi mereka. Empati berperan penting untuk membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Dan ini dimulai dari dalam keluarga. Pertanyaannya mengapa? Kan bisa aja di tengah-tengah masyarakat saya bisa membangun empati itu. Ya. Saya bisa memahami. Tetapi yang perlu Anda pahami dengan baik itu dimulai dalam keluarga. Dan yang pertama adalah hubungan antara pasangan suami dan istri. Karena sikap empati perlu diajarkan kepada anak-anak sejak usia emas atau golden age. Dan orang tua sebagai pasangan mempraktikkan sikap tersebut. Tetapi tingkat empati pada setiap orang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pola asuh, lingkungan sosial di mana sang anak bertumbuh, cara pandang terhadap suatu masalah, pengalaman di masa lalu, dan sebagainya. Nah, Anda perlu memahami atau mengetahui bahwa ada perbedaan antara simpati dan empati. Ya, kita sering mendengar kata ini ya, oh orang itu simpati banget sama keluarga gue. Simpati. Oh, aku coba berempati terhadap masalah yang dihadapi temanku. Empati. Nah, mari kita mengetahui apa itu empati dan simpati. Secara umum, empati adalah kemampuan seseorang membayangkan atau mengimajinasikan perasaan orang lain. Sementara, simpati merupakan perasaan berbagai rasa sakit atau emosi yang sama dengan orang lain. Rasa empati dibutuhkan untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain. Maka dengan berempati, Anda akan mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, khususnya pasangan Anda. Anda perlu berempati terhadap dia. Karena sifat pasangan tuh berbeda-beda, ada pasangan yang periang. Jadi meskipun dia punya banyak masalah, tapi dia berusaha tampilnya riang, tapi sebenarnya dia bermasalah. Atau sebaliknya, ada pasangan yang pendiam, males ngomong. Kata orang, ay males deh, kalau ngomong sama dia tuh kayak apa ya, orangnya dingin. Cuma manut-manut, ada sekali-sekali aja ngomong, pelit banget. Tapi ada juga yang tadi saya bilang, orang cerah, terlalu cerah ceria gitu. Ada juga orang-orang seperti ini menimbulkan sifat apa? Rasa sebel. Ih, kita belum ngomong aja dia terus aja ngoceh-ngoceh. Bayangkan ya, kalau di antara teman aja udah kayak gitu, gimana dengan pasangan Anda? Namun pendengar, sikap empati ini penting karena berdampak pada kualitas komunikasi antar pribadi. Karena orang yang berempati, dia mampu memahami perasaan dan sikap lawan bicaranya. Saya kasih contoh, tiba-tiba seorang suami dengan sedih setelah menikah 12 tahun. Ya kak, dia selalu merasa gak nyaman, selalu apa ya, bersikap menjauhi teman-teman. Setelah ditelusuri, kenapa? Ternyata dia mempunyai hubungan yang kurang baik dengan istrinya. Tapi dia gak mau ngomong ke sahabatnya sekalipun, karena dia merasa kalau dia membicarakan kejelekan pasangannya, dia juga yang malu. Lah, itu istrimu sendiri atau suamimu ngomongin, tapi masih tetap aja serumah, ini kan gak bagus ini kan. Nah, sebagai orang yang menaruh perhatian, kita coba berempati kepada sang suami ini dengan cara-cara dan teknis-teknis tertentu. Mungkin kita perlu tahu kira-kira apa sih yang membuat kamu tadinya begitu cerah ceria, kok belakangan ini 12 tahun setelah kamu menikah, saya lihat, kami perhatikan 6 bulan terakhir ini kok diem gitu ya, males ngomong, ada apa ya? Coba membangun empati. Apakah ini salah? Tidak salah. Tetapi Anda bukan counselor. Karena begitu banyak pendapat nanti dia dengar, nanti kamu jadi konselor yang nggak tahu ini akar masalahnya apa, mulai kesana kesini memberikan nasihat, akhirnya orang tersebut pusing sendiri untuk menghadapi apa sih sebenarnya solusinya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun Keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, Anda masih bersama saya Adriana Usmani hingga kita tuntaskan acara ini, dan kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan ini bagian yang paling kecil dari masalah atau hal yang ingin kami jelaskan lebih banyak. Tetapi karena kami terbatas dalam program radio, hubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Pertanyaannya, apa manfaat empati bagi seseorang? Pendengar, ketika memiliki empati, ini memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain, teristimewa bagi pasangan dan keluarga. Empati diperlukan untuk membangun hubungan sosial. Dengan berempati, kita mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, terutama bagi pasangan, sehingga kita dapat memberikan respons yang tepat dalam segala situasi. Coba kita perhatikan akhir-akhir ini, ada beberapa orang yang cukup populer ya, itu seringkali dikritik, dibully, dicemooh, diejek. Cobalah kita menaruh sedikit empati. Seandainya saya jadi orang ini, apa ya yang akan saya lakukan? Gitu. Bagaimana ya perasaan saya ketika saya terus-terusan dibully, ya, dimaki-maki, difitnah, dan ini di medsos, terbuka sekali ini media. Saya mengajak Anda untuk jangan juga menjadi salah satu bagian dalam bully-membully ini, ejek-mengejek ini. Tapi cobalah berempati, berpikir yang baik. Kemudian empati dapat mengatur emosi diri sendiri sehingga perasaan tidak mudah stres. Untuk menghadapi keberadaan orang lain dalam sebuah lingkungan sosial. Atau ya, kemana Anda pergi, gitu ya. Karena dengan berempati, Anda dapat melakukan sesuatu untuk meringankan beban atau masalah yang dihadapi oleh pasangan atau teman kita. Nah, pertanyaannya begini, Bu, tadi Ibu kasih contoh orang yang itu dibully-bully itu ya, dimaki-maki, diejek-ejek. Bagaimana kita dapat meringankan bebannya? Ya jangan lagi ikutan tambah-tambah komentar-komentar yang sifatnya juga mengejek, membuli. Anda perlu mengamati saja, gitu ya. Coba ya, hasilnya nanti seperti apa. Jangan-jangan orang-orang yang suka membuli, mengejek ini di kemudian hari, ya, dia menjilat ludahnya sendiri. Ini tidak baik. Jangan-jangan Anda yang sering jelek-jelekin pasanganmu, tapi kok ya jalan terus, terus di depan orang mesra-mesra banget, kan menipu diri sendiri. Ya. Komunikasi yang empatik dapat dilakukan dengan efektif agar tidak terjadi salah paham yang berakibatkan pertengkaran yang tajam dan sengit. Kurangnya berkomunikasi empati ini sangat berpengaruh terhadap rasa empati di antara pasangan. Ada banyak wanita atau istri yang meluapkan emosinya dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas. Ini membuat laki-laki atau sang suami bingung tanpa mengerti ini apa sih penyebabnya. Hal ini seringkali menjadi masalah yang besar. Padahal permasalahan di awalnya sangat sepele. Wanita yang sebagai istri memilih untuk tidak menyampaikan apa yang mereka rasakan. Dan wanita sering menganggap laki-laki tidak mengerti apa yang mereka rasakan. Ini terjadi biasanya dalam hubungan antar pasangan. Ah, istri bilang bosan deh gue. Itu ya, suami saya itu biar diomongin 1000 kali, dia gak ngerti perasaan saya. Makanya udahlah capek. Ya, bagaimana Anda berkomunikasi dengan dia? Sebaliknya, suami pun seringkali begitu. Sehingga dianggap, istri saya ini saya bosan, boros, nyinyir tukang gosip. Males bu, males gitu ya. Baru ngomong satu udah 2000 omongannya. Mari kita selesaikan. Anda dapat melakukan konsultasi dengan kami di 0813-315-711-111 atau 0878-790-58229. Rasa empati bukan hanya kepada laki-laki atau suami untuk mengerti wanita atau istri, namun sebaliknya wanita pun harus mengerti laki-laki. Contohnya, saat laki-laki lelah dengan pekerjaan atau memiliki masalah pribadi, yaitu saya katakan, laki-laki atau suami bukan sosok yang pandai mengutarakan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Karena kebanyakan laki-laki, dia lebih butuh waktu sendiri untuk memikirkan jalan keluar dari masalah yang dialami. Kaum laki-laki hanya butuh dimengerti oleh wanitanya jika mereka membutuhkan waktu untuk sendiri. Tetapi kebanyakan wanita tidak bisa mengerti hal tersebut. Akibatnya timbul pikiran negatif terhadap suaminya. Dia tidak berempati, dia tidak bersimpati, tapi dia malah memperluas suasana seperti yang saya sudah kemukakan tadi. Masalah sepele bisa jadi masalah besar. Komunikasi yang baik, rasa saling menghargai, ini penting. Komunikasi yang baik itu gimana Bu? Nah, itu nanti kita bicarakan di waktu mendatang. Dan ini sering kali dibicarakan oleh pakar-pakar komunikasi. Komunikasi yang baik itu harus sesuai dengan waktu yang tepat. Penggunaan kalimat-kalimat dan kata-kata juga adalah hal yang paling penting. Karena waktu sudah tepat, tapi penggunaan kalimat atau kata-kata untuk mengungkapkan perasaan Anda bisa saja menjadi pemicu membuat masalah lebih besar. Dan akhirnya, untuk berkomunikasi lebih lanjut, males. Pendengar, jangan sampai hal itu terjadi. Kita kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811. Email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Pendengar, ada beberapa cara untuk menumbuhkan rasa empati. Rasa empati ini bisa dibentuk atau diperkuat. Ya, ada beberapa cara yang Anda dapat lakukan sebagai pasangan ataupun saat ini Anda masih single. Perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda. Ini penting. Jangan Anda berasal dari daerah Sumatera Utara, udah sama mereka aja, yang lain males ah, pusing. Gak gaul sama orang dari Jawa, aduh, gak ngerti ngomongnya itu loh, gak ngerti, udah gitu lama-lama lagi, aduh, capek deh. Ini bukan sesuatu yang baik tentunya. Indonesia ini sangat luar biasa, kami mempunyai begitu banyak suku, bahasa, dan budaya. Alangkah indahnya kalau kita saling mempelajari, saling mengerti, sehingga timbul rasa saling menghormati. Penting. Ini memperkaya khasanah kita untuk berpikir, sehingga kita akan menjadi bangsa yang saling membanggakan, bukan saling membuli dan menjatuhkan. Perhatikanlah bahasa tubuh dan bentuk komunikasi nonverbal, misalnya mimik muka saat berkomunikasi dengan orang lain. Bu, susah. Kenapa? Ya, kadang-kadang dia itu udah gak suka sama saya, tapi berusaha bermanis-manis. Ini kan munafik, Bu. Betul. Tapi Anda kan punya yang disebut naluri perasaan, yang tentu dikombinasikan dengan pemikiran yang realistis. Oh, orang ini sebenarnya sedang bermasalah dengan saya. Seharusnya dia marah sama saya, ya. Tapi kok dia bermanis-manis durja, gitu. Mestinya Anda dengan cara yang baik dan sopan juga bilang, hei kawan, sebenarnya kamu kan marah ya sama saya. Mari kita selesaikan yuk, supaya jangan ada dusta di antara kita, ya. Dengan cara-cara yang ditunjukkan melalui bahasa-bahasa tubuh. Atau ada orang juga yang sepanjang hidupnya mukanya asem aja. Ini orang bahagia apa enggak sih? Kalau tertawa dan tersenyum juga, cuka aja lebih manis rasanya. Nah, ini juga perlu Anda pahami, ya. Berusahalah untuk mendengarkan cerita orang lain sebaik mungkin tanpa menyerah. Ini penting, jangan pasangan baru ngomong, ah, Anda udah nyerocos, motong. Tunggu dulu ya, saya potong dulu ya. Jadi maksudnya begini ya, you gak tahu ini orang mau nyampaikan apa. Suami atau istri Anda menyampaikan apa. Belum sampai ke ujungnya udah dipotong-potong melulu pakai kata maaf lagi. Dan ini maaf ya, saya juga memakai kata maaf. Ini biasanya terjadi di istri, di perempuan. Suaminya ingin menceritakan atau mengemukakan sesuatu, sebentar ya, saya potong dulu ya Pak, pakai acara kata sayang lagi, begini sayang maksudnya. Hih, dia belum selesai ngomong, kamu udah main potong-potong pakai permisi lagi. Ini tidak baik. Cobalah untuk memahami pasangan Anda atau orang lain, walau sebenarnya tidak setuju atau tidak sependapat dengannya. Dan sering-seringlah menempatkan diri Anda pada posisi orang lain. Ini empati. Pendengar, hidup ini mempunyai berbagai dinamika. Ketika kita dapat memahami, menempatkan diri di posisi orang lain, ini sesuatu yang sangat baik. Dengan demikian, Anda dapat mengontrol diri Anda dengan baik. Bagi Anda, empati itu sangat baik. Karena apa? Anda akan selalu berpikir positif. Anda akan selalu diajak untuk mengerti mengapa seseorang dia melakukan ini dan itu. Dan jika itu menjadi sebuah permasalahan besar, mungkin Anda boleh berbicara dengannya dari hati ke hati, atau Anda dapat menganjurkan untuk menghubungi counselor. Ada beberapa teman yang selalu mengajak temannya jika mereka mempunyai masalah yang berat. Oh, saya punya teman, yuk kita counseling. Dari teman ini, ketika dia merasa dia didampingi dan dia tertolong, dia juga akan merekomendasi atau mereferensikan teman-temannya yang lain. Ini penting.
sehingga karakter itu mungkin saja dapat berubah, tetapi butuh waktu secara perlahan-lahan, tetapi mengalami perubahan. Pendengar, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Tetaplah bersama kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda, dan kita jumpa di lain kesempatan.

Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Kita tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu.

semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu. Karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu. Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, kadang mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadapi orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu,
cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

0: Nira, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Dan dalam suatu bencana, ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia.

bahwa seluruh dosen di masing-masing perguruan tinggi memang tersedia mereka yang baru S2 itu dan kemudian dikirim menempuh pendidikan

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di pagi ini bersama Pro 1 RRI Kaimana di frekuensi 96,3 MHz. Pagi ini kembali kami mengudara dari Jalan Utara Mayor Merah Dalam, tepatnya di Kompleks Promande Perde Kaimana, untuk menemani seluruh pendengar, seluruh warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Teruntuk Anda yang sudah pada bangun pagi ini, langsung satukan siaran dengan Pro 1 RRI Kaimana. Mudah-mudahan hari baru, tanggal baru, bulan baru menjadi berkah untuk saudara, menjadi berkah dan penyemangat di pagi ini. Saudara, mengawali kebersamaan kita di Lintas Kaimana Pagi, kami temani saudara dengan menghadirkan acara Mutiara Pagi. Edisi 1 Juli khusus untuk umat Kristiani, kami persembahkan Mutiara Pagi, renungan dan juga lagu rohani untuk mengawali kebersamaan kita. Sebelum berbagai sajian acara, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sepanjang hari ini. Baik saudara, tidak membuang-buang waktu lagi, kita langsung ikuti segmen acara Mutiara Pagi.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa semua yang bisa dilakukan sudah kita lakukan. Kita sudah bekerja keras, sudah berusaha sebaik mungkin, dan tidak henti-henti.

itu, firman Tuhan yang akan kita renungkan memberikan penghiburan sekaligus penguatan. Tuhan ingin mengingatkan bahwa ketika kita merasa sudah mencapai batas kemampuan, Dia tidak pernah kehabisan cara untuk bekerja. Yang Dia inginkan adalah hati yang tetap percaya dan mau taat kepada-Nya. Mari kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu membawa kehidupan, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Saat ini, kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, bukalah pengertian kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran yang kami dengarkan hari ini menguatkan iman kami dan membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pergumulan yang kita bicarakan di awal ternyata juga pernah dialami oleh Simon Petrus. Ia sudah bekerja keras semalaman sebagai seorang nelayan, tetapi tidak mendapatkan seekor ikan pun. Justru di tengah kelelahan dan kekecewaan itulah Yesus datang membawa sebuah perintah yang mengubah hidupnya. Firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat 4-6 berkata, setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Mari kita coba bayangkan suasana pagi itu. Matahari mulai terbit. Tubuh Simon pasti sangat lelah setelah semalaman berada di danau. Tangannya sibuk membersihkan jala yang kosong. Baginya, pekerjaan hari itu sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Lalu Yesus datang dan berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Kalau dipikir secara manusia, perintah itu terdengar tidak masuk akal. Simon adalah nelayan yang berpengalaman. Ia tahu kapan waktu terbaik untuk menangkap ikan. Semalaman ia sudah mencoba dan tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa harus mencoba lagi? Namun, jawaban Simon sungguh luar biasa. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon tidak menyangkal kenyataan bahwa ia gagal. Ia tidak berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ia jujur mengakui kelelahan dan kekecewaannya. Tetapi ada satu hal yang lebih besar daripada pengalaman dan logikanya, yaitu perkataan Yesus. Disinilah kita belajar kebenaran yang pertama, yaitu
Yesus memiliki

otoritas yang layak untuk ditaati. Seringkali kita lebih percaya kepada pengalaman daripada firman Tuhan. Kita berkata, aku sudah pernah mencoba. Aku sudah berdoa bertahun-tahun. Aku sudah berkali-kali gagal. Tanpa sadar, kegagalan masa lalu mulai menentukan langkah kita hari ini. Padahal Tuhan menghendaki kita mempercayai firman-Nya lebih daripada keadaan yang sedang kita lihat. Sebenarnya, inilah pergumulan setiap orang percaya. Apakah kita akan lebih percaya kepada apa yang kita lihat atau kepada apa yang Tuhan katakan? Alkitab sudah lama memberikan jawabannya dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan mengingatkan bahwa pengertian manusia ada batasnya, tetapi hikmat Tuhan tidak pernah salah. Kebenaran berikutnya yang kita pelajari adalah bahwa ketaatan kepada firman Tuhan membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan. Ada satu hal yang menarik dari kisah ini, bahwa mujizat itu tidak terjadi ketika Simon masih berdiri di tepi danau. Mujizat juga tidak terjadi ketika ia sedang mempertanyakan perintah Yesus. Mujizat mulai terjadi ketika ia melangkah dan menebarkan jalannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkata, Tuhan, kalau Engkau mengubah keadaanku, aku akan percaya. Tetapi Tuhan seringkali berkata, percayalah kepadaku terlebih dahulu, maka engkau akan melihat bagaimana aku bekerja. Ini bukan berarti setiap ketaatan pasti membuat hidup kita langsung berhasil atau semua masalah selesai. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Namun, Tuhan selalu bekerja melalui ketaatan umat-Nya sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Kadang Tuhan mengubah keadaan kita. Kadang Dia lebih dahulu mengubah hati kita. Apapun caranya, semuanya bertujuan membawa kita semakin dekat kepada-Nya. Dan di bagian ini, kita menemukan sebuah penghiburan yang besar, yaitu kuasa Tuhan melampaui segala keterbatasan manusia. Semalaman para nelayan bekerja tanpa hasil, tetapi hanya dengan satu perkataan Yesus, jala mereka dipenuhi ikan hingga hampir koyak. Bukankah ini juga sering kita alami? Saat kita merasa tidak ada lagi jalan, Tuhan justru menunjukkan bahwa Dia sanggup melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ayat ini bukan sekedar mengatakan bahwa Tuhan mampu memberikan apapun yang kita inginkan. Lebih dari itu, ayat ini menyatakan betapa besar kuasa Tuhan dan betapa terbatasnya pemahaman manusia dibandingkan dengan pekerjaan-Nya. Seringkali kita menilai kemampuan Tuhan berdasarkan keadaan yang sedang kita lihat. Ketika masalah terasa besar,
kita mulai berpikir bahwa jalan keluar tidak ada. Ketika doa belum terjawab, kita mulai bertanya, apakah Tuhan masih bekerja? Namun, firman Tuhan mengingatkan bahwa apa yang tidak mampu kita lakukan, bukan berarti Tuhan tidak mampu bekerja. Tuhan bukan hanya sanggup melakukan apa yang kita minta, tetapi Dia sanggup melakukan jauh lebih besar menurut kehendak-Nya yang terbaik. Inilah penghiburan bagi kita. Ketika manusia sampai pada batas kemampuannya, Tuhan tetap memiliki cara untuk menyatakan kuasa-Nya. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi-Nya. Yang terbatas adalah kemampuan kita, bukan kuasa Tuhan. Dan melalui kisah Simon Petrus, kita melihat bahwa kuasa Tuhan dinyatakan ketika seseorang mau percaya dan taat kepada-Nya. Simon tidak hanya mengatakan bahwa ia percaya kepada Yesus. Ia membuktikannya dengan menaati perkataan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Iman bukan hanya terlihat ketika kita mengucapkan amin dalam doa. Iman terlihat ketika kita tetap memilih hidup benar meskipun tidak mudah. Tetap mengasihi meskipun pernah disakiti. Tetap berdoa ketika jawaban belum datang. Tetap melayani meskipun tidak dihargai. Dan tetap berharap ketika keadaan belum berubah. Disitulah iman kita sedang bertumbuh. Kita juga melihat bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan anak-anak-Nya. Yesus tahu para murid membutuhkan hasil tangkapan ikan. Namun, mujizat itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka hari itu. Mujizat itu dipakai Tuhan untuk membuka mata mereka agar mengenal siapa Yesus sebenarnya. Seringkali Tuhan memakai kebutuhan hidup kita untuk membawa kita masuk ke dalam pengenalan yang lebih dalam akan diri-Nya. Karena tujuan terbesar Tuhan bukan hanya memberkati hidup kita, tetapi membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Dan akhirnya, kita belajar bahwa setiap mujizat bertujuan membawa kita semakin dekat kepada Yesus. Sesudah melihat tangkapan ikan yang luar biasa itu, Simon Petrus tidak sibuk menikmati hasilnya. Ia justru menyadari siapa Yesus sebenarnya. Beberapa ayat kemudian, ia tersungkur di hadapan Tuhan. Dan sejak hari itu, hidupnya berubah. Ia dipanggil menjadi penjala manusia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada yang merasa seperti Simon Petrus. Sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum terlihat. Sudah lama berdoa, tetapi jawaban belum datang. Jangan biarkan kekecewaan membuat kita berhenti percaya. Bisa jadi Tuhan sedang mengajar kita untuk lebih mempercayai firman-Nya daripada pengalaman kita sendiri. Mungkin hari ini Tuhan sedang berkata kepada kita, tebarkan lagi jalamu. Bukan karena keadaan sudah berubah, tetapi karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar melalui ketaatan kita. Mari kita terus setia, terus berharap, dan terus percaya. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat menolong anak-anak-Nya.
pada waktunya yang terbaik, kita akan melihat bahwa setiap langkah ketaatan yang kita ambil tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil keputusan seperti Simon Petrus. Meskipun belum melihat hasil, tetap percaya. Meskipun belum mengerti jalan Tuhan, tetap taat. Karena di balik setiap ketaatan, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja. Bahkan ketika mata kita belum dapat melihatnya. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan hati kita untuk tetap berjalan bersamanya sampai kita melihat setiap janjinya dinyatakan pada waktu yang paling indah menurut kehendaknya. Mari kita menundukkan hati dan berdoa bersama, menyerahkan setiap pergumulan, harapan, dan langkah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala keadaan. Ketika kami merasa lelah, kecewa, dan tidak melihat jalan keluar, Engkau mengingatkan kami untuk tetap percaya dan taat kepada-Mu. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami lebih sering melihat besarnya masalah daripada besarnya kuasa-Mu. Ajarlah kami memiliki hati seperti Simon Petrus yang tetap mau melangkah karena percaya kepada perkataan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia ketika jawaban doa belum datang. Teguhkan iman kami ketika keadaan belum berubah, dan mampukan kami untuk terus melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi-Mu, karena Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang dapat kami pikirkan. Pimpin langkah kami hari ini dan seterusnya. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jika renungan ini menjadi berkat dan menguatkan hati Anda, mari simpan firman Tuhan ini dalam hati dan bagikan kepada orang lain yang mungkin sedang membutuhkan pengharapan. Tuliskan juga di kolom komentar satu kalimat doa atau pergumulan Anda hari ini. Mari kita saling menguatkan dalam iman dan percaya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap musim kehidupan kita. Jangan lupa untuk mengikuti channel ini agar kita dapat terus bertumbuh bersama melalui renungan firman Tuhan setiap hari. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia, kaimana dimanapun berada, khususnya umat Kristiani yang pagi ini sedang dengarkan siaran kami. Semoga dengan hadirnya berbagai lagu-lagu rohani serta renungan pagi yang sudah mengawali kebersamaan kita, kiranya menjadi berkat untuk kita bersama di edisi hari ini. Baik pendengar, saya akhiri kebersamaan kita di segmen Mutiara Pagi.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita berada di pukul 6 pagi waktu Indonesia. Sebelum kami hadirkan siaran langsung Piala Dunia, saudara akan kami ajak untuk mengikuti informasi kami hadirkan terangkum dalam buletin berita daerah.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Kaimana menyampaikan Buletin Berita Daerah edisi hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Sari berita. Wakil Gubernur Papua Barat, 11 tingkat provinsi di Kaimana. Bupati Kaimana serahkan piala bergilir pada pembukaan MTQ 11 tingkat provinsi. Demikian dua topik berita yang akan kami rangkai dengan berita-berita penting lainnya. Berita selengkapnya dibacakan oleh Seli Wayor. Saudara I menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Musabaka Tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Kabupaten Kaimana pada Selasa 30 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Hasan Ahmad menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kaimana sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ 11 tingkat Provinsi Papua Barat. Menurutnya, penyelenggaraan MTQ merupakan momentum paling dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan, membangun ukhuwah Islamiyah, serta mempercepat persatuan masyarakat di Papua Barat. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap rangkaian perlombaan dengan menjunjung tinggi sportivitas, semangat kebersamaan, dan menjadikan MTQ sebagai sarana meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Pada kesempatan tersebut, Bupati Hasan Ahmad juga secara resmi menyerahkan kembali piala bergilir MTQ tingkat Provinsi Papua Barat kepada Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, LPTQ Provinsi Papua Barat, Muhammad Lakotani, SHMSI. Penyerahan piala bergilir tersebut menjadi simbol dimulainya kembali persaingan antar kafilah dari seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat untuk memperebutkan gelar juara pada MTQ ke-11. Dalam sambutannya, Bupati Hasan Ahmad mengajak seluruh kafilah untuk menampilkan kemampuan terbaiknya serta menjadikan ajang MTQ sebagai wahana pembinaan generasi Qurani yang berakhlak mulia dan berprestasi. MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat diikuti oleh kafilah dari seluruh kabupaten di Papua Barat akan berkompetisi dalam berbagai cabang perlombaan Al-Quran. Para peserta terbaik nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Provinsi Papua Barat pada Musabaka Tilawatil Quran tingkat nasional yang akan digelar di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat dijadwalkan berlangsung mulai 30 Juni hingga 4 Juli 2026 dengan berbagai agenda perlombaan dan kegiatan keagamaan yang dipusatkan di Kabupaten Kaimana. Diharapkan penyelenggaraan MTQ ini tidak hanya menghasilkan prestasi tetapi juga semakin memperkuat syiar Islam, mempererat tali silaturahmi antar daerah serta menumbuhkan semangat pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Berita selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Alexander Fry belum lama ini melakukan kunjungan ke Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Manokwari. Kunjungan tersebut bertujuan memantau perkembangan mahasiswa asal Kaimana sekaligus membahas rencana perpanjangan perjanjian kerjasama PKS yang akan berakhir pada 2027.
Alexander menyampaikan kebanggaannya atas sejumlah capaian mahasiswa asli Caymana. Dirinya mengakui salah satu mahasiswa berhasil lolos sebagai peserta duta petani milenial di Jakarta. Selain itu ada juga yang masuk dalam bursa calon ketua senat mahasiswa. Menurutnya prestasi tersebut membuktikan mahasiswa Caymana mampu bersaing baik di bidang akademik maupun organisasi kemahasiswaan. Namun ia juga menyoroti adanya laporan terkait mahasiswa yang kurang aktif mengikuti perkuliahan. Dikatakan memang ada yang berprestasi tetapi juga ada yang mendapat peringatan. Bahkan beberapa sudah memasuki peringatan ketiga yang berpotensi berujung pada pemberhentian dari kampus. Sebagai tindak lanjut DKPP Caymana akan menyurati orang tua mahasiswa yang mendapat peringatan agar turut mengawasi dan memberikan motivasi. Dirinya sangat menginginkan orang tua mengambil peran penting dalam mengingatkan anak-anak mereka agar serius menjalani pendidikan, jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan terbuang sia-sia. Selain evaluasi, kunjungan tersebut juga membahas rencana perpanjangan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Caymana dan Polbangtan Manokwari. Pihak kampus disebut telah menyatakan kesiapan melanjutkan kerjasama tersebut. Tambahnya, tahun ini tercatat 13 calon mahasiswa asal Caymana telah mendaftar di Polbangtan Manokwari. Jika seluruhnya lolos seleksi, jumlah mahasiswa asal Caymana yang sekarang menempuh pendidikan di kampus tersebut diperkirakan mencapai sekitar 40 orang. Alexander menilai peningkatan jumlah mahasiswa asal Caymana di Polbangtan sebagai hal membanggakan. Ia berharap mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kembali ke daerah untuk menjadi tenaga profesional yang mampu mendukung pembangunan sektor pertanian di Caymana. Berita-berita ini sedang Anda dengarkan dari Radio Republik Indonesia Caymana. Berita selanjutnya. Bupati Hasan Ahmad melalui staf ahli bidang politik, hukum, dan pemerintahan, bisnis Kilmas Blasius Klimas saat membuka pelaksanaan latihan dasar Latsar CPNS Formasi 2024 di Gedung Pertemuan Kroi menegaskan bahwa Latsar merupakan program pendidikan dan pelatihan prajabatan yang wajib diikuti setiap CPNS sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dikatakan pelatihan ini dirancang secara terintegrasi untuk membangun integritas, moral, kejujuran, semangat, motivasi, dan karakter nasionalisme. Ia menambahkan tujuan utama Latsar adalah mengembangkan kompetensi CPNS secara menyeluruh agar terbentuk ASN yang profesional, berkarakter, serta menguasai nilai-nilai dasar ASN atau berakhlak dalam menjalankan tugas. Blasius menekankan bahwa program ini sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Caymana, yakni peningkatan kualitas serta produktivitas sumber daya manusia di daerah. CPNS harus memahami kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada pelayanan prima. Mewakili pemerintah daerah, Blasius berharap seluruh tanggung jawab sebagai ASN. Ia juga mengingatkan agar para CPNS menjaga disiplin kerja, jangan datang terlambat, jangan pulang lebih awal, atau sekedar absen. Kiranya ASN berperan sebagai perencana pelaksana dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Caymana. Berita terakhir. Wakil Gubernur Papua Barat
yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Papua Barat, Muhammad Lakotani, SHMSI, secara resmi membuka Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat yang dipusatkan di Kabupaten Kaimana pada Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi ajang seleksi Kori dan Korea, Hafiz dan Hafisa, dan peserta terbaik dari seluruh kabupaten di Papua Barat untuk mewakili provinsi pada MTQ tingkat nasional yang direncanakan berlangsung di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Muhammad Lakotani menyampaikan bahwa MTQ bukan sekedar perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi sarana memperkuat syariah Islam, membangun karakter generasi Qurani, terutama generasi muda, serta mempererat persaudaraan dan kerukunan antar umat di Papua Barat. Lakotani juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan MTQ sebagai ajang meningkatkan kualitas diri, menjunjung tinggi sportivitas, serta menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti setiap cabang perlombaan. Ia menegaskan bahwa para juara pada MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat nantinya akan dipersiapkan secara maksimal untuk menjadi Duta Provinsi Papua Barat pada Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional yang direncanakan diselenggarakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggara ke-11 di Kabupaten Kaimana diharapkan tidak hanya menghasilkan peserta berprestasi, tetapi juga memperkuat semangat keagamaan, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, serta mempererat tali silaturahmi antar kafilah dan seluruh dari seluruh kabupaten provinsi Papua Barat. Rangkaian MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat dijadwalkan berlangsung hingga 4 Juli 2026 dengan mempertandingkan berbagai cabang lomba Al-Quran yang diikuti oleh kafilah dari seluruh kabupaten provinsi Papua Barat.

Sekian Buletin Berita Daerah, saya Sri Wayor atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

0: Pendengar setia program Masa Tua RRI Kaimana, selanjutnya kami hadirkan siaran langsung Piala Dunia.
1: Potong tadi oleh para pemain Prancis, dan kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mengontrol bola lambung tadi, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini melihat rekan-rekannya berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Adrian Rabiot melewati satu pemain, umpan saja kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola dibayang-bayangi oleh satu pemain. Bartley Barcola melewati garis tengah, Bartley Barcola langsung dilakukan tendangan. Asyik sekali pendengar. Bartley Barcola tadi melewati 1-2 pemain, memasuki kotak 16, melepas tendangan, namun sayang sekali tendangannya masih melambung. Sekali lagi sayang sekali masih melambung setelah melewati 1-2 pemain tadi di atas mister gawang timnas Swedia, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Swedia.
2: Ya, pendengar, memasuki menit ke-19 babak yang pertama ini, skor masih kacamata 0-0. Duel dua tim asal Eropa ini cukup berlangsung seru, di mana jual beli serangan dilakukan, dan saat ini serangan di kaki pemain Prancis, umpan saja ke Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sendiri dia mencoba dari kiper, gagal dan gol. Gol tadi. Namun bagaimana gol yang disahkan oleh Kylian Mbappe? Juga di saat yang bersamaan, asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Bagaimana memang umpan manja tadi dari Olise dari sektor tengah lapangan pertandingan kepada Kylian Mbappe, tanpa penjagaan, tanpa pengawalan, kembali mampu mendribel bola hingga ke area kotak penalti dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dari Swedia, Jakob Widel Jesterstrom. Namun kita masih menantikan apakah memang Kylian Mbappe terjebak dalam posisi offside, dan ternyata benar terjebak dalam posisi offside, dan masih 0-0 saat ini skor kedua tim. Bagaimana saat ini Prancis menguasai bola sepenuhnya kepada nomor punggung 4 tadi, ada Dayot Upamecano dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun bisa bola dicuri oleh pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang nomor punggung 3, di sana ada Victor, kapten kesebelasan dari Swedia, umpan lagi ke belakang jauh pada penjaga gawang Jakob, mampu kuasai sepenuhnya, langsung saja mendapat tadi blok dari Manu Dembele tadi, sehingga bola liar masih bergulir di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, berbahaya tentunya tadi, satu penguasaan bola di penjaga gawang, dan kini hanya menghasilkan lemparan bagi Swedia, akan dilakukan oleh Daniel coba untuk siap-siap melakukan lempar saja jauh kepada rekannya yang dituju sana di Kukeres, namun bola lebih dekat kepada pemain Prancis. Kini Prancis melalui Kylian Mbappe, terjadi sana cep duel di sektor tengah lapangan pertandingan, bukanlah pelanggaran, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Gael Olise terhadap pemain dari Swedia tadi pada Yasin Ayari, sehingganya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia. Masuki menit ke-21, saat ini tendangan bebas akan dihadapi Swedia, nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Lagerbilke, akan melakukan tendangan bebas, sudah bersiap-siap dia, tidak jadi, umpan saja ke sektor kanan kepada Daniel, dorongkan lagi, kembalikan kepada Gustav, umpan lagi ke depan ke sektor kiri pertahanan Prancis, yang dituju di sana adalah Elanga, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang, karena memang tadi umpan crossing yang dilakukan ataupun diberikan kepada Anthony Elanga dari sisi kiri pertahanan dari Prancis tadi terlalu deras dan sulit dijangkau oleh pemain depan dari Swedia, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Prancis. Kita masih menantikan bagaimana serangan terus dibangun oleh Prancis, kali ini melalui kaki pemain belakang mereka, ada William umpan lagi melebar ke sektor kiri, kerja satu bersama Lukas umpan lagi pendek kepada Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia, umpan saja kedua bersama dengan Barcola tadi, namun kembali bola dalam aliran pemain dari Prancis dikuasai sepenuhnya, namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan, dan di saat yang bersamaan wasit asal Belanda Danny Desmond juga meniupkan peluit sebagai tanda Henderson break di babak yang pertama ini memasuki menit ke-22.
1: Ya, Bung Taufani, jika kita melihat 20 menit pertandingan di babak pertama ini, sangat menarik bahwa Swedia ternyata tidak takut ya, dan tidak bermain dengan low block, tapi juga tidak bermain terlalu terbuka. Bagaimana menurut pandangan Anda ini, Bu?
3: Ya, kalau saya melihat Swedia sempat ada inisiatif untuk mencoba memberikan kejutan,
1: dan ada beberapa kali peluang bahkan ya.
3: Iya, ada. Mereka berusaha untuk memberikan kejutan. Kita lihat tadi ada Elanga, Gyökeres yang merepotkan, dan walaupun sejatinya hanya satu satu tembakan yang bisa dilepaskan saat yaitu melalui Alexander Isak, namun bola masih mengarah tepat ke gawang sehingga belum bisa terjadi gol. Namun saya melihatnya di sisi serangan Bali yang seharusnya bisa dimanfaatkan, Swedia terkesan menyerang secara sporadis tanpa ada konsep serangan balik cepat yang terstruktur, sehingga sejauh ini masih minim peluang. Satu-satunya tembakan dari Alexander Isak di awal pertandingan, selebihnya mereka masih kesulitan karena para pemain bertahan Prancis sudah lebih dulu bisa melakukan regroup kembali setelah menyerang.
4: Iya. Dan tapi kita juga tidak melihat eksplosivitas dari Anthony Elanga ya. Apakah ini memang karena ada instruksi bahwa beberapa pemain sayap diminta untuk juga membantu pertahanan atau seperti apa ini dari Swedia sendiri?
3: Ya, kita lihat Elanga diplot di sebelah kanan serangan. Begitu serangan balik, tujuan utamanya adalah Elanga dan juga Gyökeres yang ada di depan. Namun kita melihat tentu

0: dari sisi Prancis mereka bisa mendominasi, namun memang seolah mengalami kebuntuan menghadapi menumpuknya pemain di barisan pertahanan Swedia. Namun jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin gol akan tercipta karena perlahan Prancis mulai bisa menemukan celah-celah melakukan tusukan. Kita lihat ada tiga, setidaknya tiga tembakan yang dilakukan tadi.
1: Yang kali ini Daniel Svensson dari Swedia nomor punggung 8 akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dan kali ini mengarah ke sisi kiri sebelah pertahanan dari Prancis, namun kembali bola tidak menemui arah kanan dalam kop duel tadi. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan untuk Prancis dan sudah dilakukan. Ada Dayot Upamecano nomor punggung 4. Berikan saja kepada Aurelien Tchouameni. Tchouameni pemain Real Madrid ini melebar dia ke sebelah kiri. Ada William Saliba, umpan sodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Namun Barcola gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam kembali dihadapi oleh timnas Swedia. Timnas Swedia melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan tadi oleh Svensson, jatuh di kaki Yasin Ayari. Yasin Ayari tadi utak-atik bola dia, diganggu tadi oleh Adrien Rabiot, pemain AC Milan ini, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Dan kali ini bersiap-siap salah satu pemain dari timnas Swedia untuk mengeksekusi tendangan bebas. Tampaknya ada Daniel Svensson dan ada 3-4-5 pemain dari timnas Swedia yang memasuki kotak 16. Sudah dilakukan umpan pendek saja. Alexander Isak, shooting dari Alexander Isak, menerima umpan pendek dari Yasin Ayari maksudnya. Namun Alexander Isak masih lemah tadi. Shooting yang menyusur tanah mampu diamankan oleh Mike Maignan dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman bahaya timnas Swedia. Kali ini Prancis menginisiasi serangan lewat Adrien Rabiot. Adrien Rabiot mendribel bola dia, sudah melewati garis tengah permainan. Back pass saja dia berikan kepada William Saliba. William Saliba kembali lagi umpan 1-2 dengan Rabiot. Rabiot umpankan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Olise. Olise berikan kepada Mbappe. Mbappe saat ini menyerang dari sisi tengah permainan. Dan kali ini berikan saja bola kepada ada Usman Dembele. Usman Dembele, maksudnya umpan tarik tadi berbahaya, namun mengenai kaki dari salah satu pemain Swedia dan kembali hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Dan saat ini sudah mundur ke belakang Usman Dembele 1-2 langkah. Kali ini umpan saja berikan kepada Olise. Olise kembali lagi kepada Dembele, umpan matang tarik, sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kembali bola sapuan tadi jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kali ini melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lucas Digne yang menyisir dari sektor kanan pertahanan dari timnas Swedia. Masih Lucas Digne, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe

0: Francis Konding berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele mundur lagi kepada Dayot Upamecano. Melebar kali ini ke sebelah kiri, berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne umpan lagi ke tengah, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kerjasama dia 1-2 dengan Tchouaméni. Kali ini berikan lagi kepada Lucas Digne. Masih kesulitan timnas Prancis untuk menembus barisan pertahanan. Ada Patrick Barcola kini. Barcola umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Jules Koundé. Jules Koundé maksudnya berikan kepada Michael Olise. 1-2 kerjasama dia, berikan lagi kepada Dayot Upamecano. Upamecano mundur ke belakang lagi, berikan kepada William Saliba. Dan kali ini ada Lucas Digne. Berlari dia dari sisi kiri. Lucas Digne maksudnya berumpan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe masuk tadi umpan lambung ke sebelah kanan, berikan kepada Michael Olise. Kali ini Michael Olise menusuk dari sebelah kiri, langsung sundul saja. Ah, sayang sekali, masih terjadi cop duel. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Michael Olise. Michael Olise, pada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Kylian Mbappe. Umpan 1-2, Adrien Rabiot. Tendangan langsung, ah! Tendangan langsung dari Adrien Rabiot tadi diblok atau diselamatkan dengan kaki oleh kiper Swedia Jakob Widel Zetterstrom dari jarak sekitar 5 meter saja tadi. Berhadapan-hadapan tadi dari sisi sebelah kiri. Dan kali ini tendangan penjuru Michael Olise sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Prancis tadi, dibuang saja oleh cop duel tadi oleh para pemain bertahan Swedia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe meliuk-liuk dia, berikan kepada Jules Koundé. Namun sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi Jules Koundé tadi mengenai salah satu bagian tubuh dari pemain timnas Swedia, hanya kembali menghasilkan sepakan penjuru akan dihadapi oleh Usman Dembele. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan. Berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, saya terjadi perebutan bola tadi, cop duel. Kali ini kembali jatuh di kaki Usman Dembele. Usman Dembele melilit dia, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé mata kepada sayang sekali tadi pendengar, Mbappe menerima umpan matang dari Jules Koundé. Namun tendangan yang dilakukan mengenai mister gawang sebelah kanan dari Jakob Zetterstrom, dan bola berhasil, maksud kami gagal masuk ke gawang dari timnas Swedia. Demikian kembali gagal serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Prancis kembali bertubi-tubi melakukan serangan lewat Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Swedia. Umpan matang dia berikan kepada Olise. Kali ini Mbappe dari sisi sebelah kiri. Mbappe 1-2 pemain dilewati Mbappe. Maksudnya umpan tadi umpan tarik. Ah, sayang sekali, terjadi cop duel tadi, dibuang lagi oleh pemain bertahan dari timnas Swedia. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi satu pemain oleh timnas Swedia. Dan kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot di sisi tengah, tendangan langsung Adrien Rabiot. Ah, berbahaya tadi tendangan dari Adrien Rabiot. Hanya sekitar setengah meter di atas gawang mister gawang dari Swedia. Dan bertubi-tubi tadi beberapa kali serangan dilakukan oleh timnas Prancis pada pagi hari ini pendengar. Namun sayang sekali masih belum mampu menjebol gawang dari Swedia.
1: Ya, pertandingan terus bergulir, di mana saat ini Prancis tampaknya terus menggempur lini pertahanan dari Swedia hingga memasuki menit ke-32, detik ke-48. Saat ini justru dari Swedia membangun serangan tadi, masuknya kepada Isak, tapi mampu dikuasai sepenuhnya bola liar tadi terhadap penjaga gawang dari Prancis kepada Magnan. Umpan saja lempar pelan kepada rekannya di sana, ada Dayot. Dayot mencoba menguasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Tchouaméni, tarik lagi ke belakang kepada Dayot. Dayot melebar dia ke sektor kanan, serang dari Prancis. Dembele mampu memberikan umpan ke depan yang dituju dari Masbar Olise, namun dengan cekatan tadi bola dicocor ataupun dibuang saja oleh penjaga gawang dari Swedia, Jakob Widel, yang harus memang keluar dari sarangnya. Namun kini lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Prancis, Olise langsung saja melebar dia kepada nomor punggung 14 di sana, Rabiot dari sektor jantung pertahanan dari Swedia. Kini mengalir bola di sektor kanan pertahanan Swedia, nomor punggung 12 ada Barcola. Barcola umpan pendek saja kepada Lucas Digne, pendek lagi kepada Rabiot, oleh arahkan ke sektor tengah. Umpan 1-2 dia bersama Tchouaméni. Umpan lagi ke belakang kepada nomor punggung 4.

0: Kita masih melihat bagaimana umpan dari kaki ke kaki pemain Prancis ini mencoba mengepung. Ini ada Dembele, umpan lagi sepak kiri ada Olise. Olise mencoba menahan bola sejak melewati satu pemain tadi dari Swedia, dari sektor kiri pertahanan Swedia. Masih Olise menahan bola, tarik lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe yang dituju tadi adalah pemain ini, namun masih bisa direbut tadi oleh satu pemain dari Swedia tampaknya. Ya, ini Gyökeres yang juga berjuang turut membantu lini pertahanan dari Swedia. Dan kita masih menantikan memang sejak 3 hingga 5 menit bagaimana Prancis terus mengancam lini pertahanan dari Swedia. Dari sektor kiri kanan hingga jantung pertahanan dari Swedia juga tampak tadi kewalahan atas beberapa kali tembakan dan shooting dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Kini bola sudah diletakkan di atas rumput sektor tahanan dari Swedia. Jakob langsung saja jaga gawang. Sudah dilakukan tendangan jauh tadi maksudnya kepada Gyökeres, namun Gyökeres memberikan umpan ke mulut gawang Prancis, tapi tidak ada kawan, justru lawan di sana. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Rabiot. Rabiot mencoba menusuk umpan 1-2, dorongkan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan lagi kepada Barcola. Nah, kembali tadi direbut oleh Rabiot, umpan tadi maksudnya kepada Barcola. Oh, terjadi salah shooting goal. Membentuk ada Dembele, shooting goal. Dua kali percobaan dari para pemain Prancis tadi. Bagaimana tendangan yang cukup akrobatik tadi dilakukan oleh pemain-pemain Prancis melalui Olise tadi dan masih membentur tiang kiri gawang dari Swedia, dan bola rebound kembali dimanfaatkan oleh Dembele. Namun lagi-lagi tendangan kaki kiri Dembele juga masih melambung di atas gawang dari Swedia yang dijaga oleh jaga gawang Jakob Bidal ini, sehingga masih belum mampu membuka keunggulan bagi Prancis. Kini Swedia melalui Elanga dari sektor kiri, umpan saja ke mulut, berbahaya, ada Isak di sana. Namun sayang sekali bagaimana umpan mendatar yang diarahkan oleh pemain nomor punggung 9 tadi. Kita lihat tampaknya di sana ada Anthony Elanga tadi memberikan umpan mendatar maksudnya kepada Alexander Isak, namun bola tampaknya tidak mengenai kaki dari Isak sehingga bola hanya menghasilkan ataupun keluar dari arena lapangan pertandingan. Dan kini justru tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Prancis, sudah dilakukan pendek saja ataupun jauh mengarah ke area jantung pertahanan dari Swedia, mampu tadi ditanduk oleh penjaga ataupun pemain belakang dari Swedia. Victor umpan saja dengan headingnya kepada pemain belakang. Oh, mampu dilakukan pemain Prancis tadi. Oh, apakah sebuah pelanggaran? Dan ternyata pertandingan kembali dilanjutkan. Di satu sisi tampaknya di sana ada Olise yang meringis kesakitan setelah tadi terjadi perebutan di lini pertahanan dari Swedia ini, sehingga wasit menghentikan jalannya pertandingan. Dan tentunya nomor punggung 3 tadi pemain dari Swedia, kita lihat ada Victor Lindelöf. Ini merupakan salah satu pemain yang saat ini rumput bersama Aston Villa tadi, sempat berbenturan dengan Mikel Olise sehingga tadi terjadi benturan tampaknya. Apakah kita masih menantikan ada cedera yang serius? Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga Olise sudah mulai bangkit berdiri tadi, kita lihat, dan juga dibantu oleh pemain dari Swedia tadi, Victor Lindelöf. Tatatikan memang banyak sekali peluang yang dihasilkan oleh Prancis di menit-menit hingga memasuki ke menjelang menit ke-40 ini. Dan tentunya skor masih imbang 0-0 antara Prancis menghadapi Swedia. Tentu pertandingan yang sangat penting di babak 32 besar, karena nantinya tim yang meraih kemenangan ini akan menghadapi Paraguay yang terlebih dahulu sudah lolos ke babak 16 besar. Dan saat ini kembali bola di dalam aliran pemain dari Prancis. Di sana ada Dayot. Dayot mencoba bolak-balik badannya, umpan kepada Dembele, pendek saja, tarik lagi Dembele dengan umpan ke belakang di sektor tengah, umpan lagi kepada nomor punggung 17 William Saliba, alirkan ke sektor kiri. Nomor punggung 3 ada Lukas tadi maksudnya dorongkan bola kepada Kylian Mbappe, namun mendapat tadi hadangan dari pemain dari Swedia nomor punggung 7. Di sana ada Lukas Bergvall yang harus melanggar Kylian Mbappe, sehingga peluang justru kini dimiliki oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Dan tampaknya tendangan bebas ini akan dihadapi langsung oleh nomor punggung 11 dari Prancis. Tampaknya Mikel Olise sudah bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas. Dan di saat yang bersamaan juga beberapa pemain dari Prancis sudah berada di area gawang. Sudah dilakukan Olise, langsung saya melakukan. Oh, di sana tadi ada Dembele, namun terjadi lagi perebutan cup duel di area kotak penalti dari Swedia. Obadia kembali mampu direbut oleh Victor ataupun rekannya di sana nomor punggung 24. Di sana ada Elliot mencoba untuk menguasai bola dari tekanan pemain dari Prancis. Meraih, ada dua pemain Prancis yang mencoba mengambil alih. Oh, nampaknya terjadi tadi pelanggaran dilakukan oleh Dayot tadi terhadap Elliot setelah tadi terjadi duel di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Setelah tadi melalui tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Swedia mampu sebenarnya tadi dimanfaatkan oleh para pemain-pemain dari Prancis, namun aliran bola masih jauh dari sasaran penjaga gawang dari Swedia. Kita masih menantikan bersama bagaimana memang seluruh supporter yang juga memadati stadion dari New York, New Jersey, Amerika Serikat ini masih menantikan adanya gol yang tercipta. Justru kini aliran bola Lukas, pemain Swedia, tadi melakukan heading di area tengah lapangan pertandingan. Namun kini kaki lebih cepat ke Olise, Olise kepada Jaran, kepala Kylian Mbappe, mampu mengusir. Kylian Mbappe langsung shooting. Oh, masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Jakob. Setelah tadi tendangan langsung dari Kylian Mbappe dari luar area kotak penalti masih mampu didekap oleh penjaga gawang Jakob ini. Sudah lakukan tendangan jauh saja aliran bola menuju ke sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi di sana perebutan antara dua pemain dari kedua kesebelasan ini, dan kini Lukas mampu menyongsong bola tadi. Dan juga di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Rabiot terhadap nomor punggung 7 tadi. Nomor punggung 7 asal Swedia tampaknya Lukas Bergvall ini mendapat tadi gangguan dari Rabiot, sehingga justru kini peluang melalui tendangan servis, tendangan bebas diperoleh oleh pemain Swedia yang akan dihadapi oleh Yasin Ayari dari sektor sisi pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan, dan ada sekitar 4-5 pemain dari Swedia berada di area kotak 16. Masih tajam mata Ayari menatap rekannya untuk berada di area kotak penalti yang mendekat. Ayari sudah lakukan umpan jauh ke mulut gawang, sudah dilakukan, berbahaya. Oh, namun arah bola justru mendekat kepada Koundé. Dorongkan saja bola ke depan tadi kepada Olise, namun kontrol yang kurang sempurna tadi dari Mikael Olise, sehingga lemparan ke dalam bagi Swedia hingga memasuki menit ke 41 ini. Kita masih menantikan, bola sudah ditimang-timang tadi, tampaknya Gabriel yang akan melakukan lemparan ke dalam bagi Swedia di sektor kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan jauh saja, terjadi sana perebutan, mampu tadi Dayot heading bola di luar dari area pertahanan sendiri. Kini Olise menguasai bola sepenuhnya, mampu dia melewati dua pemain dari Swedia, umpan saja, dorongkan bola kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mendribble bola dengan cepat, lakukan sprint dia, umpan kepada Barcola. Barcola umpan ke dusuk gawang. Oh, tidak sempurna. Oh, di sana ada Victor tadi mampu membawa bola. Oh, lagi-lagi Tchouaméni umpan pendek kepada Olise, langsung shooting Olise. Sayang sekali bagaimana sepakan kaki kiri tadi dari pemain nomor punggung 11 dari Prancis ini, ada Mikael Olise. Namun bagaimana arah tendangan kaki kirinya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Swedia yang dijaga oleh Jakob Fidel.
1: Ya, kali ini pendengar, bertubi-tubi timnas Prancis untuk melakukan serangan, dan namun belum ada satupun yang mampu menjebol gawang. Dan kami bisa menginformasikan bahwa kali ini sudah memasuki pukul 4:42 waktu Indonesia Barat. Kali ini azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini terjadi lemparan, maksud kami tendangan penjuru, yang akan dieksekusi oleh Mikael Olise di sebelah kanan, pojok kanan pertahanan dari timnas Swedia. Kembali bertubi-tubi serangan dilakukan oleh anak-anak skuad dari Didier Deschamps. Dan kali ini Olise sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil di kop duel tadi dibuang oleh pemain dari Swedia. Kali ini serangan kembali datang dari kaki Ousmane Dembele, namun kembali bola disapu saja tadi oleh para pemain bertahan dari timnas Swedia, dan bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot kali ini dari sektor garis tengah permainan, umpan melebar saja berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé kali ini berlari, dia umpan sodorkan saja kepada Usman Dembele, 1-2 dia. Jules Koundé masih melakukan tendangan tadi, diblok tadi sayang sekali mengenai bagian tubuh dari pemain Swedia. Kali ini ada serangan balik dari Swedia. Kali ini ada Lukas Bergvall, berikan kepada Alexander Isak. Berlari dia, Alexander Isak berebut bola dengan Dayot Upamecano, namun sayang sekali masih mampu kembali timnas Prancis menetralisir serangan dari Swedia. Saat ini bola berada di kaki para pemain timnas Prancis. Ada Lucas Digne. Lucas Digne berikan kepada rekannya Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan permainan melewati garis tengah, berikan kepada Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni berikan kepada sang kapten, ada Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sodorkan saja bola ke depan. Kali ini ada Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise berikan kepada Mbappé. 1-2 dia bersinergi dengan Mbappé. Kali ini Michael Olise tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, mampu tadi ditepis

0: sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Lucas Prevol. Lucas Prevol kali ini umpan matang ke depan, masuknya kepada Alexander Ilsak, namun kembali bola berhasil dicuri. Kali ini jatuh di kaki Lucas Prevol. Lucas Prevol, pemain dari Tottenham ini, memberikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga, dia menyisir dari sebelah kanan. Anthony Elanga masih dibayang-bayangi oleh Lucas Digne. Anthony Elanga berikan kepada Svensson, bekerja sama dengan Elanga. Ada jatuhkan tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Ternyata terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside tadi Anthony Elanga. Sempat terjadi insiden tadi, namun ada wasit, asisten wasit telah mengangkat bendera, tanda salah satu pemain Swedia sudah terjebak terlebih dahulu dalam posisi offside. Maka kali ini terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman timnas Swedia. Tinggal beberapa detik lagi peluit akan dibunyikan, tanda babak pertama akan segera selesai. Dan kali ini keunggulan masih 1-0 untuk timnas Prancis. Sudah dilakukan tadi, tidak terarah tadi umpan dari Mike Maignan, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini timnas Swedia, tendangan langsung dilakukan oleh Zetterström, maksudnya tadi kepada Anthony Elanga. Namun lebih cepat bola keluar meninggalkan lapangan permainan, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dihadapi oleh Lucas Digne dari Prancis. Lucas Digne nomor punggung 3 sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Bola disodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Dan seiring itu, wasit asal Belanda, Danny Desmond Makele, meniup peluit tanda berakhirnya permainan di babak pertama. Dan kali ini akan kami lemparkan kepada rekan kami Hardani Sabil. Silakan Sabil.
1: Baik, terima kasih rekan Rossi dan juga Joko tadi yang memberikan laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Prancis berhadapan dengan Swedia. Sementara berakhir 1-0 untuk kemenangan Prancis. Bung Taufani, ini Prancis bertubi-tubi melakukan serangan dan juga berkali-kali membentur tiang ya. Dan saya melihat tadi tendangan salto dari Olise itu, saya berharap gol ya, indah sekali kalau terjadi gol. Namun sayang sekali membentur tiang, dan juga bola muntah gagal dimanfaatkan oleh Dembele. Sejauh ini Anda melihat memang Prancis ini sebegitu agresifnya, namun hanya satu gol yang tercipta. Ada apa sebetulnya Bung Taufani?
2: Ya, Prancis terutama setelah Henderson break bermain cukup baik. Serangannya sudah mulai lebih mencair, menemukan berbagai celah di barisan pertahanan Swedia, hingga walaupun akhirnya gol yang dinanti baru bisa tercipta di penghujung babak pertama melalui akselerasi Kylian Mbappe. Satu gol bisa diciptakan dengan begitu banyak peluang. Kita memang harus mengapresiasi barisan pertahanan Swedia, terutama dari sang penjaga gawang Jacob Widler yang tampil baik melakukan beberapa penyelamatan. Saya mencatat setidaknya ada 5 penyelamatan yang dilakukan di babak pertama dalam membendung gempuran Prancis. Dan perlu digarisbawahi juga ada ketidakberuntungan dari Les Blues di babak pertama, karena ada setidaknya 2 tembakan yang membentur tiang gawang dan beberapa peluang yang masih sedikit melenceng dari gawang.
1: Ya, selain karena pertahanan Swedia yang luar biasa, namun juga penyelesaian akhir daripada pemain depan Prancis ini kurang efektif ya. Namun ya, walaupun sering gagal, namun kalau dicoba terus-menerus, akhirnya jebol juga. Kylian Mbappe menjadi pencetak gol di babak pertama tadi. Dan kalau Anda melihat Swedia ini, memang strategi dari awalnya sengaja bertahan total atau kondisional karena Prancisnya begitu mendominasi, Bung Taufani?
2: Ya, permainan mendominasi Prancis secara tidak langsung memaksa Swedia untuk lebih fokus bertahan. Namun sangat disayangkan strategi serangan balik yang diandalkan tidak berjalan dengan maksimal, karena beberapa peluang serangan balik yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tercatat hanya ada peluang dari Isak yang tadi masih mengarah ke penjaga gawang. Selebihnya setelah mendapatkan peluang serangan balik, mereka seolah-olah kebingungan pola apa yang digunakan di serangan balik tersebut, hingga akhirnya pemain bertahan Prancis pun sudah kembali ke tempatnya untuk menahan serangan dari Swedia.
1: Iya, ini Swedia kalau di catatan saya tembakannya hanya 3, betul ya Bung Taufani ya? tembakan 3 dan shoot on goalnya hanya 2. Ini sungguh sangat jauh ya gap antara Prancis dan juga Swedia. Bung Tafani, kita juga undang pendengar ya untuk bisa memberikan tanggapannya terhadap hasil babak pertama tadi dan juga mungkin prediksi untuk babak kedua. Ada Pak Faiz di Buton. Selamat pagi Pak Faiz.
3: Salam olahraga Bung Tafani, Bung Tafan.
1: Jaya Pak Faiz, silakan. Bagaimana nih menanggapi hasil 1-0 sementara?
3: Ini sama-sama Eropa ini.
1: Iya.
3: Saya memang kalau Eropa ini saya tidak terlalu begitu ini, tapi kalau saya cuma mengamati saja, ini rupa-rupanya kayaknya Prancis mungkin akan masih menambah gol di babak kedua ini, Bung Sabel.
1: Gimana skor akhirnya?
3: Tapi
1: kalau
3: di partai pertama tadi sudah ada main kah atau bagaimana? Ini partai pertama, Bung Sabel.
1: Gimana? Ini partai kedua, Pak. Tadi kita siarkan yang jam 24 ya. Ini partai kedua, Prancis unggul sementara 1-0.
3: Kalau partai pertama tadi mana? Yang mana tadi, Bung Sabel? Karena saya buat buka radio ini.
1: Norwegia menang 2-1 atas Pantai Gading, Pak.
3: Oh, selamat ya, Norwegia. Jadi untuk skor ini Bung Sabel, Bung Tovan, kalau saya mengamati ini 3-0 kayaknya untuk Prancis.
1: Oke, skor akhir 3-0 untuk Prancis. Baik, Pak Faiz, terima kasih.
3: Oke, Bung Sabel, Bung Tovan, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Faiz. Kita selanjutnya ke Bone, ada Pak Upi. Selamat pagi, Pak Upi.
4: Selamat pagi, olahraga.
1: Jaya, Pak Upi. Silakan, bagaimana tanggapannya terhadap hasil sementara ini?
4: Pertanyaannya memang artinya di masa-masa injury time tiba-tiba ya tercut agak gol dari Prancis. Namanya derby di situ oleh Kembate. Bagi saya pertanyaan ini dengan gresdep all Eropa. Artinya mudah-mudahan nanti Prancis bisa ya menambah golnya lagi dan tidak terjadi lagi perpanjang waktu dan terjadi lagi adu penalti seperti kemarin. Mudah-mudahan hari ini pertandingannya bisa lampu cepat. Oke,
1: baik Pak Upi, sehat selalu, salam olahraga. Ya, Bung Tovani, bagaimana dengan Prancis di babak kedua? Apakah mereka masih akan melakukan serangan-serangan dan menambah gol, atau mereka akan mencoba bermain lebih bertahan dan mempertahankan keunggulannya?
2: Saya rasa dengan apa yang telah ditunjukkan di 3 pertandingan fase grup, Prancis tentu belum puas dengan hanya memimpin 1 gol. Yeah. Apalagi dia tadi bisa mendominasi begitu besarnya. Sehingga saya rasa di babak kedua dominasi akan berlanjut dengan upaya mengejar gol-gol lainnya dari Les Blues.
1: Bukankah itu beresiko mereka juga bisa kebobolan kalau lanjutkan strategi serangan ini, Bung?
2: Ya, karena itu sebenarnya sorotan utama di babak kedua nanti malah lebih kepada Swedia. Apa yang akan mereka lakukan di bawah pelatih Graham Potter, karena sejauh ini secara bertahan pun mereka masih memiliki berbagai celah. Begitupun sebaliknya ketika menyerang, masih belum terlihat pola yang jelas di serangan balik yang diandalkan. Jadi saya melihatnya di babak kedua, bagaimana respon Swedia jika memang apa yang terjadi di babak pertama masih berlanjut, maka bukan tidak mungkin Prancis bisa berpesta gol di pertandingan kali ini.
1: Ya, tadi dalam catatan Anda, siapa pemain depan Prancis yang paling banyak melakukan tusukan dan menciptakan peluang, Bu?
2: Ya, untuk permainan Prancis kita tahu ada 2 pemain yang sangat menonjol, Kylian Mbappe terutama yang tentu saja sebagai pencetak satu-satunya gol. Selain itu tentu ada Olise yang juga bekerja sama dengan Kylian Mbappe beberapa kali. Kolaborasi keduanya bisa memecah rapatnya pertahanan, namun memang Olise masih belum seberuntung Kylian Mbappe bisa mencatatkan namanya di papan skor.
1: Iya. Kalau melihat kebiasaan Prancis, karena di babak grup juga selalu menang dengan skor 3-0, apakah memang Prancis ini tipikal yang tidak puas dengan hanya 1 gol karena tiap pertandingannya mencetak 3 gol, dan bagaimana juga rotasi di babak kedua? Kalau memang mereka tetap melakukan strategi serangan, menurut Anda pergantian seperti apa yang pantas dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps ini?
2: Ya, Prancis sejak awal memang setelah berhasil menjadi finalis di 2 edisi beruntun, ada ambisi besar di Piala Dunia 2026 ini. Apalagi ini disinyalir menjadi perpisahan untuk Didier Deschamps. Ya. Nah, tentu mereka mengejar gelar juara. Jika berbicara terkait pergantian pemain di babak kedua, tentu saja dengan baiknya permainan di babak pertama, Didier Deschamps tentu ingin melanjutkan apa yang sudah ada sambil melihat respon dari Swedia. Ya. Saya mencatat jika memang harus melakukan pergantian pemain, ada Ryan Cherki yang bisa menjadi opsi untuk menambah daya gedor sekaligus memperkaya kreativitas serangan dari Prancis.
1: Ya, Ryan Cherki, pemain Manchester City ya, Bung Tovan ya. Dan juga kita tentunya melihat rekor Mbappe saat ini sudah 17 gol ya, sepanjang sejarah Piala Dunia ya. Artinya tinggal berjarak berapa dengan Messi untuk memecahkan rekor. Usianya baru 27 tahun ini.
2: Iya, dia memang peluang untuk memecahkan rekor demi rekor sangat terbuka, yeah. Sehingga banyak anggapan yang menilai bahwa generasi selanjutnya setelah persaingan Messi dan Ronaldo fenomenal, ada Kylian Mbappe dengan Erling Haaland yang tadi kita tahu juga mencetak gol. Saya juga melihat keduanya saat ini sama-sama sudah menciptakan 5 gol yang artinya bersaing bersama senior mereka Lionel Messi dalam perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026.
1: Luar biasa, seru sekali melihat persaingan Lionel Messi, Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Kita terima pendengar lagi ya, Bung Tovani, ini ada Mbak Nur di Flores. Selamat pagi Mbak Nur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
5: Salam olahraga Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Mbak Nur, bagaimana melihat hasilnya sementara ini?
5: Alhamdulillah ya, kalau hasilnya ini hasilnya memuaskan juga ya. Kalau bisa buat Prancis ditambah lagi dong dua skornya.
1: Jadi berapa? Maunya berapa hasil akhirnya nih?
5: Akhir-akhir ini maunya 2-1.
1: 2-1, tipis sekali itu.
5: Iya, suka kaya dengan Prancis.
1: Suka
5: dengan Prancis. Dan lebih semangat lagi buat para reporternya dan semua seluruh pendengar di mana-mana.
1: Okay. Yeah, selamat pagi juga, Mbak Nur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, jaya selalu Mbak Nur. Kita ke Sumbawa, ada Pak Heru. Selamat pagi, Pak Heru.
6: Halo, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Heru.
6: Ya, benar-benar saya akui kekuatan dari Prancis pada kesempatan pagi hari ini, apalagi setelah gol yang baru saja dicetak tadi oleh siapa namanya? Kylian Mbappe tadi ya.
1: Iya.
6: Saya berharap semoga Kylian Mbappe ini bisa tapi bisa mencetak gol lagi, karena melihat sudah 17 gol yang sudah diraih dan semoga bisa menambah paling tidak 3-0, tapi syukur-syukur bila skor ini masih tetap bertahan hingga babak kedua, maka peluang Prancis itu ya insya Allah masih bisa terbuka untuk bisa lolos ke babak 16 besar dan mungkin bakal bertemu dengan penantang dari yang partai sebelumnya.
1: Paraguay. Pemenang laga ini menghadapi Paraguay nanti.
6: Bukan, Paraguay biasanya.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Heru. Sehat selalu Pak Heru. Ya, Bung Tovani, ini kalau Anda melihat Prancis kemungkinan ya akan mendapat tekanan di babak kedua karena Swedia pastinya tidak ingin bertahan total lagi ya, akan keluar nanti ya. Bagaimana Anda melihat pertahanan Prancis tadi menghadapi counter attack dari Swedia? Ada beberapa momen ya Swedia melakukan counter attack. Anda melihat pertahanan Prancis ini siap tidak untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar di babak kedua?
2: Ya, dengan kondisi tertinggal 1 gol tentu Graham Potter mau tidak mau tampil lebih menyerang. Perjudian harus dilakukan, do or die, harus menyerang atau dia akan kalah di sini. Jika bicara barisan pertahanan Prancis, saya lihat transisi sudah cukup baik sebenarnya dilakukan oleh dua back sayap mereka, Lucas Digne dan Jules Kounde, yang aktif membantu serangan. Namun ada satu momen William Saliba terlambat dalam mengantisipasi pergerakan serangan balik yang dilakukan Swedia, yang tentu tidak boleh terulang lagi di babak kedua karena bisa menjadi hukuman yang fatal dari Swedia.
1: Ya, Anda melihat ya tadi belum teruji ya untuk lini pertahanan Prancis, namun Anda melihat ada celah di mana transisi dari menyerang ke bertahannya sebetulnya tidak terlalu cepat ya. Dan ini bisa dimanfaatkan celah itu, nantinya Swedia bisa melakukan strategi serangan yang lebih masif lagi. Kalau Anda tadi melihat apa yang harus dievaluasi dari tim Swedia di babak pertama, Bung Tovani?
2: Ya, evaluasinya tentu fokus dalam bertahan karena beberapa kali celah terlihat terutama setelah para pemain Prancis melakukan 1-2 sentuhan kerjasama pemain. Selain itu tentu saja efektivitas serangan balik yang tentu dengan tekanan yang diterima, sedikit peluang yang bisa didapat, Swedia tidak boleh membuang-buang peluang yang ada.
1: Ya. Rotasi seperti apa yang Anda melihat harus dilakukan oleh Swedia? Mungkin ada catatan Anda pemain-pemain yang tidak perform di babak pertama dan harus digantikan. Seperti apa, Bung Taufani, analisa Anda?
2: Ya, sebenarnya berbeda dengan Prancis yang punya banyak pilihan, Swedia tidak memiliki banyak peluang. Baris yang serang menurut saya masih cukup bagus, hanya saja baris yang pertahanan mungkin penyegaran perlu dilakukan jika nanti gempuran terus dilakukan Prancis, karena kita tahu bertahan membutuhkan fisik yang sangat ekstra, sehingga rotasi barisan pertahanan dan juga tengah perlu dilakukan di babak kedua nanti oleh Swedia.
1: Baik, Bung Taufani dan pendengar, saya melihat ini kedua pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk melakukan kick-off babak kedua. Saya Dani Sabil pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan akan disampaikan dan dibawakan oleh rekan saya Bung Zaini dan masih dengan Bung Taufani, dilanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari esok, dan kita akan serahkan kembali kepada rekan saya Rosian Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
0: Ya, pendengar, saat ini dari Stadion New Jersey, maksud kami Stadion New York di New Jersey, Amerika, akan berlangsung pertandingan babak kedua dan sudah di tadi, dan kali ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Swedia yang masih tertinggal 1-0 lewat gol Kylian Mbappe pada laga penyisihan babak pertama tadi. Sudah bersiap-siap nomor punggung 5 Kukmundsson, sudah dilakukan lemparan jauh ke depan dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 7 Lukas Bergvall. Tempat saja dia berikan kepada rekannya nomor punggung 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson masih tepat lambung kepada maksudnya tadi pada Antonio Elanga, tempat saudara terakhir Elanga tidak berhasil menembus sasaran dan hanya bola yang disapu oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Svensson. Daniel Svensson nomor 8 siap-siap melakukan lemparan ke dalam. Sudah memberi ke belakang 2 langkah, memberikan aba-aba kepada rekannya dengan mengangkat tangan. Dan kali ini bersiap-siap lemparan ke dalam, dalam kotak 16 sudah dilakukan, berbahaya tadi, namun bola berhasil dicop duel tadi oleh pemain bertahan dari Prancis. Kali ini jatuh di kaki Jules Kounde. Jules Kounde dibayang-bayang oleh Anthony Isak. Sayang sekali mendengar terjadi pelanggaran tadi. Jules Kounde dijatuhkan oleh Alexander Isak dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Akan dihadapi oleh kiper Mike Maignan yang membela klub AC Milan. Kali ini sudah diletakkan bola. Mike Maignan yang menggunakan jersey berwarna hijau, celana hijau dengan kaos kaki berwarna hijau, sudah bersiap-siap melakukan tendangan. Sudah dilakukan. Sudah melewati 3,5 permainan. Disundul tadi oleh pemain dari timnas Swedia. Kali ini ada Kukmundsson. Kukmundsson ke belakang memberikan kepada Lindelof. Lindelof umpan 1-2 kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari kali ini ada Gustav. Gustav berikan umpan ke depan, maksudnya kepada para pemain depan dari timnas Swedia. Berhasil direbut bola. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise melebar saja ke sebelah kanan. Ada sosok Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan 1-2, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun kembali dipotong lagi. Saat ini bola jatuh di kaki pemain Prancis. Ada Dayot Upamecano, umpan jauh ke belakang, mundur dia, berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan sodorkan lagi ke depan, berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja ke rekannya yang lebih dekat, ada Aaron Tchouaméni. Kali ini berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan 1-2 dengan Michael Olise. Michael Olise masih berada di garis tengah permainan, maksudnya Michael Olise masih mencari rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Dayot Upamecano. umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Lucas Digne yang sudah melewati garis tengah permainan, berikan langsung kepada nomor punggung 12, ada Barcola. Barcola tadi menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia, namun bola saja berhasil dibuang oleh Svensson tadi lewat sliding tackle yang dilakukan oleh Svensson nomor 8, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Masuk kami lemparan ke dalam, ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala. Lemparan saja diberikan ke arah belakang dan kali ini jatuh di kaki Aurelien Tchouaméni, nomor punggung 8. Umpan lagi ke depan, sodorkan kepada William Saliba. William Saliba berikan lagi. Kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini dibayang-bayangi oleh Svensson. Lucas Digne masih berusaha dia untuk menerobos barisan pertahanan dari timnas Swedia, namun masih gagal. Dan kembali lemparan ke dalam dihadapi Lucas Digne. Sudah dilakukan, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Tchouaméni yang turun untuk menjemput bola. Kali ini ada Jules Koundé. Umpan lagi berikan pada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano masih mencari rekan-rekannya dia. Lebar ke sisi kiri, berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kali ini berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini masih mutak-atik bola dia, berikan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Tchouaméni. Tchouaméni tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 30 meter. Terlalu terburu-buru tadi Tchouaméni melakukan atau melepas tendangan tadi, namun masih belum terarah dan jauh di atas mistar gawang dari timnas Swedia. Masih belum merubah kedudukan 1-0 bagi timnas Prancis saat ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Jacob Widel Zetterstrom, kiper dari kesebelasan Swedia. Sudah dilakukan, terjadi duel udara tadi, namun bola berada ataupun jatuh di pelukan dari penjaga gawang Prancis Mike Maignan. Dan kali ini sudah dilakukan, umpan saja pendek berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini kepada Dayot Upamecano, kerja sama dia, kembali lagi kepada William Saliba. William Saliba melihat rekan-rekannya mendekati garis tengah permainan, kembali lagi back pass kepada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano kali ini melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Kylian Mbappe, maksudnya kepada Barcola tadi, namun belum menemui sasaran. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Prancis. Ada Aurelien Tchouaméni, nomor punggung 8 kali ini. Umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Michael Olise. Michael Olise sudah melewati garis tengah permainan. Michael Olise melihat rekan-rekannya tadi, umpan lambung ke sebelah kanan, maksudnya kepada Usman Dembele. Dikontrol bola dengan baik Usman Dembele, berikan kepada Usman Dembele. Umpan tarik langsung tadi, maksudnya tadi tidak ada rekannya yang menyambut. Umpan matang tadi, kali ini Usman Dembele 1-2 tadi, memasuki kotak penalti, namun terjadi offset terlebih dahulu. Asisten wasit sudah mengangkat bendera offset. Nomor punggung pemain Prancis nomor punggung 7 ini terjebak dalam posisi offset, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Jacob Widel Zetterstrom, kiper dari timnas Swedia. Sudah meletakkan bola di kotak 16 dia. Umpan masuk ke tendangan langsung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya disundul tadi, jatuh di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini serangan balik tadi dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Aurelien Tchouaméni. Aurelien Tchouaméni dia berlari, dia berikan kepada Michael Olise. Michael Olise melewati 1-2 pemain, berikan kepada Mbappe. Barcola tadi, maksudnya gol. Umpan matang dari Michael Olise tadi kepada Bradley Barcola, yang menusuk langsung ke kotak penalti tadi, mampu memperbesar keunggulan timnas Prancis. Bradley Barcola akhirnya mencetak gol kedua bagi Prancis. Prancis 2, Swedia 0. Bagaimana Bung Taufani, Anda melihat dari pertahanan atau rapuhnya pertahanan dari timnas Swedia yang kembali diobrak-abrik oleh barisan penyerang dari Prancis? Bagaimana Anda melihat gol kedua dari Prancis kali ini, Bu?
2: Ya, dengan permainan agresif yang dikembali dilanjutkan oleh Prancis ditambah dengan adanya celah, kita lihat tadi sejatinya Swedia sedang ingin membangun serangan, namun Prancis bisa memotongnya dan memaksimalkan transisi negatif yang buruk dari Swedia, sehingga pemain dengan individu yang luar biasa Olise memberikan umpan terobosan yang sangat baik, ditambah dengan Barcola penyelesaian akhirnya yang klinis. Pemain yang sejatinya di babak pertama seolah sinarnya tertutup oleh Kylian Mbappe dan Olise, saat ini bisa mencatatkan namanya di papan skor, membuat Prancis unggul 2-0 yang tentunya lebih aman.
1: Ya, baik pendengar, 2-0 saat ini Prancis, di mayam jantan Prancis unggul sementara atas Swedia, di mana tadi Bradley Barcola menambah keunggulan bagi Prancis, dan kini bola sudah bergulir di sektor kiri pertahanan Swedia. Ada Elliot mencoba melewati Mbappe, mampu dia kerjasama 1-2 kepada Victor, namun tampaknya terjadi handsball tadi dilakukan oleh Mbappe sehingga menghasilkan tendangan bebas saja, pelan saja tadi nampaknya Gabriel mencoba memberikan umpan kepada Victor, menipu tadi ya, tidak jadi umpan tadi kepadanya. Di sana ada nomor punggung 2, kita lihat ada nomor punggung ada Gustav umpan saja serangkan bola kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran lagi tampaknya yang dilakukan oleh Lukas Digne di sektor kanan pertahanan Swedia. Kini Lukas, pemain dari Swedia, sudah mencoba mempertahankan bola, mendribbling bola, urahkan di sektor kiri, sudah dilakukan, itu tujuan adalah Gabriel, umpan lagi kepada Elliot, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel, melebar dia di sektor tengah pertahanan sendiri, di sana ada Victor, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kiri, kembali melebar ke sektor kanan, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini, kita masih melihat Gustav, menahan bola, tidak jali memberikan umpan, namun umpan diberikan kepada Ayah, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, umpan seorang gandum depan kepada Isak, Isak kembali kepada Lukas, tapi tidak mampu tadi diambil oleh rekannya, namun bola dikuasai sepenuhnya kembali oleh pemain Swedia, dorongkan saja bola umpan pendek tadi Elanga, kembali lagi ke belakang kepada Gustav, melebar lagi ke sektor tengah kepada Victor, umpan lagi dengan kaki kiri tadi maksudnya kepada nomor punggung 17 kepada Gyökeres, namun bola terlalu deras tadi sehingga dibuang saja oleh penjaga gawang Prancis ke depan, sehingga terjadi lagi cep duel bola udara. Kini Lukas, kini Swedia bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga, melik-lik dia, mencoba lewat satu pemain, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diblok atau mengenai kaki dari Lukas Digne, main dari Prancis dari sektor kiri pertahanan sendiri ini, mampu menggagalkan upaya bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain Swedia, dan kini tendangan penjuru diperoleh oleh Swedia dari sisi kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis, tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Prancis tadi, ada nomor punggung 8 kini bersiap-siap ataukah siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan sudut ini. Sementara itu juga ada 4-3-5 pemain Swedia yang ada di kotak 16 dari pertahanan area gawang dari Prancis sudah bersiap-siap, nampaknya bola saat lagi akan dieksekusi. Sementara itu juga terjadi gerombolan tadi, bagaimana kedua pemain dari kedua kesebelasan ini terjadi saling sikut-menyikut dan tidak melakukan, sudah dilakukan tampaknya kepada Lukas, langsung dan sudul, tidak bisa dijangkau tadi, bagaimana upaya heading yang dilakukan oleh pemain dari Swedia tadi nomor punggung 7 ada Lukas Bergvall, namun gagal dan sulit dijangkau sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Swedia, tentunya tidak mudah setelah tadi tertinggal 0-2, kini Prancis nampaknya bermain cukup nyaman. Bagaimana tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang nomor punggung 16 tadi, ada Mike Maignan nomor punggung 16 yang merupakan penjaga gawang yang merumput bersama AC Milan, sudah dilakukan tendang saja jauh ke area sektor kanan pertahanan Swedia, mampu diheading tadi dari Swedia, langsung aliran bola di sektor pertahanan Prancis, terjadi cop duel di sana, kembali lagi Victor memberikan heading kepada Lukas, Lukal Mekmol pulang langsung, lebar ke sektor kanan kepada Elanga, namun tarik lagi ke belakang kepada rekannya, tarik lagi kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav, mampu menguasai bola sebenar, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Gyökeres, namun umpan jauh ke mulut gawang Prancis, hanya bertuju kepada penjaga gawang Prancis, dan kini sudah dilakukan penguasaan bola sepenuhnya Rabiot dari sektor kiri pertahanan Prancis, melebar dia ke sektor tengah, di sana ada nomor punggung 4, ada nomor punggung 4 tadi ada Dayot, umpan aliran bola ke depan kepada Olise, mampu dia mencoba melihat satu pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, melebar lagi ke kanan ada Dembele, kerja 1-2 pendek saja bersama Olise, pendek lagi ke belakang, kerja sama 1-2 dia bersama Cumayu, balik lagi ke belakang kepada Olise dengan tenang, umpan kaki kanan kiri Dembele, Olise, Tchouaméni, umpan lagi kepada Koundé, Koundé tarik lagi ke belakang ke sektor kanan pertahanan Cindy,
7: sendiri maksudnya, namun tarik lagi back pass ke belakang kepada penjaga gawang Mike tadi. Namun umpan pendek lagi Mike kepada pemain belakang mereka. Di sana ada William Saliba. Umpanlah pendek saat ini maksudnya kepada Mbappe, namun kini bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis. Mbappe mencoba untuk mempertahankan aliran bola dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan pendek saja kepada Dembele, alirkan bola kepada Koundé di sektor tengah kiri ataupun lapangan pertandingan atau penjagaan dari pemain-pemain Swedia ini. Di sana Olise merasuk dari sektor kiri, umpan kepada Koundé, masuk ke rudal, mampu merusuk gol. Bagaimana upaya satu percobaan tadi yang dilakukan oleh Koundé tadi, namun belum berhasil melewati satu pemain dari Swedia yang tadinya memang sudah menusuk hingga ke mulut gawang dari Swedia. Namun bola direbut oleh Jakob sehingga kini aliran bola justru di kaki para pemain Swedia tadi. Satu upaya tadi pemain dari Swedia nomor punggung 8, kita lihat di sana ada Daniel Svensson. Namun bagaimana kesulitan bagi para pemain-pemain dari Swedia untuk merasuk ke lini pertahanan dari Prancis sehingga aliran bola kini masih berada di sektor pertahanan Swedia. Victor, sang kapten kesebelasan dari Swedia, Victor Lindelof, umpan saja aliran bola ke depan kepada nomor punggung 7 adalah Lukas, lebar dia ke kanan kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav. Kita masih menantikan, menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang pada Lukas, dorongkan saja kepada Ayari, menahan bola sejenak tadi, hampir tadi direbut oleh pemain Prancis, tapi kini dalam penguasaan bola pemain dari Swedia. Lukas umpan saja, dorongkan bola ke depan ke sektor kiri, di sana Gyökeres dicoba untuk dibaing-baing oleh dua pemain dari Prancis, Gyökeres, dan tampaknya terjadi gangguan tadi oleh William Saliba ataupun pemain dari Prancis nomor 24 ada juga Dayo tadi. Tampaknya ada benturan fisik antara pemain dari Swedia, Gyökeres, Vladimir Victor Gyökeres, pemain yang merumput bersama klub Arsenal. Dan tampaknya memang ada benturan, tapi bukan sebuah pelanggaran, justru aliran bola kini serangan melalui Mikkel Olise, pemain dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kepada Lukas Digne, dorongkan saja bola pelan kepada Olise, kembali mencoba menguasai bola, merangsek dari sektor tengah pertahanan dari Swedia. Olise umpan, dorongkan bola Kylian Mbappe, oh salah tadi penguasaan bola. Kini Isak, pemain dari Swedia, mencoba untuk menerima bola, namun dipotong tadi oleh Dayot yang juga dengan cermat membaca aliran bola tadi. Saat ini Lukas Digne umpan sektor ke sisi kanan pertahanan dari Swedia, maksudnya tadi kepada Olise ataupun di sana ada Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Tuameni, umpan pendek kepada Kylian Mbappe, mencoba memberikan umpan ruang, umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan dari Swedia. Di sana ada Ousmane Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Koundé kembali kepada Rabiot, umpan 1-2 kembali kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Mbappe, menahan bola saja, umpan cap ke depan, ada Rabiot, coba dituju, terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan ataupun di kotak 16 dari Swedia. Belum selesai, kini Olise langsung shooting, oh, di blok tadi oleh penjaga gawang dari Swedia. Ada Jakob Pilcher tadi cukup cermat memang sambil menjatuhkan badannya ke area sisi kanan gawang sendiri, sehingga lagi-lagi bagaimana tendangan percobaan dari Mikkel Olise tadi masih mampu bola di blok dan keluar di sisi kanan pertandingan dari Swedia. Dan kini Mikkel Olise akan mengambil atau akan menghadapi tendangan sudut dari sisi kanan gawang dari Swedia. Kini setelah bersiap-siap dan telah mengangkat kedua tangannya, meminta rekannya untuk berada di area kotak 16. Sudah dilakukan, berbahaya. Sudah diheading saja tadi oleh Mampu 17. Nampaknya Gyökeres mampu menyelamatkan aliran bola tadi dan kembali mendapatkan pressure, ancaman lagi dari pemain Prancis. Kylian Mbappe mencoba melewati satu pemain, ada Gyökeres, tarik lagi, melebar ke tengah. Di sana ada nomor punggung 8, Tchouaméni, melebar diagonal saja kepada Koundé, nomor punggung 5. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot, tarik lagi ke Tchouaméni, tarik lagi kepada Mbappe, mencoba mengalir dari sektor pertahanan dari Swedia, mampu alirkan ke tengah. Di sana ada Bele, tarik lagi ke belakang, Tchouaméni melebar ke sektor kiri pertahanan dari Swedia, memang masih mengutang atik dari kaki ke kaki. Kini Rabiot nomor 14 umpan ke depan pendek saja kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Barcola, namun tarik lagi ke belakang. Tampaknya memang cukup kesulitan dari Prancis ini untuk mengalirkan umpan-umpan ke daerah sektor pertahanan dari Swedia. Kini masih Rabiot umpan saja melebar ke depan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Di sana ada Barcola, umpan lagi ke tengah kepada Dembele, pendek saja kepada Olise dorongkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Swedia, mampu dipenuhi masuk kuasai sepenuhnya oleh Lukas Digne, balik lagi tarik ke belakang kepada Olise menahan bola sejenak, umpan pendek dengan kaki kiri kepada Mbappe, umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Ousmane Dembele, mencoba melihat satu pemain, umpan dorongkan bola kepada Koundé, mampu melewati area kotak penalti, kembalikan lagi kepada Ousmane Dembele umpan lagi ke mulut gawang, oh lagi-lagi. Bagaimana 1-2 kali percobaan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini namun masih gagal. Dan kini Swedia kembali membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan tampaknya cukup kesulitan para pemain dari Swedia ini. Kita masih menantikan saat ini Victor dorongkan saja ke sektor kiri pertahanan sendiri. Mampu dikuasai oleh Gabriel, umpan pendek 1-2 bersama Ayari, mampu dia keluar dari kepungan para pemain dari Prancis tadi, dikuasai tadi maksudnya nomor 8 dari pemain dari Swedia. Tampaknya juga mendapat jangkauan tadi Daniel Spence coba untuk memberikan umpan pendek saja kepada Yasin Ayari, umpan 1-2 kembalikan kepada Lukas. Mari, masih dari sektor kiri pertahanan dari Prancis, tarik lagi ke belakang, umpan back pass jauh kepada Victor di daerah tengah lapangan pertandingan, menahankan bola sejenak dengan kaki kanan sambil meminta kawannya untuk mendekat. Memang cukup sulit saat ini. Elliot dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel masih mutang-atik tadi, umpan pendek saja kepada Victor, masih mendribel bola sambil berjalan, dorongkan pelan saja kepada nomor punggung Lukas, dorong ke sektor kanan, nomor punggung 2 Gustav, aliran dolong ke depan ataupun perlahan-lahan. Pemain Swedia ini memang mencoba membongkar lini pertahanan dari Prancis. Umpan 1-2 tadi maksudnya Daniel kepada Elanga, mencoba terjadi perebutan cop duel di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Elanga mencoba melewati 1-2 pemain dari Prancis, mampu dia bekerja sama dengan Gyökeres, dipotong saja tadi aliran bola ada pemain Prancis. Olise memberikan umpan saja kepada Kylian Mbappe yang dituju di sana, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan kepada Olise, menang saja Olise, shooting gol. Lagi-lagi Olise belum beruntung dia untuk kembali memberikan gol bagi Prancis. Memang bagaimana tadi berawal dari kerjasama dari sektor kanan pertahanan Prancis, Mbappe melakukan dribbling dengan cepat, umpan mendatar kepada Olise yang ada di area kotak penalti, namun shooting kaki kirinya masih melebar di sisi kanan gawang Swedia.
0: Dan pendengar saat ini pelatih Graham Potter dari Swedia melakukan pergantian, yaitu Lukas Bergvall ditarik keluar bersama dengan Elias Frok, dan kali ini ada Taha Ali dan juga Zeneli dimasukkan untuk menggantikan dua pemain yang telah ditarik. Skor hingga menit ke-65 detik ke-15 kali ini masih unggul Prancis 2-0. Dan kali ini sepakan pojok sudah dilakukan oleh Michael Olise, berikan kepada Kylian Mbappe, umpan tarik saja tadi ke depan, maksudnya ditinju tadi bola di udara oleh Widel Shatterstorm. Dan kali ini serangan kembali lagi dari Prancis. Sayang sekali pendengar, Dayot Upamecano tadi melakukan tendangan langsung dari jarak sekitar 7 meter, namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari kesebelasan Swedia, Victor Lindelof. Dan kali ini serangan inisiasi oleh para pemain dari Swedia. Ada Taha Ali, pemain yang baru masuk ke punggung 26. Taha Ali melewati satu pemain dari timnas Prancis. Taha Ali berbahaya dia, berikan kepada Alexander Isak, umpan tadi tarik, sayang sekali mampu diblok tadi oleh Orlan Someny, dibuang saja bola tadi

0: diberikan kepada Tutmunson. Tutmunson saat ini umpan saja sodorkan kepada Taha Ali. Taha Ali back pass lagi ke belakang, tidak terburu-buru pemain Swedia untuk mengurung pertahanan dari Prancis. Kembali kali ini Victor Lindelof. Victor Lindelof belikan kepada Lagerbeke. Lagerbeke kali ini nomor punggung 2 mundur lagi ke belakang, dan kali ini Victor Lindelof berlari dia melewati para pemain timnas Prancis. Masih back pass lagi ke belakang, ada umpan lambung jauh ke depan. Kali ini ada Anthony Elanga yang dimaksud, namun lebih dekat kepada Lucas Digne dan dibuang saja oleh back kiri dari timnas Prancis tersebut. Dan kali ini ada Hydration Brick yang diberikan oleh wasit asal Belanda, Dani Desmond Makil. Bung Taufan, yang Anda melihat bagaimana ada dua pergantian yang dilakukan oleh Graham Potter yang harus merubah ataupun menginginkan perubahan untuk mengejar ketertinggalan 2 gol dari timnas Prancis. Anda melihat perubahan ini akan berdampakkah bagi Swedia atau seperti apa ini?
1: Ya, dengan tertinggal 2-0 dan menghadapi agresifnya Prancis, tentu Graham Potter harus melakukan perubahan segera. Dan saya rasa inisiatifnya cukup baik, Zenelli dimasukkan untuk memperkuat barisan tengah, karena kita lihat Michael Olise semakin tidak terbendung permainannya, mengacak-acak barisan tengah. Maksud dari memasukkan Zenelli tentu untuk memberikan penyegaran di lini tengah, merapatkan barisan lagi, sementara kehadiran Taha Ali untuk memperkuat serangan dari sisi sayap, karena Swedia tentu sadar dia sangat kesulitan dalam melancarkan serangan, membangun serangan. Jadi sisi sayap yang ingin dimaksimalkan, dan terbukti Taha Ali setidaknya sudah ada satu sentuhan yang bisa berbuah ancaman tadi, pergerakan dari sisi kiri, walaupun untuk sekedar menciptakan peluang gol masih sulit bagi timnas Swedia karena rapatnya barisan pertahanan Prancis.
0: Ya, di lain pihak, jika kita berbicara squad yang dilatih oleh Didier Deschamps, bangku cadangan dari Prancis memang cukup bergelimang dengan para pemain bintang ya. Untuk Gani ini berbeda jauh atau terbalik dengan timnas Swedia. Namun perlukah ada pergantian yang dilakukan di Didier Deschamps, mungkin untuk menyimpan beberapa pemain untuk menghadapi partai selanjutnya melawan Paraguay atau seperti apa?
1: Ya, tentunya dengan keunggulan 2-0, kita lihat Didier Deschamps juga tentu tidak ingin mengambil resiko pemain-pemain seperti Ousmane Dembele, Olise juga yang begitu aktif menyerang, bisa sedikit diparkir, diistirahatkan, karena kita tahu Paraguay sudah menunggu tim yang sudah bisa mengejutkan wakil Eropa lainnya, Jerman yang punya kekuatan besar bisa disingkirkan. Prancis tentu tidak ingin bernasib sama, sehingga pemain-pemain agresifnya kemungkinan besar akan diistirahatkan jika dengan kondisi ini terus berlanjut.
0: Ya, dan pendengar, untuk sementara waktu timnas Prancis masih unggul 2-0. Gol dicetak oleh kapten mereka Kylian Mbappe pada masa injury time babak pertama, dan kemudian dilanjutkan tadi ada sebuah gol di babak kedua yang diciptakan oleh Bradley Barcola yang memanfaatkan umpan terobosan dari Michael Olise. Nah, pendengar, kali ini kedua kesebelasan sudah kembali memasuki lapangan permainan dan pertandingan akan segera dimulai. Dan wasit Dani Desmond Makele akan sebentar lagi meniup peluit untuk kembali dimulainya pertandingan. Sudah bersiap-siap kali ini timnas Swedia untuk melakukan lemparan ke dalam, dan sudah dilakukan, peluit sudah dibunyikan. Kali ini lemparan ke dalam, maksudnya umpan matang tadi, sayang sekali tidak berhasil dikontrol. Kali ini ada serangan balik dari Prancis, ada Michael Olise berhadapan dengan kiper. Michael Olise, sayang sekali pendengar, Michael Olise sudah berhadapan-hadapan dengan kiper dari timnas Swedia, Jakob Widel Zetterstrom. Namun sayang sekali Widelstrom mampu membaca gerakan dari tendangan Michael Olise dan menyelamatkan tendangan menyusur tanah tadi dari Michael Olise dan tidak berbuah gol, sehingga kedudukan masih 2-0. Kali ini Anthony Elanga back pass saja dia belakang kepada Lagerbeke, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, umpan saja dia kembali kepada Lagerbeke pada Anthony Elanga, sodoran ke depan, kali ini menusuk dari sisi sebelah kanan. Kali ini ada nomor punggung 2.

0: 22 yang masuk baru masuk Seneli. Masuknya tadi melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun masih kesulitan. Kali ini ada Yasin Asari. Yasin Asari umpan berikan kepada Taha Ali. Taha Ali berhadapan dia dengan Julius Konde. Taha Ali berbahaya dia. Masih meliuk-liuk dia. Taha Ali menyisir dari sebelah kanan. Taha Ali mampu dia melewati, namun dibuang tadi oleh Julius Konde. Dan tampaknya Taha Ali cukup emosional tadi. Dia menilai bahwa bola sudah menyentuh kaki Julius Konde dan harusnya terjadi sepakan penjuru. Namun wasit menilai bola telah meninggalkan lapangan. Dan kali ini ada Victor Lindelof dari timnas Swedia. Kapten dari timnas Swedia ini mendekati garis tengah permainan. Berikan kepada Kutmundsson. Kutmundsson sodorkan saja kepada Taha Ali. Back pass lagi mundur kepada Kutmundsson. Dan kali ini Kutmundsson kembali umpan ke belakang, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof umpan lambung ke depan, berbahaya masuknya kepada Alexander Isak. Namun tadi terjadi insiden ketika terjadi cop duel yang dinilai sebuah pelanggaran tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Ya, pendengar, hingga saat ini ada serangan balik lagi kali ini. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe menginisiasi serangan. Umpan saja pendek kepada Bartel Barcola. Kali ini kepada Michael Olise. Michael Olise melewati 1-2 pemain dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, gol! Mbappe. Berhasil kembali menjebol gawang Jacob Wiedel-Zetterstam. Sebuah kerjasama cantik antara Bradley Barcola, Michael Olise, dan Kylian Mbappe. Umpan 1-2 yang mampu membongkar pertahanan dari timnas Swedia. Hampir tidak ada peluang, Bung Davani, untuk Swedia menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat kembali rapuhnya pertahanan dari Swedia, Bung?
1: Ya, kualitas individu menjadi berbeda di pertandingan ini. Terlepas dari rapuhnya pertahanan Swedia, kita mengapresiasi bagaimana para penyerang timnas Prancis begitu leluasa menguasai bola. Mereka dengan zamannya mengotak-atik bola. Olise memberikan umpan yang sangat baik, bermain dengan cakapnya di pertandingan kali ini, dan diselesaikan dengan Kylian Mbappe yang kita tahu punya penyelesaian akhir yang klinis. Ya, kiper Jacob Wilder yang sejatinya tampil cukup baik pun tidak, sekali lagi tidak berdaya dengan menghadapi Kylian Mbappe yang mampu menciptakan gol keduanya di pertandingan kali ini, sekaligus meninggikan namanya dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas.
0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini Kylian Mbappe berada di puncak top skor sementara Piala Dunia bersama dengan Lionel Messi dengan 6 gol, dan keduanya bersaing ketat untuk perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Dan kali ini reportase akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
2: Baik, tertinggal 0-3 saat ini Swedia, namun belum berhenti untuk memperkecil kedudukan. Saat ini Gustav dari sektor lingkaran garis tengah lapang pertandingan mencoba untuk melihat rekannya di sana, nomor punggung 18 di sananya Yasin Ayari. Pendek saja tadi kepada Lukas, umpan 1-2 dia kembalikan lagi, maksudnya tadi kepada Taha Ali ataupun kepada Janelli. Mulai merasa dari sektor kiri pertahanan Prancis, umpan dari 1 ke Jatua pada nomor punggung 9 tampaknya tadi, umpan pendek kepada Isak, namun tidak sulit ataupun susah dijangkau tadi satu pemain dari Swedia, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh Swedia. Di sana ada nomor punggung Taha Ali, nomor 26 meliuk-liuk dia dari sektor pertahanan dari Prancis, mencoba kerjasama 1-2 kepada Gabriel, tarik lagi ke belakang, umpan sodorkan bola kepada Taha Ali kembali, berasal dari sektor kanan pertahanan Prancis, namun dikuasai sepenuhnya tadi kembali oleh pemain-pemain dari Swedia. Balik lagi ke belakang Gabriel, merangsek dari sektor pertahanan dari Prancis. Kini nomor punggung 17 Gyökeres, umpan pendek kepada Lukas, namun bisa kembali dihadang oleh para pemain Prancis. Kini justru serangan balik kembali dibangun oleh Prancis. Nomor punggung 12 di sana ada Barcola. Barcola merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan melebar kepada Olise dari sektor tengah, umpan lagi Olise meliuk-liuk kepada nomor 20, langsung shooting kembali kepada Mbappe, namun bisa dipotong oleh pemain dari Swedia tadi. Namun kini serangan belum berhenti, ada Rabiot mencoba untuk mengalirkan bola dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan saja pendek ke kanan kepada Olise ataupun kepada Barcola, pendek lagi Rabiot kepada Barcola umpan pendek lagi ke belakang dia, umpan lagi kepada nomor punggung dua ataupun kepada rekannya di sana ada Lucas Digne, nahan bola sejenak kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, masih nyaman kini pemain-pemain dari Perancis tampaknya masih membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Ini dipertahankan oleh nomor punggung 4 ada Dayot, menahan bola sejenakkan kaki kanannya, melebar dia lagi kepada rekannya nomor punggung 2 di sana ada pemain bertahan Perancis ada Malo Gusto yang dimasukkan di babak yang kedua, tarik lagi melebar ke kiri Gusto kepada Dayot ataupun Lucas tadi, kembalikan lagi kepada William. William menahan bola sejenak, masih menantikan kawannya untuk mendekat nomor punggung 8 tampaknya. Sana ada Tchouaméni menahan bola, balik badan lagi dia berputar-putar tampaknya, kembalikan kepada William. William sodorkan bola ke depan kepada Tchouaméni, umpan lagi kepada Barcola, umpan lagi kepada Tchouaméni, menahan bola sejenak tadi dan dilanggar oleh pemain Swedia dari sisi kanan pertahanan Swedia. Sementara itu di saat yang bersamaan juga lagi-lagi tampaknya Perancis setelah unggul 3-0, Thiago Theo Hernandez tadi maksudnya nomor 19 kembali dimasukkan oleh Didi Deschamps untuk memasuk menggantikan Lucas Digne yang memang bermain apik di sepanjang pertandingan hingga memasuki menit ke-78 ini. Bagaimana kita masih menantikan memang ada 3 pemain dari Perancis tadi yang dilakukan pergantian sekaligus tentunya, termasuk tadi Due dimasukkan di babak yang kedua ini tentu untuk memberikan juga angin segar di sektor sayap serang dari Prancis. Saat ini sudah Tchouaméni sudah lakukan lebar ke sektor kiri, sana ada Malo Gusto, Malo Gusto dorongkan ke belakang saja kepada Dayot, umpan tadi maksudnya ke tengah Dayot, bisa diculik oleh Elanga dari sektor kanan serang dari Swedia, umpan kepada Buikares atau di sana satu rekannya, masih Buikares masih dicoba untuk mengejar tadi aliran bola umpan dari rekannya, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Justru terjadi berebutan di sektor kanan Prancis tadi, tampaknya Ndui coba tadi untuk mempertahankan aliran bola dari rekannya namun mendapat gangguan dari para pemain dari Swedia. Kini masih dalam penguasaan bola sepenuhnya Olise, mencoba merangsang sambil berjalan cepat dia memberikan umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berlari-lari dia merangsang dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada rekannya ataupun kepada Barcola, bola umpan lagi pelan saja, umpan ke depan tapi bisa dipotong tadi oleh Gustav, tapi kini Elanga membantu lini pertahanan Swedia sendiri dan lagi-lagi kaki ke kaki bagaimana nomor punggung 8 Tchouaméni tadi mampu mengamankan bola bagi Prancis dan belum kini berakhir, masih terus serangan dilakukan oleh pemain dari tim berjuluk ayam jantan ini Prancis. Kini melalui sektor kiri pertahanan Swedia, Doe mencoba meliuk-liuk umpan pendek ke belakang kepada nomor punggung 2 tadi ada Gusto. Gusto alirkan bola ke belakang lagi kepada Dayot, kemudian bagaimana memang pemain dari Prancis ini cukup nyaman, masih menggulirkan bola dan juga memancing para pemain Swedia ini untuk maju ke depan. Kini William umpan sorongkan bola ke depan kepada Olise, balikan lebar dia ke sektor kiri tadi. Ada berpunggung 2 ada Gusto, dipenuhi oleh Due masih mau liuk-liuk dia sektor pertahanan Swedia. Due mencoba memberikan rumah tembak langsung shooting Due. Lagi-lagi Jakob memang masih cermat untuk memblok tadi. Bagaimana tendangan dari Due, itu ini menjadi ancaman lagi-lagi bagi para ataupun lini pertahanan dari Swedia. Tentu kita melihat bagaimana memang jumlah penonton selama sepanjang turnamen Pesta Bola Dunia 2026 ini hingga memasuki fase 32 besar sudah memasuki angka 5 juta fans yang memadati stadion-stadion baik yang ada di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kini pertandingan kembali dimulai, masuki menit ke-80 detik 41. Swedia masih mencoba mengurung melalui Elanga dari sektor kiri pertahanan Prancis. Mengutik-utik dia, umpan pendek saja nomor punggung 2, umpan kepada Isak. Oh, terjadi tadi perebutan. Tadi bagaimana Alexander Isak mencoba untuk menyambut umpan dari rekannya tadi namun belum berhasil. Justru kini serangan balik digencarkan oleh pemain Prancis cepat tadi. Di sana ada nomor punggung 8 ataupun kita bisa melihat ada Theo Hernandez kepada Barcola, Barcola, Barcola. Oh, lagi-lagi Barcola mencoba untuk memberikan ancaman kali ini dari sisi kanan pertahanan Swedia tadi setelah melakukan gerakan menipu sebelumnya dan sebelum akhirnya melakukan tendangan kaki kiri dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Swedia tadi. Di sana ada Jakob yang lagi-lagi harus jatuh bangun, bekerja keras untuk membantu bagaimana menggagalkan serangan demi serangan yang dibangun oleh Swedia. Dan sementara itu, saat ini juga terjadi pergantian pemain dari kubu Swedia. Benjamin Nygren dimasukkan di menit ke-81 detik 52 dan tendangan penjuru kini diperoleh oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Siap-siap Olise sudah lakukan tendangan ke mulut gawang berbahaya, namun masih bisa diblok ataupun diheading para pemain dari Swedia. Namun aliran serangan masih dikuasai sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan nomor punggung 17. Tampaknya di sana ada William umpan pendek saja kepada Tuameni, kembali kepada Mbappe. Mbappe mencoba untuk merasak memberikan umpan diagonal ke sektor kiri kepada Doué. Doué mampu mengontrol bola dengan kakinya, meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain dari Gabriel tampaknya dari Swedia tadi, namun gagal lagi. Bola berhasil dicuri ataupun dicocor saja oleh pemain dari Swedia. Namun kini kembali bagaimana Perancis kembali masih membangun serangan. Tentunya pendengar, Perancis menguasai jalan pertandingan hingga memasuki menit ke-82 ini. Kini ada Olise kerja pendek 1-2 bersama dengan Rabiot, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, umpan pendek dikembalikan kepada Tuameni, mencoba merangsek dari sektor tengah lapangan pertandingan. Rabiot umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan kepada Barcola. Barcola umpan kepada Mbappe, namun masih bisa diblok lagi, namun bisa diambil lagi oleh Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia ataupun mengalir di meliuk-liuk dia, mencoba untuk mengurung pertahanan dari Swedia dari kanan, kiri dan juga tengah. Para pemain Prancis ini kembali mengepung, kini melalui nomor punggung 11 Olise pendek saja kerja 1-2 kepada Doué, kembalikan kepada Rabiot, menusuk dari sektor kiri pertahanan Swedia, kembalikan lagi kepada Olise. Olise kembali kepada Doué. Doué tidak jadikan memberikan umpan, namun dia melebar ke sektor kanan pertahanan Swedia. Kepada siapakah dia memberi? Oh, kepada Mbappe. Mbappe tarik lagi ke belakang kepada Tuameni, kembalikan lagi ke Mbappe, memberikan umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Olise mencoba untuk menyambut umpan diagonal tadi, namun arah bola tampaknya sulit dijangkau dan sehingga pertandingan ataupun arah bola tadi mengeluarkan 8 pertandingan sehingga hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang. Dan sementara itu tampaknya Didier Deschamps, pelatih dari tim Prancis, juga melakukan pergantian pemain tampaknya. Kylian Mbappe dan Mikel Olise ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 tampaknya. Ryan Cherki, pemain asal Manchester City ini juga dimasukkan, serta Jean-Philippe Mateta asal Crystal Palace juga dimasukkan oleh Didier Deschamps. Tentu rotasi terus dilakukan oleh Prancis karena memang setelah leading 3-0 ini, permainan Prancis juga lebih hidup. Kita lakukan ataupun kita nantikan, sudah lakukan pendek tendang saja Jakob kepada Victor, masih dari arena ataupun di area pertahanan sendiri. Kini nomor punggung 19 Theo Hernandez umpan ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 22 tadi. Masih Theo Hernandez mencoba melatih dua pemain dari Prancis tadi, namun lagi-lagi ada gangguan dari kaki para pemain dari Prancis sehingga ada menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia ataupun berada di area jantung pertahanan Prancis. Dan kini tentunya kita masih menantikan apakah memang Swedia meskipun bisa dikatakan cukup berat untuk mengejar ketertinggalan 3 gol ini, namun masih terus dilakukan dari sisi kiri kali ini pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga mencoba melihat satu pemain umpan saja ke mulut gawang, namun masih bisa diheading oleh William Saliba, pemain yang memang di babak pertama tadi cukup bekerja apik menjaga benteng pertahanan dari tim Prancis ini. Tentunya kita masih menantikan, kini giliran Swedia memang tidak berhenti untuk kembali membangun serangan demi serangan. Minimal satu gol bisa menjadi negar bagi tim Swedia. Lemparan sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, mampu diheading tadi oleh Barcola. Satu shooting dari Hernandez, tapi tidak mengarah tepat ke gawang dari Prancis yang dijaga oleh McMenamin, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang kali ini untuk Prancis hingga memasuki menit ke-86.
0: Ya, pendengar, saat ini timnas Prancis unggul 3-0, di mana dua gol diantaranya dicetak oleh kapten kesebelasan mereka, Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 6 gol hingga pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tadi baru saja dimasukkan pemain pengganti, yaitu Yang Philippe Mateta dan Ryan Cherki, yang masuk untuk menyegarkan permainan dari timnas Prancis. Dan kali ini ada Aurélien Tchouaméni, berikan kepada Gusto. Gusto masuknya kepada Alain Foulon, direbut tadi oleh timnas Swedia, namun kembali di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini ada William Saliba berlari, dia mendekati garis tengah permainan. William Saliba meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan pendek saja kepada Tchouaméni. Kali ini ada Barcola, Barcola menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada masuk, terjadi offset tadi. Barcola lebih dulu dalam posisi offset dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Swedia yang kali ini tertinggal 3-0. Dan kali ini ada nomor punggung 5, Gudmundsson, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, melebar kepada Lagerbeke. Lagerbeke masih kontrol bola, dia umpan melebar ke sebelah tengah, berikan kepada Victor Lindelof. Victor Lindelof, kali ini adalah Gerbilke, sudah melewati Yang Philippe Mateta, berikan kepada Svensson yang baru masuk, Bernard Svensson, nomor 19. Nah, kali ini ada bola diberikan kepada Jonathan Elanga. Jonathan Elanga menyisir dari sektor kanan penyerangan, maksudnya tadi sudah melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun gagal dan bola hanya meninggalkan lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada Svensson. Svensson kali ini tidak mendribel bola, back pass lagi ke belakang pada Jonathan Elanga. Kali ini kerjasama dengan Svensson. Svensson dia masih melihat rekan-rekannya, mundur ke belakang pada Victor Lindelof. Victor Lindelof melewati garis tengah permainan. Victor Lindelof berada di kotak penalti. Victor Lindelof kali ini, Victor Gyökeres. Ah, sayang sekali mendengar tendangan shot tadi dari Victor Gyökeres, memanfaatkan umpan dari Victor Lindelof. Sayang sekali mendengar, sudah berada di kotak penalti lawan, namun kiper timnas Prancis Mike Maignan dengan sikap memblok tendangan dari jarak sekitar 4 meter tadi, berhadapan-hadapan antara Victor Gyökeres dan Mike Maignan, dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman Swedia. Terjadi pergantian pemain lagi, Bu, dan Victor Nilsson dimasukkan untuk menggantikan Alexander Isak. Dan ini merupakan pergantian keempat yang dilakukan oleh Graham Potter pada pagi hari ini. Dan waktu pertandingan tinggal tersisa 1 menit lagi untuk waktu normal. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis sudah dilakukan oleh Theo Hernandez. Theo Hernandez berikan ke belakang kepada Deon Upamecano, maksudnya kepada Yang Philippe Mateta, dan diumpat lambung. Namun terjadi insiden tarik-menarik kostum dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Swedia. Kali ini ada Svensson. Svensson mundur lagi ke belakang kepada kapten mereka, Victor Lindelof. Victor Lindelof lebar ke sisi sebelah kiri, ada Gudmundsson, umpan ke depan pada Ali Taha. Taha Ali tadi maksudnya yang dituju. Kali ini ada perebutan bola, Ali Dui. Dui dari Prancis maksudnya hendak merebut bola dari Gudmundsson, namun kembali berhasil bola jatuh di kaki para pemain timnas Swedia. Terjadi cop duel tadi, dibuang saja bola tadi oleh Dayot Upamecano, dan tadi wasit memberikan tambahan waktu 4 menit untuk pertandingan kali ini. 4 menit saja untuk pertandingan yang sudah dimenangi oleh Prancis dengan skor 3-0 melawan Swedia. Ya, kali ini pendengar, terjadi tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Swedia, sudah dilakukan. Kali ini Anthony Elanga menusuk dari sisi kanan pertahanan dari Prancis. Anthony Elanga masih tadi berhasil diblok tadi. Kali ini bola kaki jatuh di kaki Yang Philippe Mateta. Yang Philippe Mateta dibayang-baling oleh dua pemain. Kali ini ada Bradley Barcola, namun sayang sekali kontrol yang kurang baik dari Bradley Barcola, jatuhkan kembali bola di kaki para pemain timnas Swedia. Kali ini ada Svensson nomor 19 yang baru masuk, berikan kepada Gyökeres tadi, namun sayang sekali bola, kontrol bola yang kurang baik dari Gustav Nilsson, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Prancis. Kali ini ada Roland Chomeny. Chomeny nomor 8. Umpan lambung ke depan dia, maksudnya kepada Ali Dwi. Dwi menisir dari sektor kanan. Dwi tadi maksudnya kepada Yang Philip Mateta. Tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Tendangan langsung Yang Philip Mateta menyambut tadi umpan silang dari Dwi, namun hanya berada di atas mister gawang dari Swedia, maka terselamatkanlah Swedia kembali dari kebobolan. Kali ini ada nomor punggung 21 Alexander Ben Hansen, berikan kepada Taha Ali. Taha Ali menyisir dia dari sebelah kiri pertahanan Prancis. Dibuang saja tadi oleh Dwi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dihadapi oleh Gudmundsson. Sudah menimang-nimang bola dia, dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Maksudnya tadi kepada rekannya Nilsson, namun tidak berhasil menemui sasaran. Kali ini Prancis melakukan serangan, direbut bola tadi. Kali ini ada Gustav Nilsson. Gustav Nilsson berikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga tadi melewati 1-2 pemain. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Svensson tadi masih berikan kepada nomor 22. Sayang sekali direbut lagi oleh William Saliba. Gagal tadi serangan dari Prancis. Kali ini ada Theo Hernandez. Theo Hernandez berlari kencang dia kepada Ryan Cherki. Ryan Cherki kali ini pada siapa bola diumpankan? Berhasil dipotong tadi. Berhasil dipotong oleh Gudmundsson. Dan kali ini ada Taha Ali berhadapan dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki masih Taha Ali. Taha Ali menyisir dari sebelah kiri. Terjadi insiden perebutan bola tadi, dan wasit membunyikan peluit bahwa terjadi pelanggaran. Ryan Cherki tadi dianggap atau dinilai menjatuhkan Taha Ali dari Swedia. Dan kali ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia dari jarak sekitar sudah dilakukan. Dan kali ini umpan pendek berikan kepada Victor Lindelof. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan babak kedua ini akan selesai pendengar. Namun timnas Swedia masih melakukan serangan. Intensitas serangan kembali dilakukan oleh timnas Swedia. Kali ini ada Peter Nilsson berikan kepada Svensson. Umpan tadi ke depan berbahaya, namun sayang sekali belum menemukan sasarannya dan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Svensson. Diblok tadi tendangan langsung Svensson oleh Mike Maignan, kiper dari timnas Prancis. Bermain dengan gemilang, Maignan menggagalkan sejumlah peluang dari Swedia pada pagi hari ini. Dan pendengar, dengan demikian setelah peluit dibunyikan oleh wasit dari Desmond Makele, pertandingan akhirnya berakhir dan dimenangkan oleh timnas Prancis.

0: dan juga yang tadi disampaikan oleh Bung Rosin Anwar ya, mengenai jalannya pertandingan antara Prancis dengan Swedia. Bung Tovani, bagaimana Anda melihat pertandingan sampai dengan babak kedua berakhir?
1: Ya, kualitas individu pemain menjadi pembeda dalam pertandingan kali ini. Saya rasa hasil telak 3-0 cukup adil, cukup menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Prancis masih lebih superior di atas Swedia.
0: Ya. Nah, kalau kita lihat jalannya pertandingan, kelihatannya kan Prancis memang menguasai permainan sejak awal dengan penguasaan bola dan tekanan yang cukup kuat juga begitu ya. Nah, ini kenapa Swedia kesulitan soal membongkar pertahanan Prancis juga? Apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya, Bung Tovani?
1: Ya, begitu kuatnya pemain Prancis dalam menguasai bola secara tidak langsung memaksa para pemain Swedia lebih fokus dalam bertahan.
0: Ya.
1: Namun sangat disayangkan beberapa peluang serangan balik yang dimiliki oleh Swedia tidak bisa dimaksimalkan sehingga hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang mampu diciptakan oleh The Blue and Yellow.
0: Ya. Tapi kalau dilihat dari kualitas permainan Prancis di hari ini ya, yang begitu dominan dan cukup perkasa dengan kemenangan 3-0. Bagaimana Anda melihat perjalanan Prancis berikutnya? Karena kan lawan kuat sudah menunggu di partai 16 besar ini. Bung Tovani.
1: Ya, walaupun Prancis bisa memenangkan pertandingan dengan skor yang meyakinkan 3-0, tapi saya melihat ada beberapa catatan terutama di barisan pertahanan.
0: Ya.
1: Karena beberapa kali terutama sisi kiri pertahanan yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Swedia. Tentu itu harus dibenahi oleh Didier Deschamps karena di babak 16 besar kita tahu Prancis sudah ditunggu oleh Paraguay, tim yang sebelumnya dianggap remeh, namun di babak 32 besar mereka membuktikan bisa menjadi

0: di barisan pertahanan.
1: Ya, ini kan akan berhadapan antara dua kubu sepak bola yang berbeda, Eropa dengan Amerika Latin ya, Bung Tovani ya. Kalau kita lihat kemarin Jerman sempat dikalahkan oleh Paraguay begitu. Nah, bagaimana dengan Prancis nasibnya berhadapan dengan Paraguay menurut Anda?
0: Ya, tentu saja Prancis pemain-pemain kreatif sangat diperlukan di pertandingan nanti melawan Paraguay, karena jika berkaca dari pertandingan Jerman melawan Paraguay, Jerman nampak buntu ya. Membongkar pertahanan Paraguay yang begitu rapat khas Amerika Latin. Tapi saya melihat di sini ada peluang besar bagi Prancis, karena beberapa pemain bisa bergerak aktif, punya kreativitas tinggi jika dibandingkan dengan Jerman. Beberapa nama saya sorot seperti Michael Olise, Bradley Barcola bisa menjadi pemecah kebuntuan jika nantinya Kylian Mbappe dijaga ketat oleh para pemain Paraguay.
1: Ya. Nah, sudahkah Prancis membuktikan kelas mereka di pertandingan hari ini bahwa mereka juga pantas menjadi favorit juara dunia?
0: Ya, dengan catatan selalu menjadi finalis dalam dua edisi terakhir yang salah satunya berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini, artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini, mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berakhir dimenangkan.
1: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Tovani?
0: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
1: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
0: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya. Ini dia bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026, sekaligus bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut dan daftar top skor pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekarang dengan 2 gol yang diciptakan ke gawang Swedia, artinya Kylian Mbappe hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Dengan usianya yang jauh lebih muda dibanding Lapulga, tentu Kylian Mbappe punya peluang
1: untuk mendapatkan sepatu emas begitu ya. Baik, kalau begitu, Bung Tovani, terima kasih banyak sudah bersama kami.

Bulunan bu waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Mendikbud Ristek berinisial NM. Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan jaminan utilitas dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa bagian selatan memicu sejumlah kebakaran hutan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Belum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat sebaran spam komentar promosi judi online di berbagai platform media sosial. Dan Kemdigi Muti Hafid mengatakan terdapat 5 platform yang kerap disusupi oleh spam komentar promosi judi online. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa bagian selatan memicu sejumlah kebakaran hutan, yaitu di Prancis, Yunani, dan Spanyol. Otoritas tempat mengerahkan ratusan petugas pemadam kebakaran, pesawat hingga helikopter untuk mengendalikan api dan mencegah meluasnya kebakaran. 3 atlet muda atlet Indonesia berhasil mengamankan tiket menuju ke ajang bergengsi World Athletic U20 Championship Oregon 2026. Kepastian ini didapat setelah ketiganya sukses menembus kualifikasi dunia pada ajang tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menangani perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook menjatuhkan vonis 10 tahun penjara denda 1 miliar rupiah terhadap mantan Mendikbudristek berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.000.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan putusan atau vonis terhadap terdakwa Nadiem Makarim. Dalam vonisnya, Majelis Hakim menyatakan Nadiem bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, terdakwa diponis 10 tahun penjara denda 1 miliar rupiah. Selain itu, terdakwa juga harus membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah atau kalau tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara 5 tahun.
1: Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar. Pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
2: Vonis Majelis Hakim tidak bulat. Salah satu anggota Majelis Hakim, Andi Saputra, berbeda pendapat atau dissenting opinion dengan 4 anggota hakim lainnya. Hakim Andi Saputra menyatakan Nadiem Makarim tidak terbukti bersalah.
3: Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur perbuatan melanggar hukum tersebut karena tidak ada bukti terdakwa memasukkan anggota keluarga atau kerabat ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa memasukkan kroninya ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa menerima uang, pemberian, hadiah, atau pemberian dalam bentuk lain yang bertentangan dengan hukum. Tidak ada aliran uang dari pengadaan barang laptop ke terdakwa. Tidak ada perbuatan jahat yang dilakukan terdakwa.
2: Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Nadiem Makarim dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Bea dan Cukai Jawa Timur 1 bersama dengan Polda Jawa Timur berkomitmen untuk menekan peredaran barang ilegal. Berikut laporan selengkapnya Faiz Putra.
4: Direktorat Bea Cukai Jawa Timur 1 bersama Polda Jawa Timur berkomitmen menjaga peredaran barang-barang ilegal yang berpotensi menjadi penyalahgunaan di area Jawa Timur. Upaya tersebut dilakukan sehubungan dengan terjadinya penyelundupan hewan yang dilindungi di kawasan Jawa Timur. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBJ Jatim 1, Albert Simorangkir, saat hadir di konferensi pers pengungkapan hewan dilindungi di Ditreskrimsus Polda Jatim Selasa 30 Juni 2026, mengaku optimis dan siap melakukan pengawasan terhadap upaya perusakan alam. Dirinya menambahkan sebagai gerbang utama melalui jalur udara, pihak DJBJ Jatim 1 siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan multi stakeholder untuk memberikan tindakan terhadap berbagai pihak yang berencana melakukan tindakan ilegal seperti penyelundupan barang terlarang.
5: Jadi ke depan kami siap berkolaborasi dengan pihak Polda, pihak BKSDA, karantina, Kejati, dan semua pihak yang ada di bandara juga untuk melakukan penindakan dan pengawasan terhadap barang-barang ini, di mana Bandara Juanda merupakan salah satu hub terbesar ke luar negeri di Indonesia. Ya, bagian timur.
4: Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengajak masyarakat untuk ikut serta berkolaborasi bersama instansi terkait guna melakukan pengawasan dan melaporkan jika melihat segala bentuk pelanggaran hukum.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi, tidak membeli produk yang berasal dari bagian tubuh satwa yang dilindungi, serta tidak melakukan aktivitas penangkapan maupun penyelundupan benih lobster dan komunitas hayati lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4: Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim 1 bersama Polda Jatim berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan ikan, hewan, dan satwa yang dilindungi. Antara lain yang pertama penyelundupan gading gajah sebanyak 53 potong, benih lobster sebanyak 39.927 ekor, dan perdagangan kupu-kupu yang dilindungi sebanyak 2.113 ekor. Faiz Putra melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan jaminan utilitas dalam rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri. Zahrotin Alziana melaporkan selengkapnya.
7: Ketika kita melakukan kunjungan, mereka selalu menyampaikan persoalan yang sama, Pak. Itu aja kayak kaset kusuk.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah memperkuat pengaturan mengenai jaminan pasokan utilitas dalam RUU Kawasan Industri. Kepastian pasokan dinilai menjadi kebutuhan utama pelaku industri untuk menjaga kelangsungan operasional dan menarik investasi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan pelaku industri tidak hanya membutuhkan ketersediaan utilitas. Menurutnya pasokan energi juga harus terjamin dan memiliki harga yang kompetitif.
7: Jadi sekali lagi ketika kita bertemu dengan pelaku industri, ketika kita melakukan kunjungan, mereka selalu menyampaikan persoalan yang sama, Pak. Itu aja kayak kaset kusuk, boleh saya bilang, kalau kita hadir ke mereka. Bukan hanya sekedar tersedianya gas, kan kalau di Bapak ini tersedia. Tersedia gas, tersedia listrik, tersedia air, tersedia telekomunikasi. Tapi yang paling penting itu apakah pasokannya terjamin? Sustainability-nya ada, Pak Dirjen. Kemudian apakah harganya kompetitif? Itu yang paling penting, Pak. Mereka juga sustainability ini sangat penting, sangat dibutuhkan oleh pelaku industri.
8: Selain memperkuat jaminan utilitas, Komisi 7 DPR RI juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan industri. Keterlibatan tersebut dinilai mampu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan meminta pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional. Menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat.
8: Komisi 7 DPR RI berharap RUU Kawasan Industri mampu memberikan kepastian bagi investor sekaligus memperkuat manfaat pembangunan bagi masyarakat. Regulasi tersebut juga diharapkan menciptakan kawasan industri yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan inklusif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anomali cuaca pada peralihan yang masih terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Anomali cuaca pada masa peralihan musim yang masih terjadi di Kabupaten Jombang mulai mengancam sentra produksi tembakau. Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan di sejumlah lahan pertanian sehingga hal tersebut kembali berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau yang saat ini sebagian besar masih berada pada fase awal. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang kini melakukan pendataan untuk mengetahui luas lahan terdampak sekaligus juga memantau perkembangan kondisi di lapangan. Kepala Bidang Perlindungan Pascapanen dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Masyudi, menjelaskan bahwa proses inventarisasi dampak masih berlangsung sehingga besaran kerusakan belum dapat dipastikan.
11: Karena dalam beberapa hari terakhir hujan di Jombang ini masih cukup deras dan mulai ada laporan genangan di sejumlah lahan pertanian. Kalau ditanya potensi kerusakan tentu ada, Mas, tapi sampai hari ini kami belum menerima laporan resmi ada tanaman yang benar-benar mati. Karena itu kami masih menunggu hasil pendataan dari petugas di lapangan.
10: Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Jombang, Lasiman, membenarkan adanya genangan yang merendam sejumlah lahan tembakau di beberapa wilayah, utamanya di utara Sungai Perantas. Ia menyampaikan bahwa mayoritas tanaman yang terdampak masih berusia sekitar 1 hingga 2 minggu setelah tanam, sehingga kondisinya lebih rentan terhadap genangan. Dari total luas tanam tembakau sekitar 5.600 hektar pada musim tanam tahun ini, hampir seluruh lahan telah selesai ditanami. Namun, akibat banjir yang terjadi di sejumlah lokasi, sebagian petani diperkirakan harus melakukan penanaman ulang pada lahan yang mengalami kerusakan.
12: Di akhir-akhir ini atau di bulan Juni, bulan 6 ini banyak curah hujan. Curah hujan, kemudian mungkin turunnya di wilayah Kadang Dikabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, ini yang menyebabkan mungkin tembakau-tembakau di wilayah tertentu, khususnya utara Brantas, itu ada yang layu atau mati karena genangan air.
10: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang turut menyampaikan bahwa hasil pendataan yang sedang dilakukan oleh petugas di lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lanjutan bagi sentra produksi tembakau di Kabupaten Jombang yang terdampak genangan banjir akibat tingginya intensitas hujan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Serapan gabah di Kabupaten Sragen menjadi yang tertinggi di Seloraya hingga kini, yang sudah tembus 111% atau sekitar 690.388 ton. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
13: Untuk Sragen itu penyumbang paling besar dari target kami sejumlah 38.500 ton tahun 2026 atau secara persentase sudah mencapai 111%.
14: Kabupaten Sragen sukses mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan utama di Solo Raya. Perumbulok Kantor Cabang Surakarta mencatat realisasi penyerapan gabah dan beras di Kabupaten Sragen menjadi yang tertinggi di Ekskarisdinan Surakarta, bahkan telah melampaui target tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung pimpinan cabang Perumbulok Surakarta, Nanang Haryanto, saat meninjau kompleks pergudangan Duyungan Sragen. Nanang mengatakan persentase realisasi untuk serapan gabah di Sragen sudah mencapai 111% dari target 38.500 ton. Nanang menjelaskan bahwa tingginya angka penyerapan itu selaras dengan data proyeksi dari Dinas Pertanian, di mana Sragen menduduki urutan ketiga dalam hal volume produksi di Jawa Tengah. Kontribusi Sragen sangat signifikan, yakni menyumbang sekitar 30% dari total target penyerapan bulog di seluruh Solo Raya yang dipatok sebesar 93.000 ton.
13: Ya, dari total 93.000 ton tadi, ya secara targetnya, itu penyumbang paling besar adalah dari Kabupaten Sragen, 38.500 ton. Nah, ini terus kita lakukan dalam rangka untuk mempertahankan stoknya, kemudian mengukur stok untuk swasembada pangan, yang mana dalam kondisi geopolitik itu ketahanan pangan nasionalnya harus kita pertahankan. Salah satunya adalah dengan komoditi beras.
14: Keberhasilan Sragen ini berbanding terbalik dengan beberapa wilayah lain di Solo Raya yang belum menyentuh angka 100%. Daerah dengan serapan tertinggi kedua ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo dengan realisasi 83%. Sementara itu serapan terendah tercatat di Kabupaten Boyolali yang saat ini baru berkisar di angka 50%. Untuk mengejar sisa target Solo Raya yang masih kurang sekitar 20.000 ton, Bulog berkomitmen akan terus mengoptimalkan penyerapan pada musim panen masa tanam MT2 ini. Bulog siap membeli gabah atau beras petani sesuai dengan harga ketetapan pemerintah.
13: Kalau kabupaten lain belum ada yang mencapai di 100%, paling banyak di 83% di kabupaten di Sukoharjo. Paling rendah saat ini itu di Kabupaten Boyolali, kemarin masih sekitar 50%, tapi terus kita upayakan panen gadu ini, panen yang MT2 ya, karena kan kemarin MT1 sudah kita serap paling banyak, ini MT2 kita persiapan, kalau memang harga di bawah 6.500 kita lakukan penyerapan, itu ada di wilayah selain Sragen.
14: Secara kumulatif, total stok beras yang dikelola oleh Perumbulok Cabang Surakarta saat ini mencapai 92.000 ton atau sudah terrealisasi sebesar 79% atau 73.000 ton dari total target Solo Raya. Dengan volume tersebut, masyarakat diminta tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan pangan karena mampu bertahan sampai dengan awal tahun 2027. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA dan SMK di Provinsi Riau berlangsung lancar. Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
15: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMA SMK Negeri di Provinsi Riau berjalan lancar. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi mengatakan proses penerimaan tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari ombudsman, kelompok masyarakat hingga sejumlah pemangku kepentingan yang ikut mengawasi jalannya seleksi. Sekda menjelaskan pemerintah juga memastikan daya tampung sekolah masih sangat memadai. Menurutnya jumlah ruang belajar yang tersedia lebih dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mendaftar. Karena itu masyarakat diminta tidak khawatir sebab pemerintah menjamin seluruh anak tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan mengingat masih banyak sekolah yang memiliki kuota dan ruang kelas yang tersedia. Sekda juga mengimbau para orang tua untuk aktif mencari informasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah agar anak-anak mereka dapat segera memperoleh tempat belajar. Menurutnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci agar seluruh anak usia sekolah di Provinsi Riau dapat memperoleh haknya atas pendidikan.
16: Pertama SPMB alhamdulillah tahun ini kita diapresiasi oleh berbagai pihak, dari ombudsman, dari kelompokku sendiri, dari berbagai pihak kemarin yang berkomitmen, alhamdulillah lancar. Namun tentunya sekali lagi kami sampaikan bahwa jumlah ruang belajar kita sangat-sangat memadai, sangat-sangat cukup. Artinya dibanding dengan pendaftar ini sangat cukup. Artinya jangan dikhawatirkan tidak ada anak yang tidak bisa mengakses sekolah hari ini. Oleh karena itu komunikasi seperti inilah yang mungkin perlu kita rawat gitu ya. Dan orang tua jangan hanya diam, komunikasikan ini, pastikan anak-anaknya bisa mengakses sekolah karena masih banyak tersedia ruang-ruang kelas yang ada.
15: Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau Bambang Pratama menuturkan, untuk pelaksanaan SPMB tahun ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, adanya kesesuaian daya tampung sekolah yang disetujui Kemendikdasmen dengan kuota yang dibuka pada penerimaan siswa baru.
17: Dan hari ini sepertinya yang kita, temuan terbesar kita adalah ketidaksesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Kemendikdasmen itu dengan yang di penerimaan SPMB. Ini tidak sesuai. Ada misalnya 10 rombel, kemudian 1 rombel itu 40, tapi yang dibuka itu 36. Nah, hari ini clear.
15: Bambang Pratama menambahkan sampai sejauh ini untuk pelaksanaan SPMB yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah mampu ditangani oleh panitia dan operator sehingga aduan masyarakat yang terima pihaknya jauh berkurang yang menandakan peningkatan profesionalisme pelaksanaan dalam proses SPMB jenjang SMA SMK Negeri di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat pembahasan wilayah izin usaha pertambangan yang berada di kawasan permukiman. Irwan Aulia Rahman melaporkan selengkapnya.
18: Tak mungkin masa timah mau apa iya timah mau nambah di kawasan permukiman.
19: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat pembahasan wilayah izin usaha pertambangan atau IUP pada kawasan permukiman di rumah dinas Bupati Bangka. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Sekda Bangka, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, dan perwakilan PT Timah TBK serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, Bupati Bangka Ferry Insani mengungkapkan pihaknya mempertanyakan status kawasan IUP PT Timah TBK yang berada di kawasan permukiman. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang ingin membuat sertifikat di kawasan tersebut.
18: Satu sisi BPN tidak berani menerbitkan sertifikat karena itu IUP. Sisi lainnya kan nggak mungkin masa timah mau apa iya timah mau nambah di kawasan permukiman. Nah kita kan melihat masyarakat yang antusias untuk melakukan proses sertifikat itu. Banyak ini proses sertifikat nggak bisa, kemudian permukiman mereka juga ya bagaimana hanya statusnya begitu sehingga kita cari jalan keluarnya.
19: Bupati Ferry Insani juga mempertanyakan wilayah IUP apakah masuk dalam aset perusahaan. Menurutnya aset perusahaan tidak serta-merta dari hasil penetapan IUP pada masa lalu. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, Handri Iswander Hamid Siap Putra mengatakan pihaknya saat mengeluarkan sertifikat tanah harus clear and clean secara fisik maupun yuridis.
20: Makanya dari itu Pak, tolong seperti yang dibilang sama Pak Bupati tadi, dipertegas saja Pak, dasar kepemilikannya seperti apa. Kalau versinya Pak Bupati tadi pembebasan, Bapak jelaskan pembebasannya di mana. Kalau memang Undang-Undang 86 yang Bapak pakai, dipertegas seperti itu Pak, supaya kita nggak ngantung Pak. Dan kalau kita bersurat, karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat Pak, mohon suratnya direspon dengan cepat Pak.
19: Dengan rapat pembahasan tersebut diharapkan PT Timah Tbk dapat segera memproses lebih cepat wilayah IUP pada kawasan permukiman agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Iron Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

26 menit kebersamaan kita di pagi ini setelah kami hadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 di edisi 1 Juli ya. Iya, antara Prancis dan juga Swedia, serta dilanjutkan dengan informasi warta berita yang telah hadir ke ruang dengar Anda kurang lebih 26 menit. Kami harapkan semua yang hadir bisa bermanfaat untuk saudara pendengar. Nanti di pukul 10 kembali kami masih akan hadirkan siaran langsung Piala Dunia ke ruang dengar Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di frekuensi 96,3 FM. Selepas hiburan mendatang ya, kami akan hadirkan juga informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Oke, baik saudara, saya hadirkan saja langsung sajian hiburan untuk Anda menemani perjalanan saudara di awal 1 Juli.

memengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

kamu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang, jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya. Gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

pendengar setia Pro 1 RRI Kaimana, selanjutnya kami akan kembali menuju Pro 3 mengikuti warta berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda tepat di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi selaya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taking down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan.